0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.

dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
4: Kuliner Semarang.
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
6: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
7: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
6: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AIN, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
8: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
9: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, kisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan berita nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Memuaya masih tetap bersama Anda. Semangat pagi dan ya, salam sehat untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
5: Duh, bukan main. Surat lama, persyaratan pun banyak. Rupa ribet kan urus surat izin.
6: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi itu air.
7: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh for orang semua pengguna jalan.
8: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
7: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
9: Sudah. Cinta lupa ku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
10: Halo RRI?
9: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
11: Halo RRI.

Ya, pendengar bahasa tukang dan informasi dan inspirasi Alexam, berlari ya. Oke, berlari di panas-panas seperti ini ya. Oke, mungkin pagi ya lebih cocok ya. Tapi dalam artian kalau seperti ini, berlari, menjalankan tugas-tugas ya dengan segera ya, oke. Yang pasti untuk Anda yang sudah memulaikan tugas-tugas Anda, pekerjaan Anda hari ini serius, fokus, dan pastinya berkonsentrasi penuh ya, mengingat ini sudah di

21 September 2026. Selamat pagi untuk Anda, semangat pagi. Dan pendengar dari Manado, informasi untuk Anda, Seksi Wilayah 3 Manado di Jan Penegakan Hukum Kehutanan Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi Kementerian Kehutanan mengeluarkan data terkait sebaran hotspot atau titik api yang ada di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Seksi Wilayah 3 Manado di Jan Penegakan Hukum Kehutanan Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi Kementerian Kehutanan Toib Hahambali Mokoago Esa mengatakan, berdasarkan data sebaran titik hotspot di Sulut terjadi di beberapa wilayah kabupaten dan kota. Menurut Hambali, karhutlah yang terjadi dibagi dalam 3 kategori, yakni high, low, dan medium. Adapun sebaran hotspot berada di Kota Bitung ada 7 titik, high, low, dan medium. Kabupaten Minahasa 2 titik, medium. Kabupaten Minsel 1 titik, medium. Kabupaten Mitra 5 titik, high, and medium. Kabupaten Minut 4 titik, high and medium. Kabupaten Bolmong 5 titik, high, low, dan medium. Kabupaten Boltara 5 titik, high, dan medium. Dan Kabupaten Kepulauan Sitaro 4 titik, high, low, dan medium. Adapun penanganan kejadian kebakaran kawasan hutan di wilayah Provinsi Sulut yang melibatkan personil Manggala Agni Kemenhut pada Jumat 18 September 2026 lalu sebanyak 274 titik hotspot. Hambali mengungkapkan lokasi kawasan hutan saat ini masih terbakar dan belum padam, yakni Cagar Alam Tangkoko, TWA Batu Angus yang titik api tersebar di beberapa titik dan kondisi akhir api telah tembus di area Rumesung dan mengarah ke TWA Batu Angus. Dan meskipun demikian, pada hari Sabtu 19 September 2026, ops padam terus dilanjutkan oleh tim MA dan akan masuk area Rumesung untuk berupaya mengejar kepala api. Saat ini sebagian tim BKSDA Sulut dan guide masyarakat setempat melakukan penyekatan pada beberapa sisi sebagai antisipasi untuk menghambat penjalaran api. Adapun kendala yang dihadapi dalam operasi pemadaman api ini, pendengar, angin kencang, bahan bakar melimpah, ancaman pohon tumbang, dan sumber air minim. Dalam upaya tim MA memadamkan api, mereka menggunakan metode efektif pemadaman, yaitu sekat bakar untuk melokalisir api dan mengurai bahan bakar. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda, pukul 8 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, rokalisasi Candil in the Rokalisasi, oke. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang tengah disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda, pekerjaan Anda, apapun yang Anda lakukan di pagi hari ini. Semoga selesai dengan baik, sukses untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar Seksi Wilayah 3 Manado, Dijen Penegakan Hukum Kehutanan, Balai Darkarhut Wilayah Sulawesi, Kementerian Kehutanan, kembali mengeluarkan data terkait sebaran hotspot atau titik api yang ada di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Seksi Wilayah 3 Manado, Dijen Penegakan Hukum Kehutanan, Balai Darkarhut Wilayah Sulawesi, Kementerian Kehutanan, Toipa Hambali Moko Agowis mengungkapkan berdasarkan data hotspot hari Sabtu tanggal 19 September 2026 di wilayah Sulut, total hotspot sebanyak 159 titik. Adapun lokasi mencolok terjadi karhutla di Sulawesi Utara berada di Kabupaten Mitra, Minut, Minsel, Bitung, Bolmong, Bolmut, dan Sitaro. Sementara lokasi pemadaman yang dilakukan oleh tim Manggala Agni atau Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi, Kemenhut, bersama Balai KSDA Sulut dan Guide, serta masyarakat adalah Cagar Alam Tangkoko atau TWA Batu Putih. Dengan lokus utama tim Manggala Agni adalah di lokasi Rumesung yang merupakan titik buta pemadaman. Karena aksesibilitas jauh dan sumber daya pemadaman minim, sehingga tim Manggala Agni bertumpu pada model penyekatan untuk pengendalian api. Pendengar, selain melakukan operasi pemadaman, giat Manggala Agni lainnya seperti patroli terpadu bersama TNI Polri, MPA di Minahasa, Kecamatan Tombarini, dan Sisi Barat, SM Manembo-Nembo. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda dan pastinya tetap mewaspadai kondisi yang ada dan pastinya juga kita mewaspadai karhutla ya, dengan tidak membakar sembarangan lahan atau juga tidak membakar sampah secara sembarangan.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Pergerakan persatukan informasi dan inspirasi demikian Jirox dengan Dance yang hadir untuk Anda. Dan jangan lupa di pukul 10 nanti ada dialog khusus dengan topik pagi hari ini, yuk kenal lebih dekat keuangan syariah, dan menghadirkan narasumber Hasan Yasin, pemimpin cabang pegadaian syariah Istiqlal Manado, dan juga Megawati, asisten manajer divisi pengawasan perilaku PUJK edukasi perlindungan konsumen dan LMS OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Ada Dwi Pri Andika, Brands Manager BSI Manado, bersama host Priscila Balebu. Selamat pagi untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sekali lagi jangan lupa untuk ikuti dialog khusus, yuk kenal lebih dekat keuangan syariah, di pukul 10 nanti bersama host Priscila Balebu. Selamat pagi dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, demikian dan biarkan ku terbang. Ya, pendengar setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download, asimetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut kunjungi businethome.net. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah di area base camp Gunung Awu, wilayah Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penahanan terhadap tersangka IAB dilakukan pada Selasa pekan lalu, 8 September 2026, karena melanggar pasal 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Saat ini tersangka IAB sudah ditahan di Rutan Polres Kepulauan Sangihe selama 20 hari, terhitung sejak 8 hingga 27 September 2026. Sampai saat ini Polres Kepulauan Sangihe masih melanjutkan proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara serta mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa yang terjadi. Penetapan tersangka kepada terduga pelaku pembakaran lahan oleh Polres Kepulauan Sangihe mendapat apresiasi dan dukungan dari Kepala Seksi Wilayah 3 Manado, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi, Ditjen PHK BDWS Kementerian Kehutanan, Toipa Hambali Mokoago SH. Hambali Mokoago mengatakan walaupun perjalanan hingga putusan akhir masih panjang, tetapi ini menjadi presiden baik bagi penegakan hukum bagi pelaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang efeknya meninggalkan bekas dan kerugian pada ekosistem yang hidup di dalam maupun di sekitar areal terbakar, termasuk semua yang tanpa sadar menikmati oksigen yang mungkin saja dihasilkan dari sana. Jika ini terbukti, maka akan menimbulkan pertanyaan sejauh mana keseriusan APH dalam menegakkan aturan. Salut dan kepada penyidik Polres Sangihe yang telah menorehkan catatan emas akan kemampuan dalam membuktikan suatu perkara yang menurut beberapa pihak sulit dibuktikan. Diungkapkan secara pribadi sebagai orang yang terlibat langsung dalam upaya pengendalian kebakaran, tentu mengetahui susah dan sulitnya masa-masa di mana saat berhadapan dengan kondisi areal terbakar yang jauh dari segala akses dan sumber daya. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pos 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi demikian G-Flow dengan Poco-Poco sudah hadir untuk Anda. Dan sesaat lagi Anda ikuti dialog khusus dengan topik yuk kenal lebih dekat keuangan syariah dan menghadirkan narasumber pemimpin cabang pegadaian syariah Istiqlal Manado, Bapak Hasan Yasin, dan Asisten Manajer Divisi Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi Perlindungan Konsumen dan LMS OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Megawati, dan Brands Manager BSI Manado, Dwi Pri Andika, bersama host Priskila Balebu. Selamat pagi untuk Anda, saya Ike Darsono Momoya, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di perjalanan Manado pagi hari ini, hari Senin 21 September 2026. Sampai jumpa dan selamat pagi.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi, salam jumpa pendengar program Masa Satu Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda, pendengar juga pemirsa RRI Manado, untuk edisi di hari ini Senin 21 September 2026. Kita berada di dialog khusus untuk kesempatan Manado siang ini, dan sudah bersama saya seperti yang bisa Anda lihat di YouTube channel RRI Manado, narasumber yang akan memberikan penjelasan ke Anda pendengar. Kita akan berbicara terkait dengan mengenal lebih dekat keuangan syariah. Saya sapa terlebih dahulu beberapa narasumber yang sudah hadir. Selamat pagi, saya menyapa Ibu Megawati, Asisten Manajer Divisi Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi Perlindungan Konsumen dan LMS OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Selamat pagi, Ibu Mega.
1: Pagi, panjang banget ya.
0: Panjang ya. Nanti bisa disingkat. Apa dari Ibu Mega?
1: Sebut aja analis PEPK.
0: Analis PEPK, masyarakat mungkin masih awam dengan istilah tersebut. Saya perlu untuk menyampaikan kepanjangannya ya. Selamat pagi juga untuk ada Bapak Dwi Pri Andika, Branch Manager Bank Syariah Indonesia Manado. Selamat pagi Pak Andika.
2: Pagi, Mbak.
0: Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk narasumber kita yang ketiga, Bapak Hasan Yasin, Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kompak ya ini, agak tidak mendekat ke mic, nanti tidak terdengar begitu ya. Oh, ya, silakan. Sudah nyaman soalnya kalau misalnya sudah duduk di kursi panas ini, pendengar juga pemirsa dari Manado, Anda bisa mendengarkan kami secara langsung di siaran terestrial kami, FM 94,5, 88,2, dan 92 MHz. Atau juga Anda bisa mendengarkan melalui audio live streaming di layanan kami, laman kami rri.co.id, atau juga aplikasi RRI Digital. Dan selamat pagi juga Anda yang menonton melalui YouTube channel RRI Manado. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda di sana, pendengar, untuk setiap pertanyaan komentar Anda terkait dengan mengenal keuangan syariah. Nanti juga Anda bisa berinteraktif bergabung bersama kami di sambungan telepon, SMS, dan juga WhatsApp chat ataupun bahkan WhatsApp call di 082195835080. Sudah saya sampaikan yang perlu saya informasikan ke pendengar juga pemirsa kita, Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya di sini. Saya akan memulai dengan Ibu Mega mungkin terlebih dahulu. OJK perwakilan Provinsi Sulut Go ini terkait dengan mengenal keuangan syariah. Sudah pasti ini Bu Mega kita akan memberikan informasi ke masyarakat apa sebenarnya keuangan syariah tersebut dan mungkin seperti apa kondisi keuangan syariah di Indonesia saat ini. Silakan.
1: Iya, terima kasih Mbak. Jadi para pemirsa yang lagi mendengarkan sekarang ini ataupun nanti lihat video YouTube-nya nanti, untuk seperti yang kita ketahui bahwa keuangan syariah dan konvensional tentunya berbeda. Yang paling jelas sering ditahu sama orang nih perbedaannya antara penggunaan bahasa riba gitu kan. Dan memang produk-produk syariah yang sudah ada sekarang ini di Indonesia sudah sangat bervariasi, jadi tidak hanya untuk tabungan haji saja. Ternyata teman-teman dari lembaga jasa keuangan di bidang syariah sudah memiliki banyak sekali produk-produk lain yang bisa, walaupun bukan teman-teman non-muslim ya, itu juga bisa menggunakan produk itu. Dan memang kenyataannya di data kami di OJK sendiri bahwa penggunaan produk syariah itu juga bukan hanya terpaku atau terkotak-kotakan menurut agama saja. Dan untuk hasil SNLIK, Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan 2026, memang ya untuk kita ketahui bersama masih rendah, tidak seperti penggunaan konvensional. Jadi memang mungkin ada beberapa hal yang terus kami tingkatkan dan kami dukung untuk pengembangan produk-produk syariah teman-teman LJK. Karena untuk diketahui di Sulawesi Utara sendiri tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah itu masih di bawah rata-rata, di bawah nasional, seperti itu. Nah, OJK sendiri kan sekarang ini OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo. Jadi kami punya dua survei, yaitu Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dan bahkan Gorontalo sendiri itu hasil survei literasi inklusi keuangannya di bawah nasional juga. Jadi memang salah satu cara kami, metode-metode yang kami lakukan adalah juga mendukung program nasional untuk meningkatkan literasi, karena sebelum menggunakan inklusi, sebelum menggunakan produk, masyarakat harus sudah terliterasi terkait penggunaan produk-produk syariah yang mungkin kalau zaman dulu orang cuma taunya di produk syariah itu cuma taunya untuk tabungan haji doang, padahal sebenarnya banyak banget produk dari teman-teman lembaga jasa keuangan terkait pengembangan produk syariah.
0: Oke, baik. Itu. Tadi sudah Ibu Mega bahas sedikit soal literasi dan inklusi keuangan syariah begitu ya, dan juga sempat menyebutkan di awal terkait dengan sudah pasti berbeda yang namanya konvensional dan syariah. Nah, mungkin tugasnya Pak Andika ini kita tanyakan untuk menjelaskan Pak Hasan begitu ya. Jadi masyarakat yang mungkin saat ini menggunakan bank konvensional Pak Andika dan ingin beralih ke syariah, kalau misalnya melihat apa perbedaannya yang lebih detail, lebih mendasar lagi, selain yang kita tahu hanya tanpa riba begitu ya, ada margin di sana, hasil usaha dan istilah-istilah tersebut, silakan.
2: Terima kasih Mbak Fitria. Gini, mungkin kita sampaikan dulu konsepnya bank syariah apa sih sebenarnya itu. Kalau kita bicara saat ini, BSI itu punya 3 konsep bisnis bank syariah. Yang pertama tentunya harus adil, seimbang dan bermanfaat. Kalau kita bicara adil, adil itu kita lihat dari sisi pertama, nasabah itu masuk ke BSI atau bank syariah, posisinya kan menabung nih. Kontesnya menabung dengan mempercaya kepada BSI, efek baiknya apa? Margin apa? Berupa bagi hasil. Bagi hasil kita lihatnya gimana sih bedanya bagi hasil dengan bunga kalau di bank konvensional? Bagi hasil semakin besar profit dari BSI, otomatis bagi hasil yang diberikan balik kepada nasabah akan semakin besar pula. Nggak kekunci dengan tanda kutip perhitungan sekarang bunganya sekian untuk bagi hasil tabungan. Begitupun sebaliknya lagi kepada kalau BSI punya pengelolaan uang nih, akhirnya kita salurkan lagi dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah, institusi kah atau individu. Nanti feedbacknya apa? Semakin banyak nasabah yang mempercayakan menabung di BSI, otomatis suku bahasanya gini ya, feedback pricing yang kepada nasabah itu akan lebih murah. Otomatis kan nasabah akan lebih banyak lagi keuntungan profitnya, semakin murah diberikan kepada nasabah bagi hasilnya, dalam bentuk pembiayaan juga, dalam bentuk pricingnya, otomatis efek keuntungan si nasabah ini akan lebih besar juga. Di situ sisi adil dan seimbangnya. Kalau kita lihat manfaatnya apa? Dari keuntungan yang didapatkan BSI nanti, BSI pun selain mengeluarkan dalam bentuk CSR, BSI itu punya namanya zakat. Zakat apa? Zakat itu yang disalurkan nanti kepada masyarakat melalui Basnas atas profit yang didapatkan oleh BSI setiap tahunnya. Semakin banyak keuntungannya BSI, otomatis zakat yang akan disalurkan kepada masyarakat Indonesia pasti tentunya akan lebih banyak. Itulah manfaatnya dari BSI. Dalam tanda kutip, itulah membedakan antara bank syariah dan bank konvensional secara umum dulu.
0: Baik, secara umum untuk di BSI sendiri ya. Begitu ya. Pak Hasan, bank BSI sudah memberikan prinsip-prinsip dasarnya begitu. Kalau dari Pak Hasan sendiri, dari pegadaian syariah sendiri, seperti apa perbedaan mendetail, mendasar dari konvensional dibandingkan pegadaian syariah?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kalau di pegadaian itu memang banyakkan masyarakat kita mengetahui bahwa pegadaian itu masih satu ya. Padahal di sini ada pegadaian syariah. Ya, jadi saya ingin jelaskan sebelumnya bahwa pegadaian syariah itu berdiri, awal berdirinya itu dari tahun 2003. Itu sudah mulai ada namanya unit usaha syariah di pegadaian. Nah, sehingga sampai dengan saat ini sudah berkembang, dan di Manado juga itu mulai dibuka cabang syariah pegadaian Manado itu di tahun 2010. Sehingga alhamdulillah masyarakat kami di Manado juga sudah banyak yang menjadi nasabah dari pegadaian syariah. Untuk perbedaannya memang terletak pada akad ya, pada akad dan pembiayaan. Karena secara syariah memang kita harus mengacu pada akad. Ketika suatu hukum itu dikatakan dua-duanya sama, tetapi yang membedakan adalah akadnya. Itu yang membedakan. Dan untuk keuntungan daripada pegadaian syariah, di mana masyarakat yang selama ini khawatir ataupun was-was dengan yang namanya riba ya, dengan namanya gadai ya, karena kan beredar di masyarakat ya bahwa yang namanya gadai itu riba karena beginilah beginilah ya. Dan alhamdulillah pegadaian syariah ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa akad-akad gadai itu ternyata ada syariahnya, ada yang sesuai dengan syariah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu ketika ingin menggadaikan barang jaminannya, sehingga tidak terjebak istilahnya ya, masyarakat kita terjebak di dalam praktek-praktek yang justru merugikan dirinya sendiri dengan adanya praktek-praktek di luar daripada institusi yang apa namanya yang ada di Indonesia kita ini yang selama ini mempraktekkan riba pinjaman dengan bunga yang besar. Nah, ini maksud daripada supaya masyarakat kita lebih paham dan lebih dimudahkan.
0: Baik. Gitu saja. Pasal ini kita berbicara akad, banyak sekali pasti yang masih awam juga perjanjian di awal begitu ya, yang disebut dengan akad. Iya. Dan banyak juga masyarakat kita, apalagi di Sulawesi Utara begitu ya, mungkin yang memahami ketika berbicara terkait dengan keuangan syariah berarti berbicara tentang transaksi yang menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah begitu ya. Nanti pendengar, kalau misalnya Anda ingin bertanya seawam apapun, pertanyaan Anda akan kami teruskan ke narasumber. Anda bisa bergabung bersama kami nanti. Sebelum itu Anda bisa mencatat nomornya di 082195835080. Sekali lagi, 082195835080. Saya kembali ke Ibu Mega. Ibu Mega tadi sempat menyampaikan data dari Gorontalo sendiri terkait dengan survei literasi yang katanya lebih rendah dari nasional.
1: Benar.
0: Kalau untuk Sulawesi Utara sendiri seperti apa? Kalau tadi sama. Sama berarti ya. Untuk literasi dan juga tadi inklusinya,
1: literasi dan
0: inklusi, lebih tinggi mana?
1: Pada kenyataannya SNLIK yang dimana OJK itu bekerja sama dengan BPS ya, untuk survei nasional, pada hasilnya itu lebih condong inklusinya lebih tinggi daripada literasinya, Mbak. Itu baik konvensional maupun syariah, walaupun sama-sama nilainya rendah ya untuk syariah, tetapi pada umumnya itu yang terjadi fenomena sekarang ini adalah inklusi itu lebih tinggi daripada literasinya. Artinya apa? Banyak yang menggunakan produk jasa keuangan baik konvensional dan syariah, tetapi belum memahami manfaat, fungsi dan juga hal-hal yang harusnya sebagai standar itu mereka mengetahui tersebut, hal tersebut, kewajiban dan haknya, produk itu untuk apa, hal tersebut. Ketika inklusinya rendah, inklusinya tinggi, literasinya rendah, itu yang menyebabkan banyak sekali terjadinya pengaduan konsumen karena banyak yang gagal paham, taunya ingin punya produk aja, contoh dia taunya kredit doang. Oh, yang penting saya ambil pinjaman deh di lembaga jasa keuangan konvensional dan syariah. Tetapi dia tidak memahami dan tidak mempelajari apa yang menjadi hak dan kewajiban dia sebagai konsumen. Dana tersebut sebaiknya digunakan untuk apa? Karena literasi kita itu masih condong banyaknya masyarakat lebih konsumtif daripada produktif. Akhirnya ketika something happen, mereka tidak tahu hak dan kewajibannya. Ketika terkendala pembayaran, ada sesuatu di kemudian hari, mereka tidak tahu cara penyelesaiannya. Bahkan kalau orang sekarang bilang lebih banyak viral dulu gitu, baru klarifikasi. Padahal itu menunjukkan bahwa memang literasi keuangan kita itu masih rendah. Lebih banyak menggunakan produk daripada pemahaman produk.
0: Baik, jadi masih ada kebingungan di tengah masyarakat mungkin ya. Yang penting gunakan dulu, tapi tidak tahu seperti apa informasi lebih lengkapnya. Nanti kan kita tanyakan ke BSI juga, ke Pegadaian Syariah, seperti apa sebenarnya di lapangan data-data yang ada atau pengalaman-pengalaman yang berbicara kebingungan masyarakat begitu ya. Nanti kami akan lanjut mendengar untuk mendengarkan juga pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Silakan Anda sampaikan di 082195835080. Sekali lagi, 082195835080. Atau Anda juga bisa mengirimkan ke YouTube channel RRI Manado melalui kolom komentar di sana. Jangan lupa untuk Anda ke YouTube channel RRI Manado menonton kami siang hari ini dengan dialog khusus mengenal keuangan syariah. Kami kembali sesaat lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Anda mendengarkan dialog khusus di kesempatan siang hari ini bersama Pro 1 RRI Manado, mengajak Anda untuk kenal lebih dekat keuangan syariah. Tadi sudah banyak yang kita bahas di awal pendengar, terkait dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, bagaimana dari Bank BSI juga Pegadaian Syariah dan OJK sudah memberikan penjelasan. Namun memang yang cukup mengejutkan adalah angka survei literasi dan inklusi syariah, yang ternyata lebih tinggi inklusi syariah, bagaimana masyarakat kita ternyata lebih cepat untuk menggunakan ataupun melaksanakan deal-dealannya daripada mengetahui seperti apa informasi yang harus kita dapatkan terlebih dahulu terkait dengan kewajiban-kewajiban Anda juga. Kalau tadi sempat ada kebingungan-kebingungan masyarakat, coba kita tanyakan siang hari ini. Silakan pendengar, untuk Anda yang memiliki pertanyaan apapun itu terkait dengan keuangan syariah, atau Anda juga yang belum sama sekali mengenal keuangan syariah, atau Anda juga baru mau akan beralih ke bank syariah atau pegadaian syariah, silakan pendengar, untuk kami tunggu pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube channel RRI Manado. Silakan tinggalkan komentar Anda di sana, pertanyaan Anda di sana, atau juga dari WhatsApp chat, WhatsApp call, sambungan telepon di sambungan 0821 95 835 080. Sekali lagi 0821 95 835 080. Kalau di awal tadi sudah disampaikan sempat ada kebingungan-kebingungan dari masyarakat, inilah juga tempat Anda untuk bertanya di dialog khusus yang hari ini. Edukasi akan diberikan oleh OJK, Bank BSI, juga Pegadaian Syariah. Halo, selamat siang. Sambungan telepon kami coba di WhatsApp terlebih dahulu. Ada Ibu Aprilia di Pineleng. Apakah di Pegadaian Syariah ada tabung emas atau cicil emas seperti di Tring by Pegadaian? Kalau ada, apakah perhitungan bunganya lebih rendah dan apa syarat-syaratnya? Terima kasih Ibu Aprilia di Pineleng. Ke Pak Hasan, berarti kita langsung saja Pak Hasan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya ada. Iya, jadi di aplikasi Tring itu sudah ada akun syariah dan akun konvensionalnya. Tinggal diklik aja, nanti nasabah akan berpindah dengan otomatis ke akun syariah misalnya. Atau dia pengen pindah ke akun konvensional. Jadi dalam satu aplikasi itu sudah include dua-duanya. Nah, begitu juga kalau nasabah dari pegadaian konvensional ingin membuka transaksi di pegadaian syariah, langsung buka aja di Tring, bisa langsung transaksi.
0: Ada petunjuknya semua.
1: Iya, ada petunjuknya.
0: Perhitungan bunganya lebih rendah kah katanya, dan syarat-syaratnya Pak Hasan sekalian?
1: Iya, kalau perhitungan bunga itu kami tidak bisa sampaikan bahwa itu lebih rendah atau lebih tinggi dari pegadaian konvensional. Intinya masyarakat tinggal memilih, ya, memilih dan memilah mana yang ingin digunakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Intinya bahwa akad-akad daripada syariah itu bukan dilihat dari rendahnya atau tingginya, Bu. Tetapi dari sah tidaknya akad tersebut secara syariah.
0: Demikian. Baik. Syarat-syaratnya nanti berarti ada di aplikasi Tring.
1: Ada di aplikasinya.
0: Oke, baik. Ibu Aprilia, silakan download dulu.
1: Iya, Ibu Aprilia, kalau sudah download aplikasi Tring, nanti Ibu Aprilia tinggal ada menu di situ, tambahkan akun syariah, tinggal diklik aja di situ, sudah deh jadi akun syariahnya. Tinggal Ibu Aprilia, tinggal browser, tinggal masuk ke dalam aplikasi syariahnya, apa yang mau digunakan, misalnya mau buka tabungan syariah pegadaian, atau mau cicil emas syariah, iya, semuanya ada di situ.
0: Oke, baik, nanti kita akan melihat langsung, dicek di aplikasi Tring by Pegadaian. Betul. Pak Andika, tadi sempat Ibu Mega menyampaikan terkait dengan saking tingginya inklusi dibandingkan literasi oleh masyarakat di Bank BSI sendiri. Apakah sempat ada beberapa, katakanlah, kebingungan yang dari masyarakat Anda mendengar atau mengalami langsung?
2: Ya, makasih. Baik, ini di masyarakat itu pasti memang tingkat literasi itu pasti akan lebih di bawah dibanding inklusinya. Posisi inklusi itu kan nasabah pada dasarnya kapan ada yang ajak, dia akan ikut juga walaupun dia tidak tahu intinya apa sih ini barang-barangnya. Itulah tugas-tugasnya kami dari BSI, dari Pegadaian Syariah, serta mungkin bank-bank syariah lainnya, untuk mengingatkan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya bank syariah atau mungkin lembaga keuangan syariah ini hadir tentunya menjadi sebuah pilihan bagi kepada masyarakat, bahwasanya produk-produknya ini sebenarnya bicara kompetitif kalau saya sih bisa mengklaim kami lebih kompetitif dibanding teman-teman konvensional. Tinggal nanti gimana caranya literasi yang disampaikan kepada masyarakat itu nanti dia bisa mengimbangin inklusinya. Ya, tugasnya kami dari Bank Syariah tentunya dengan OJK harus sering-sering rutin nih kerjasama, sering-sering sosialisasi, sering kunjungan kepada masyarakat, sering-sering bicaranya di RRI juga tentunya, agar nanti sampai kepada masyarakat bahwasanya Bank Syariah atau mungkin lembaga keuangan syariah ini sebenarnya tidak kalah kok. Bicara modernnya, modern juga kami. Bicara kelengkapannya, lengkap juga kami. Perlu kami, ada kan mengatakan tertinggal antara Bank Syariah atau mungkin lembaga keuangan syariah dengan komersial. Enggak, kami sebenarnya sekarang sudah setara. Malah ada beberapa yang produk kami lebih ada dibanding teman-teman konvensional. Mungkin demikian.
0: Baik,
2: mungkin.
0: Baik. Saya rasa ini masih banyak juga, walaupun sudah tingkat literasinya sudah ada, tapi masih banyak juga masyarakat yang masih betul-betul awam begitu, Ibu Mega ya, terkait dengan bagaimana kita berbicara keuangan syariah. Saya yakin banyak di antara pendengar kita siang hari ini yang ketika mendengarkan dialog keuangan syariah langsung ada pertanyaan, ini betul-betul awam. Kami bukan beragama Islam begitu, apakah bisa menggunakan lembaga keuangan syariah? Ibu Mega mungkin bisa menjelaskan.
3: Iya, tentunya produk keuangan syariah dan konvensional itu bukan, kalau non-muslim gak bisa pakai. Tentunya karena OJK adalah regulator lembaga negara dan semua produk yang sudah diluncurkan oleh rekan-rekan lembaga jasa keuangan dan di bawah kewenangan OJK ya, sesuai dengan izin dan pengawasan, tentunya itu bisa digunakan. Jadi tinggal apalagi kurang feature yang ada gitu. Dan saya banyak juga ngobrol dan kami juga melihat data bahwa teman-teman yang nasabah-nasabah yang menggunakan produk keuangan syariah itu bukan hanya terpaku hanya satu agama saja atau satu kepercayaan. Dan sedikit saya mau revisi ya. Boleh? Ternyata kalau untuk nasional SNLIK yang konvensional itu memang datanya literasinya itu 59% sedangkan inklusinya 70% berbanding ternyata dengan syariah. Nah, kalau syariah literasinya itu 43% sedangkan inklusinya 13%. Jadi sebenarnya kalau syariah challenge kami adalah selain edukasi tetapi bagaimana memberikan banyak pemahaman kepada masyarakat untuk mereka bisa menggunakan produk dan layanan syariah. Makanya teman-teman LJK itu kami dorong untuk bisa lebih mengembangkan produk-produk inovasinya. Tadi seperti yang dibilang sama Pak Andika, kita harus sering-sering berkolaborasi. Insya Allah di 2027 ini kami sudah menyusun program untuk OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kan kami punya program namanya Gencarkan Gerakan Cerdas Keuangan Nasional. Jadi insya Allah fokusnya nanti akan ada tambahan program itu Gencarkan Syariah di Manado dan Gorontalo. Makanya salah satu bentuk metode kami atau program kami yang kami laksanakan, kan kami ada setiap tahun tuh ada namanya bulan inklusi keuangan BIK. Nah, tahun ini insya Allah akan direncanakan itu dilaksanakan di Gorontalo dan itu bulan inklusi keuangan syariah. Itu salah satu cara dan upaya teman-teman kami di OJK sendiri untuk bisa mendorong pemahaman terkait literasi dan juga inklusi keuangan yang ada di Indonesia, khususnya Gorontalo sama Sulawesi Utara.
0: Baik, baik. Itu nanti ada yang kita koreksi ya. Tadi kalau syariah literasinya malah lebih kurang daripada inklusi.
3: Kalau untuk syariah inklusinya
0: lebih
3: yang
0: tinggi.
3: Rendah.
0: Oh, rendah. Baik.
3: Penggunaan produknya yang rendah.
0: Jadi lebih banyak pengetahuan masyarakat ini langsung mengetahui, sudah mengetahui sebenarnya syariah prinsipnya seperti apa, namun untuk menggunakannya masih kurang, masih
3: benar
0: sedikit.
3: Benar sekali.
0: Oke, baik. Kalau dari Pak Andika sendiri, dari Bank BSI sendiri melihat kalau banyak sekali produk-produk sebenarnya yang beragam dari BSI. Nah, untuk masyarakat yang baru pertama kali ingin menggunakan atau beralih mungkin ke Bank BSI, apa kira-kira yang ditawarkan oleh Bank BSI sebagai awal begitu ya? Karena saya saja awam mengetahui bunganya sudah pasti lebih rendah dari konvensional. Itu saja prinsipnya. Silakan, Pak Andika.
2: Terima kasih. Saya tambahin sedikit ya, terkait BSI sekarang kan BSI punya dua license nih. Pertama sebagai bank syariah dan menjadi kedua juga, lisensi keduanya itu menjadi bank syariah pertama yang punya lisensi untuk menjadi bullion bank. Apa itu bullion bank? Bullion bank itu menjadi bank emas. Jadi di Indonesia baru BSI satu-satunya perbankan yang mendapatkan izin menjadi bullion bank. Itulah salah satu pintu masuk kami juga buat kepada nasabah-nasabah yang masih mungkin masih literasi terhadap bank syariah masih kurang atau masih rendah. Kami masuknya melalui bullion bank dulu, penawaran kepada kayak tabungan emas, cicil emas, hingga mungkin gadai emas. Berawal dari situ, nanti pelan-pelan akan kami sampaikan tentang produk-produk BSI selanjutnya. Karena inilah tantangan masyarakat. Kami lebih mudah menjelaskan dengan kontes kepada non-muslim mungkin dengan bullion banknya dibanding langsung kita masuk dengan bank syariah. Terkhusus buat di Manado, alhamdulillah respon di pasar itu sangat-sangat senang dengan adanya bullion bank. Responnya mereka sudah mulai masuk ke BSI, pelan-pelan produknya mungkin awalnya ambil satu produk, hanya ambil emas, pelan-pelan sudah ambil menabung. Selanjutnya mulai lagi ambil pembiayaan, apakah pembiayaan tanda kutip pembiayaan rumah, pembiayaan motor, kendaraan, dan tentunya yang kita sering-sering sampaikan sekarang, salah satu mitra contoh kayak RRD ini. Mitranya kita kan selain instansi dan kementerian, kami harus nyampein bahwasanya BSI itu bukan hanya sebatas tadi ini disampaikan sama Mbak Mega bahwasanya bank tabungan haji, enggak, kita bisa juga kok semuanya pemain pegawai dan selanjutnya.
0: Baik.
2: Mungkin begitu dulu.
0: Baik, luar biasa memang. Saya juga pas masuk tadi saya pikir ini saya salah kantor apa gimana ya. Saya Pak Hasan, Bu Mega disambut oleh karyawannya Pak Andika ini, langsung di prospek saya, cicil emas, gadai emas begitu ya, cicil emas di bank BSI. Saya menggunakan bank konvensional Pak Andika untuk cicil emas begitu ya, namun di sana ada saldo yang ditahan begitu, jadi ada sekian persen tidak boleh diambil. Apakah di BSI sama prinsipnya atau berbeda? Jadi ketika sudah menabung sekian banyaknya, dan misalnya ada kebutuhan mendadak begitu, terkadang ingin kita cairkan langsung begitu kan Pak Andika, apakah bisa langsung dicairkan atau ada juga saldo terendap ini kalau di bank BSI syariah?
2: Ini tabungan atau saldo emas?
0: Yang investasi emas itu, cicil emas.
2: Kalau cicil emas pada dasarnya kan berbeda nih antara cicil emas dengan tabungan emas.
0: Tabungan emas berarti?
2: Tabungan emas itu konsepnya seperti kayak tabungan rupiah yang terkonversi
0: ke emas,
2: gramase. Adapun nanti saldo yang tertahan itu 0,2 gram, ibaratnya kurang lebih sekitar 50 ribuan yang ketahan. Beda kok cicil emas itu enggak ada yang ketahan. Dia akan berapa gramasi yang ibu punya di dalam situ, itu yang akan tercicil setiap bulannya.
0: Baik.
2: Jadi itu konteksnya ada perbedaan kecil.
0: Jadi tabungan emas maksud saya berarti tadi ya. Dan kecil emas, sekali ternyata tadi 0,2. Oke.
2: Sekitar 50 ribu.
0: Baik, itu baik.
2: Kalau seumpama betul-betul kita ada keperluan yang sangat mendadak, yang tidak bisa kita apa-apain, bisa kita tutup. Tutup itu kembali itu 0,2-nya kepada nasabahnya.
0: Wah, tidak bermaksud. Baik, baik. Tidak bermaksud sih ya, tapi kayaknya lebih menggiurkan yang ini, Bu Mega. Pak Hasan, kalau misalnya kita berbicara barang-barang ataupun bahkan katakanlah yang umumnya masyarakat bisa manfaatkan untuk mendapatkan pembiayaan melalui pegadaian syariah, banyak pasti yang ingin tahu apa saja Pak Hasan, atau sama saja dengan pegadaian konvensional?
1: Ya baik, jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Andika bahwa menabung emas dan juga cicil emas, ya kami di pegadaian juga ada. Jadi kami punya produk menabung emas, kami juga punya produk cicil emas. Dan kalau di pegadaian itu lebih unik Bu. Jadi produk menabung emas dan produk cicil emas itu lahir dari pegadaian syariah. Justru kami inisiasinya adalah pegadaian syariah dan diadopsi oleh teman-teman pegadaian konvensional. Itu kami channelingkan produknya ke pegadaian konvensional sehingga pada sesungguhnya pegadaian konvensional sama syariah itu sudah hampir sama Bu. Karena produknya adalah produk syariah yang dichannelingkan di pegadaian konvensional.
0: Baik. Jadi gitu. Hampir sama begitu.
1: Hampir
0: ya?
1: Sama. Jadi masyarakat juga bisa memilih kira-kira produk mana, dan hampir sama juga produk antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Hampir sama juga.
0: Wah, ini keren sekali, dua produk atau lembaga keuangan syariah yang bersaing luar biasa memberikan, menyampaikan nilai-nilai tambahnya masing-masing begitu. Pak Hasan, saya hampir ke BSI betul. Tadi, saya kayaknya akan ke pegadaian syariah deh. Saya download aplikasi Tring dulu bagi pegadaian. Ibu Mega, tadi sudah kita dengarkan produk-produk dari bank BSI, ada juga dari pegadaian syariah begitu ya. Nah sekarang kalau misalnya dari OJK sendiri bisa memberikan informasi ke masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen, apa saja hal-hal yang mungkin wajib diperhatikan masyarakat sebelum memilih produk keuangan syariah tersebut?
3: Iya, Terlepas dari produk apapun itu, baik syariah dan konvensional, tentunya masyarakat itu harus mengetahui hak dan kewajibannya. Jadi sebelum menggunakan produk tersebut harus diketahui dulu apakah ini bagaimana tata kelola atau bagaimana syarat-syaratnya. Jadi jangan asal hanya ingin melakukan penggunaan produk tapi tanpa mengetahui ketentuannya juga. Sedikit saya tambahkan juga bahwa per Februari 2025 Otoritas Jasa Keuangan itu sudah meresmikan yang namanya bullion bag, tadi yang sudah disampaikan Pak Andika, dan itu di Indonesia baru dua ada lembaga jasa keuangan yang bullion bank, yaitu BSI dan Pegadaian, Pegadaian Syariah. Jadi memang bullion bank itu sudah berizin dan diawasi oleh OJK, seperti itu dalam hal ini BSI dan Pegadaian Syariah ya. Dan kalau dalam perlindungan konsumen sendiri, sekali lagi masyarakat harus benar-benar bisa mengetahui hak dan kewajiban dan membaca dan mengetahui terlebih dahulu akad kredit, atau bahkan sebelum akad kredit mengetahui dulu produk apa yang akan dia gunakan biar memitigasi resiko terjadinya sengketa di kemudian hari. Baik. Seperti itu sih. Jadi dari pengelolaan keuangan kita harus benar-benar tahu nih pengelolaan keuangannya ini untuk konsumtif atau yang produktif, apakah untuk usaha atau hanya untuk, mohon maaf, mungkin gaya hidup atau untuk membeli sesuatu rumah atau hal-hal lainnya yang bentuknya atau sifatnya itu konsumtif. Jadi saran selalu dari kami ketika punya pengelolaan keuangan, selalu sisihkan bukan sisakan dari dasar pengelolaan keuangan tersebut. Dan ketika melakukan transaksi keuangan, kita harus benar-benar tahu nih apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, dibaca dengan teliti dulu. Kalau bisa ketika mau melakukan akad kredit, baik di konvensional atau di syariah, dibaca akad kreditnya, dibaca dulu, jangan langsung main tanda tangan.
0: Baik.
3: Karena sering kejadian tanda tangan dulu, bahkan biasanya yang petugasnya dikasih nih tips, makasih ya udah diproses nih, padahal nggak dibaca. Ketika terjadi hal di kemudian hari yang tidak diinginkan, ribut deh.
0: Baik.
3: Karena nggak dibaca dulu.
0: Daripada apa-apa, kasih tip tadi, mending baca dulu.
3: Mending dibaca dulu. Jadi nggak ada tuh teman-teman IJK yang mau marahin kalau akadnya dibaca dulu. Orang kan biasanya sering udah terburu-buru ya, tanda tangan. Padahal sebenarnya OJK itu sangat melindungi hak konsumen.
0: Baik.
3: Bisa dibaca dulu.
0: Baik.
3: Tenangin diri lu, dibaca dulu.
0: Ingin cepat cair, Bu, katanya ya.
3: Nanti terjadi sesuatu ya, setelah ada bukan sengketa juga sih, seperti ada pengaduan, ada hal-hal yang tidak jelas, mereka juga bisa ke OJK. Baik. Sebelumnya harus ke IJK-nya dulu.
0: Okay, gak
3: bisa
0: IJK
3: langsung
0: dulu
3: ke OJK. Harus ditanya dulu ini bagaimana masalahnya, apa yang menjadi kesalahpahaman. Kalau memang merasa tidak puas, baru bisa ke OJK untuk bisa kami tindak lanjuti konsultasinya.
0: Baik. Ibu Mega, menarik apa yang disampaikan tadi. Saya sedikit sebelum ke pertanyaan dari pendengar begitu, sebenarnya tip untuk mereka yang meloloskan berkas lah istilahnya ya. Tadi disampaikan, boleh nggak sih secara pengawasan atau secara aturan begitu
3: meloloskan berkas dalam hal ini?
0: Tadi ibu bilang memberikan tips begitu ke pegawainya,
3: sebenarnya
0: ataupun
3: itu kan nggak boleh ya?
0: Nggak boleh ya sebenarnya.
3: Itu nggak boleh. Jadi tapi banyak pengakuan di masyarakat, biasanya itu ucapan terima kasih. Tapi kan sebenarnya teman-teman dari industri sendiri itu sudah punya aturan internal bahwa tidak boleh menerima gratifikasi dari nasabah, karena itu akan membuat suatu tanggung jawab moral kan, seperti itu. Jadi kami juga menghimbau kepada teman-teman di lembaga jasa keuangan dan teman-teman LJK sendiri sudah punya aturan internal untuk hal-hal seperti itu. Tetapi praktiknya di masyarakat karena mungkin minimnya literasi, jadi bahasanya itu kalau orang Manado bilang ingin cepat-cepat terima dananya, akhirnya
0: cepat cair, ya?
3: Tidak membaca. Kan kebiasaan kita nih orang Indonesia ya, Kak, udah ada nih produknya, sebenarnya udah ada aturan pakai, nggak dibaca, malah nanya ke orang ini gimana cara pakainya, padahal udah jelas nih cara aturan pakainya bagaimana. Jadi memang kita tuh tambah kesini tuh untuk mau mengetahui dan membaca itu sudah semakin menurun minatnya.
0: Kurangnya literasi begitu ya.
3: Betul sekali.
0: Malas membaca sebenarnya. Ibu Mega ya, simpelnya seperti itu.
3: Pengen dibacain kali.
0: Ini ada dari YouTube channel Panggejoren, bagaimana mensiasati profit dan biaya operasional apabila layanan keuangan di BSI atau Pegadaian Syariah minim riba. Apakah mendapat subsidi pemerintah? Terima kasih RRI. Terima kasih Panggejoren. Pak Andika menanggapi, silakan.
2: Makasih. Ini kita bicara tentang riba dulu ya. Riba itu kan sebenarnya poin pertama itu pada saat akadnya tidak disebutkan. Apa sih akad itu? Kami punya namanya akad jual beli. Tadi kan singgung masalah beli emas. Kalau kita bicara emas atau cicil emas, pada dasarnya kan akad itu di depan itu sudah disampaikan angsuran sekian sampai lunas sekian. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa nasabah ini selama menjalani dengan BSI, uang yang akan dia sampaikan atau dia setorkan ke BSI total sekian. Jadi sudah ada kejujuran di depan dan keterbukaan sampai selesai. Pada saat di tengah jalan ada terjadi wan prestasi, terkait mungkin ada denda-denda dan sebagainya, BSI tidak mengambil denda tersebut. Jadi otomatis sisi akad pertama tadi sudah lepas dari ribanya. Riba itu pada saat pembicaraan awal, pada saat di tengah-tengah ada perubahan cerita. Apakah ditambahkan lagi keuntungannya, ditambahkan lagi marginnya, akhirnya nasabah ini merasa, oh kok ceritanya dua kali. Karena kita bicaranya akadnya akad pertama kali itu, sampai selesai. Menyikapin tadi mengatakan biaya operasional, tadi saya sampaikan, kita ini kan ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Pada saat perjanjian pertama tidak sesuai dengan cerita awal cerita akad nasabahnya, otomatis keuntungannya itu nggak boleh diterima oleh BSI. Harus distorkan kepada namanya dana kebajikan yang gak boleh menjadi keuntungan BSI karena sifatnya ini tidak sesuai cerita awal, bohong atau ingkar. Termasuk program-program pemerintah, sebenarnya kalau bicara program pemerintah kita itu gak ada terkaitan dengan masalah riba dan apa ya. Poinnya kami mendukung program pemerintah itu, terkadang akadnya aja atau pelaksanaannya antara bank dengan nasabah ini biasanya nanti di tengah jalan itu berubah. Itulah terkadang jadilah persoalan. Itu mungkin dulu
0: dari saya. Dari Bank BSI. Pak Hasan, kalau dari Pegadaian Syariah, menanggapi apa yang disampaikan pendengar?
1: Ya, jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Andika, bahwa di masing-masing lembaga jasa keuangan khususnya yang berlabel syariah itu, kami diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang dalam hal ini adalah bagian daripada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Sehingga semua produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga jasa keuangan syariah itu, dalam hal ini Pegadaian Syariah, itu sudah melalui kajian dan sudah dilabeli halal oleh Majelis Ulama Indonesia, sehingga masyarakat ini tidak perlu ragu lagi untuk mempertanyakan keabsahan daripada apakah ini riba atau tidak, karena kami sudah mendapatkan itu tadi sertifikat halal istilahnya dari Majelis Ulama Indonesia yang dibidangi oleh Dewan Syariah.

0: 12 G9S. Karena tata kelola dan produk diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berbasis teologis, apa jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi nasabah non-muslim apabila terjadi sengketa finansial yang memerlukan interpretasi akad syariah? Wah, ini pertanyaan luar biasa dari Pak Ricardo, akan dijawab oleh Pak Andika terlebih dahulu, silakan.
1: Ya, saya tambahkan ya sedikit. Kalau kita bicara ada sengketa, tentu pertama kita langsung ke OJK dulu. Yeah. Karena OJK adalah tempat wadah yang menjadi independen lah, penengah antara perbankan atau mungkin lembaga keuangan serta mungkin nasabah. Nanti setelah itu biasanya OJK itu akan memanggil dan mengkonfirmasi kepada lembaga keuangan tersebut terkait aduan-aduan dari nasabah ini. Dan pasti kami pun sebagai lembaga keuangan dalam hal ini Bank Syariah Indonesia pasti akan menyampaikan dan menanggapin atas permasalahan-permasalahan tersebut dan pasti akan selesai ujungnya. Adapun nanti jikalau kita bicaranya ini akan menjadi panjang sampai pengadilan, ini salah satu pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Kalau bank syariah itu jika ada sengketa-sengketa, kami itu pengadilannya bukan di pengadilan negeri, tapi kami berdasarnya di pengadilan agama. Nah, jadi nanti pada saat ya kita sih nggak minta-minta ya, jikalau nanti tidak ketemu ceritanya, kita akan berujungnya kepada pengadilan agama, bukan ke pengadilan negeri. Itu, tapi selama ini sih di Manado khususnya ya, ujungnya selalu selesai dari OJK. Nah, itu pun OJK sebenarnya selama kami sebagai lembaga keuangan dan nasabah nggak ketemu cerita, nanti baru bisa berujung kepada OJK. Selama ini belum sampai OJK, sudah bisa kita selesaikan.
0: Sementara Pak Andika menjelaskan, saya melihat Ibu Mega ada senyum-senyum sedikit begitu ya, kayaknya ke OJK lagi begitu. Apakah prinsipnya Ibu Mega ingin menambahkan mungkin sebenarnya penyelesaiannya tidak memandang muslim non-muslim begitu? Silakan tambahkan.
2: Iya benar, jadi kan salah satu tugas fungsi OJK kan, OJK punya tiga fungsi nih, mengatur, mengawasi, dan melindungi. Melindungi ini makanya ada kami pengaturan dan pengawasannya serta pelindungan konsumen. Jadi kalau ada terjadi biasanya nasabah ini datang konsultasi dulu. Jadi ketika nasabah datang ke OJK itu bukan berarti dia udah langsung mengadu. Biasanya konsultasi dulu. Dari konsultasi tersebut kami coba mendengarkan apa yang menjadi keluhan nasabah. Kalau bisa kami edukasi dan ternyata itu hanya salah pemahaman, kami edukasi langsung. Tetapi kalau nanti itu berkembang menjadi pengaduan konsumen, tentunya harus ada syarat-syaratnya juga. Jadi nasabahnya itu satu, dia harus sudah ke LJK-nya belum. Gak bisa dia bikin opini sendiri, bikin pendapat sendiri tanpa ada tanggapan dari IJK, tanpa ada data-data, terus langsung mengadu gitu. Jadi kami biasa sarankan, apakah Bapak Ibu sudah ke lembaga keuangan terkait? Nah, setelah itu pengaduan tersebut masuk, kami proses, ada namanya APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen, yang nanti bisa diakses oleh konsumen. Jadi nasabah datang bikin pengaduan bisa langsung secara online di OJK, bisa juga langsung di kami, kami bantu. Setelah itu nasabah bisa mendapatkan semacam updatean atau PIN yang dimana nanti nasabah itu bisa baca nih tanggapan dari teman-teman LJK seperti apa. Dan kalau seumpamanya hal tersebut bisa kami mediasi, kami memanggil teman-teman IJK dulu. Jadi gak dipertemui nih, kami tak panggil dulu teman-teman lembaga jasa keuangan, ini kasusnya bagaimana, ini data dari konsumen, data dari teman-teman seperti apa, apakah sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pada umumnya itu selesai. Kalaupun itu nasabahnya nggak terima nih ya, itu kami ada yang namanya LAPS, Lembaga Penyelesaian Sengketa, yang dibentuk oleh OJK. Jadi dia ke LAPS dulu, karena kalau orang di LAPS itu dia nggak bisa sedang dihandle di pengadilan atau apa, jadi kembali ke pilihannya nasabah. Tapi sejauh ini sih kami dari penanganan pengaduan konsumen, kami kan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, jadi tidak dalam hal ini condong ke kiri atau ke kanan. Tidak membela teman-teman IJK, tidak juga ke nasabah. Kami melihat sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Jadi kalau udah clear, silahkan. Tapi kalau dia nggak terima, bisa ke LAPS. Kalau nggak terima lagi, bisa ke pengadilan yang kalau syariahnya ke pengadilan agama.
0: Seperti Ibu Mega, mohon maaf, sebelumnya di OJK Sulutgo ini sudah berapa lama atau baru saja? Saya ingin mengetahui berapa jumlah aduan sebenarnya yang ada dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Kalau untuk pengaduan ini nggak bisa konvensional atau syariah ya, pengaduan keseluruhan sebenarnya datanya ada, tapi saya langsung ditembak ini sekarang, saya harus ngecek data.

0: Iya, harus ngecek
1: dulu. Tapi lumayan
0: dulu.
1: Banyak berarti.
0: Lumayan banyak, ada datanya lumayan banyak. Cuman memang pengaduan-pengaduan tersebut kami biasa lihat lagi. Yang bisa kami tindak lanjuti dengan segera biasanya teman-teman yang berada kantornya wilayahnya di sini. Contoh itu BPR, BSG. Itu kan kantor pusatnya berada di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Nah, kalau ada pengaduan yang lebih rumit lagi, kami biasa analisis dulu apakah ini bisa diselesaikan. Kalau memang seperti itu, kami panggil nih teman-teman, kami undang, bukan panggil sih Basil, lebih halus kita undang teman-teman LJK untuk bisa menjelaskan. Baik. Dan seperti itu, dan ada surat resmi yang dikeluarkan oleh teman-teman lembaga jasa keuangan kepada nasabah untuk bisa nasabahnya ngerti nih seperti itu.
1: Cukup jelas berarti ya. Ada dari YouTube channel Ariansyah underscore 241. Siang RRI, selamat siang juga. Saat awal buka tabungan BSI seringkali ditawarkan untuk kali ini ya. Untuk sekalian buka tabungan haji, apakah tabungan haji bisa dicairkan sebelum tenggat waktunya bila kami ada kebutuhan mendadak? Wah, seperti saya tadi nih. Sehingga terpaksa mau mencairkan dana tabungan haji seperti apa? Pak Andika, silakan.
2: Saya update ya pertanyaan pertama nih.
1: Boleh.
2: Kalau saat ini kalau pembukaan tabungan di BSI, pemilihan otomatis kalau kita buka lewat Beyond by BSI, download lewat HP, otomatis ada penawaran langsung tabungan haji dan tabungan emas. Itu menjadi opsi buat nasabah untuk memilihnya. Otomatis langsung dapat dua nih, sekalian tabungan, dapat tabungan haji plus tabungan emas. Selanjutnya kita bicara yang pertanyaan kedua nih, terkait kalau tabungan haji apakah bisa dicairkan nih kalau belum tenggat waktunya. Pada dasarnya tabungan haji ini kan tujuannya untuk naik haji, dan tabungan ini nggak bisa diberikan ATM sebelum dia berangkat ke tanah suci. Namun kembali lagi, karena ini tabungan adalah milik nasabah, jika lo nasabah ada kebutuhan yang tanda kutip ini sudah gak bisa diapapain lagi, sudah mendesak nih, tentunya bisa dicairin kok. Nah, prosesnya juga seumpama sudah ambil nomor porsi, anggaplah sudah daftar di Kemenhaj. Namun nasabah kebetulan saya butuh nih dana saya, walaupun saya mungkin gak berangkat haji, gak apa-apa deh, kami pasti kasih. Namanya uang itu kan uang nasabah.
1: Baik, jadi sebenarnya bisa saja, bisa. Namun tidak semudah tabungan emas tadi. Kalau tabungan emas mungkin lewat aplikasi langsung bisa kita cairkan.
2: 24 jam.
1: Kalau ini kita harus mungkin datang ke kantor. Oke, baik. Saya akan ke Pegadaian Syariah. Ini ada Yosua Paldua Manado, Pak Hasan. Misalnya anak saya tiba-tiba harus membayar kebutuhan sekolah, kata Pak Hasan. Sementara gaji baru masuk 2 minggu lagi. Saya punya emas yang selama ini saya simpan. Dalam kondisi seperti ini, apa yang perlu saya pertimbangkan kalau mau menggadaikan emas secara syariah? Jangan sampai karena saya sedang terdesak malah mengambil keputusan yang nantinya memberatkan. Gimana Pak Hasan?
3: Iya. Oke, jadi kalau Bapak ingin ke Pegadaian Syariah silakan. Jadi kami punya produk namanya Rahan, ya. Rahan itu adalah gadai syariah, berbasis syariah. Di situ nanti barang daripada nasabah itu akan kami nilai, kami taksir sesuai dengan nilainya saat ini. Kemudian kami akan memberikan pinjaman berapa maksimal yang bisa diberikan kepada nasabah, dan jangka waktunya juga tentu akan dijelaskan akad-akadnya semuanya, sehingga nasabah tinggal memilih apakah, karena itu ada beberapa produknya ya, bisa memilih apakah yang per 4 bulanan atau yang cicilan per bulan. Silahkan nasabah tinggal memilih.
1: Baik, Pak Yosua bisa langsung ke Pegadaian Syariah.
3: Iya.
1: Tidak akan memberatkan, kata Pak Hasan ya.
3: Tidak akan memberatkan.
1: Baik, ini untuk OJK dan BSI, katanya dari Kevin Diwanea. Saya mau bertanya kepada para narasumber. Sekarang banyak anak muda yang gajinya belum seberapa, tapi sudah punya cicilan kendaraan, kartu kredit, pay letter, dan pinjaman lainnya banyak ya. Kalau seseorang sudah berada dalam kondisi seperti ini, apakah ada cara untuk mulai menata kembali keuangannya dengan prinsip keuangan syariah tanpa harus langsung punya banyak uang? Ibu Mega terlebih dahulu. Ibu Mega, ini konsultasi gratis kita ya.
0: Iya, konsultasi ya. Terima kasih. Tadi dari Kevin ya, dari Kak Kevin. Oke, Kak Kev. Bagaimana memang fenomena sekarang ini kami melihat sebagai regulator ya. Kalau bahasa sekarang yang muda itu sangat gampang mbak utang. Apa-apa bisa pay letter. TikTok pay letter, Shopee pay letter, apa-apa bisa di pay letter. Beli sekarang, bayar nanti. Jadi memang untuk kondisi teman-teman yang Gen Z sekarang yang diinformasikan ini, bahkan milenial Gen Z itu udah sangat mudah untuk berutang, tetapi tinggal pengendalian diri. Makanya kami itu sangat-sangat menggecarkan yang namanya literasi keuangan, Kak, karena mau bagaimanapun kalau seumpamanya literasi kita itu masih kurang, kita akan lebih konsumtif, lebih mementingkan sesuatu yang hanya kita ingin nikmati pada saat ini. Dan itu menjadi fenomena yang sangat-sangat masif sekarang, Kak. Kalau tadi menjawab beberapa pertanyaan juga, kan tadi saya bisa menginformasikan bahwa kalau pengaduan kami, selain menjawab pertanyaan dari Kak Kev, itu total pengaduan kami per 31 Agustus dari Januari itu ada 853 pengaduan resmi secara APPK. Di Sulawesi Utara 710, Gorontalo sedikit. Kenapa Gorontalo sedikit? Karena mungkin jauh literasinya, orang masih taunya kalau pengaduan dari Gorontalo itu agak susah, padahal sebenarnya bisa secara online. Nah, kembali lagi ke Kak Kevnya, bagaimana cara pengaturan keuangan seperti yang saya sampaikan tadi? Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat sekarang ini, Kak, apalagi sampai bilang bagaimana kami bisa menabung, nyicil uang gaji aja gak cukup. Banyak bahasa seperti itu, padahal kembali lagi ke diri kita, kalau bukan dari kita siapa lagi yang bisa mengatur uang kita. Makanya selalu kita punya prinsip sisihkan bukan sisakan. Kalau ada duit, ditabung dulu, diinvestasikan dulu, baru dihabiskan untuk keperluan. Karena banyak orang sekarang ini dapat duit nih 5 juta atau dapat duit 1 juta, kemantos dulu.
1: Habis.
0: Pulang nanti 50.000 atau langsung buka ini marketplace. Iya, atau bahkan sekarang, Kak, anak-anak kan sekarang kami tuh punya aturan terkait pay now pay later ya. Jadi sekarang itu harus minimal yang usia 18 tahun dan harus punya KTP, karena biar masyarakat atau anak-anak muda itu tidak gampang berutang, apalagi sekarang lagi konser-konser.
1: Benar
0: ya, Kak? Konser sekarang insya Allah tahun bulan Oktober di mana yang satu hari 600.000 kalau nggak salah. Nah, seperti itu ada banyak fasilitas mudah mengakses keuangan, tapi literasinya yang harus kita ajarkan lebih. Nah, kalau untuk pengelolaan syariahnya saya serahkan ke teman-teman berdua nih, bagaimana?
1: Soalnya bahaya emang, walaupun secara regulasi sudah memang 18 tahun ke atas begitu, namun banyak anak-anak yang menggunakan smartphone orang tuanya. Ini terkadang yang cukup mengagetkan, tiba-tiba ada tagihan cicilan.
0: Bahkan kami ada pengaduan nih, tiba-tiba oma-oma datang kaget, ternyata HP omanya, KTP omanya dipakai sama cucunya, dipakai sama anaknya, bahkan pinjol juga begitu, Kak.
1: Verifikasi wajahnya, omanya lagi tidur.
0: Omanya lagi tidur di foto, atau omanya lagi masak, oma pinjam oma, cekrek, omanya nggak tahu kan
1: bahaya.
0: Buat apa, seperti itu sih, Kak.
1: Oke, baik. Ini pendengar pemirsa Remedo harus aware ya, harus mengetahui bahwa anak-anak sekarang pintar-pintar soalnya.
0: Pintar.
1: Pak Andika, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mega pengantarnya, mungkin bisa ditambahkan lagi, silakan.
2: Ya, saya tambahin ya. Kalau BSI ini kan punya nilai tiga nih, nilai BSI. Pertama sebagai sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Menyambung pertanyaan yang tadi nih, berarti otomatis BSI hadir sebagai sahabat finansial. Apa sahabat finansial? Kami akan melakukan edukasi nih kepada masyarakat tentunya, bahwasanya setiap pendapatan itu, jangan sampai pendapatan ini dikeluarkan semua untuk biaya konsumtif. Pastikan pendapatan itu pertama keluarin dulu nih. Kalau kami dimuslimkan ada namanya zakat dulu, dibersihin dulu nih. Selanjutnya kedua, produktifkan investasinya. Apa? Masuk tadi pilihnya tabungan emas. Jadi kalau nasabah atau mungkin masyarakat ada uangnya, disiapkan dulu posnya untuk menabung. Menabungnya tabungan emas supaya nanti produktif, dia akan berkembang. Selanjutnya ini yang tadi persoalan yang pinjol dan lain-lainnya ini, ya inilah salah satu sekarang tantangannya kami dari IJK, mungkin juga dari OJK tentunya. Bahwasanya ya masyarakat kita ini memang budayanya sekarang sudah mulai gampang untuk bisa mengakses hal-hal yang sifatnya lebih mudah, kayak pinjol, pay later dan sebagainya. Saran saya terutama buat kita sebagai orang tua juga harus edukasi kepada anak kita. Jangan mudah, terutama orang tua ya, jangan gampang memberikan password kepada anak kita. Karena terkadang kan kita biasa mudah, oh nah ini passwordnya saya, ini ATM saya, ini PIN-nya. Terkadang kita nggak menjamin anak kita atau mungkin keluarga kita ini nggak menyalahgunakan hal tersebut. Efek baliknya nanti apa, ada tagihan yang muncul. Sering-sering itu datang ke kantor kami, Pak saya komplain nih,
1: beli apa tuh Pak?
2: ATM saya pegang kok ATM saya, tapi hilang uang saya. Saya nyawa kata-kata uang, pasti ini pasti peran sekitarnya lah yang ambil ini, pasti nggak mungkin lari kemana. Jadi betul-betul sekarang apa ya, ini tantangan kita di masyarakat. Baik. Harus dijaga dengan sebaik mungkin terhadap hal-hal yang negatifnya sangat banyak.
1: Baik.
2: Mungkin cukup dari saya itu.
1: Iya, karena memang sudah banyak contoh kasus yang beredar begitu ya Bapak-bapak Ibu, dan katakanlah kalau anak-anak Anda bermain game online, ini yang patut diwaspadai. Misalnya Mobile Legends, pasti beli diamond ataupun bahkan bermainnya katanya Roblox, belinya Robux begitu, Pak. Ini yang uangnya juga tidak sedikit nilainya. Betul. Pak Hasan, ini sebagai closing statement kita juga untuk siang hari ini, walaupun kita sudah mendengarkan kurang lebih penjelasan dari Ibu Mega juga Pak Andika. Ya, gaji masuk tapi habis di cicilan dan juga pay letter begitu. Kira-kira satu hal yang ingin Pak Hasan sampaikan ke masyarakat yang selama ini belum pernah menggunakan pegadaian syariah dan harus mengenal pegadaian syariah lebih dekat lagi, kira-kira apa? Silakan.
3: Ya, baik. Jadi kalau dari kami biasa menyampaikan kepada nasabah kami itu biasanya kan masyarakat kita atau para pekerja baik kantoran itu kan mereka terima gaji. Gajinya masuk di rekening. Kemudian rekeningnya ada ATM-nya. ATM-nya ada aplikasinya. Ada aplikasi mobile banking-nya. Kemudian ada QRIS-nya. Itu kan gampang, Bu. Gampang diuangkan. Ketika masuk di makan, rumah makan. Ketika masuk di mall.
1: Scan semua.
3: Hanya enggak kerasa habis. Walaupun memang enggak bawa duit, tetapi duit yang di ATM terkuras. Karena itu biasanya kami nawarkan kepada nasabah kami, Bu, bagusnya buka tabungan Mas Pegadaian. Kalau tabungan Mas Pegadaian enggak bisa dikris. Sehingga itu keinginan-keinginan hal-hal yang seperti itu, ya, kebutuhan konsumtif ketika nanti berada di mall dan sebagainya, itu bisa diredam.
1: Baik.
3: Dengan adanya tabungan emas yang belum bisa dikris.
1: Okay.
3: Sehingga masyarakat ataupun nasabah kami lebih terbantukan. Gitu. Itu sih kira-kira.
1: Oke, Anda coba dulu tabungan emas pegadaian syariah begitu ya. Soft sekali Pak Hasan ini ya. Pak Andika, silakan giliran Anda, mungkin apa yang mungkin ingin Anda sampaikan, mengapa katakanlah masyarakat ini perlu paham tentang pegadaian syariah, bank syariah ataupun bahkan menggunakan produk-produk BSI, silakan.
2: Ya, makasih. Saat ini saya perlu sampaikan bahwa BSI ini adalah salah satu bank yang kalau bicara umurnya baru menuju 6 tahun. Selanjutnya kalau kita bicara secara bank nasional, alhamdulillah BSI sekarang sudah menempati urutan kelima bank terbesar di Indonesia. Bicara produk, bisa dikatakan produknya sama dan malah saya bisa lebih banyak dibanding bank konvensional. Apa tentunya tadi kayak tabungan emas, cicil emas dan pegadaian juga kami bisa juga gade emasnya. Jadi bisa dikatakan produk-produknya BSI sebenarnya seperti apa yang diperlukan oleh masyarakat. Kalau nanti butuh sesuatu silakan langsung datang ke BSI. Insya Allah BSI tadi yang istilahnya kami sahabat finansial, sahabat sosial serta spiritual, nanti akan kami sampaikan dan edukasi kepada masyarakat agar kiranya dengan sama-sama bermitra menjadi bank BSI, masyarakat pun juga menjadi keluarga besar BSI. Ujungnya nanti apa, zakat nanti yang diberikan kepada masyarakat, feedbacknya akan berasa kembali juga kepada masyarakat.
1: Baik, nah, itu luar biasa. Pantasan jadi narasumber, Bu, ya. Saya jadi ingin pindah ke BSI ini, gimana nih, Bu? Ibu Mega sendiri yang ingin disampaikan ke masyarakat, yang paling, satu hal paling penting yang ingin Ibu katakanlah masyarakat pahami tentang keuangan syariah, silakan.
0: Kalau di saya sendiri, selalu kembali lagi ke pribadi masing-masing, selalu bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan kita tahu nih apa kebutuhan, apa keinginan kita, kita juga lebih bijaksana dalam memilih produk, baik konvensional dan syariah, yang mana yang lebih cocok dan bisa memudahkan kita dalam melakukan hal-hal yang sesuai apa yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi sekali lagi, jadilah konsumen yang cerdas, selalu bedakan antara kebutuhan, apa yang dibutuh, apa yang diingin, dan selalu bisa membedakan apa yang menjadi kebutuhan produktif dan konsumtif. Jangan impulsif, agar kita bisa lebih bijaksana dalam memilih produk apa yang cocok untuk kita gunakan di kemudian hari.
1: Baik, terima kasih Bu Mega sudah mengingatkan saya, juga mendengar pemirsa RRI Manado. Kebutuhan mungkin sudah sih, Bu, sudah niat gitu ya, mau nabung,
0: iya,
1: mau menyisihkan, tapi ternyata festival kuliner di mana-mana nih, Bu, di Manado. Bahaya ini ya, yang mungkin harus disisihkan saja dari pendapatan, jangan semuanya dipakaikan untuk hal tadi begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 siang hari ini. Kepada Ibu Mega Megawati, Asisten Manajer Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi Perlindungan Konsumen dan LMS OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Terima kasih sudah hadir, Bu Mega.
4: Sudah diundang.
1: Datang lagi ya.
4: Amin.
1: Ada kemudian Bapak Hasan Jasin, Pembina Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Terima kasih Pak Hasan sudah hadir.
3: Terima kasih.
1: Dan ada Pak Andika, Branch Manager Bank Syariah Indonesia Manado. Terima kasih Pak Andika, jumpa lagi nanti. Dan itu dia pendengar pemirsa RRI Manado, dialog khusus kita siang hari ini mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat keuangan syariah. Semoga bukan kita hanya mengetahui istilah-istilahnya, tapi Anda tahu betul hak dan kewajiban ataupun bahkan produk-produk yang Anda gunakan dari keuangan syariah. Dan sudah pasti tadi apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda transaksikan begitu ya, sesuai dengan kebutuhan Anda pastinya. Saya Priscila mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi di dialog khusus selanjutnya. Sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on air.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Duh, Bang Main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
5: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
6: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
4: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
6: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
7: Sudah. Tinggal baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

Terima kasih mendengar Tuhan yang masih setia bersama kami. Selamat siang untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satu RRI Manado di kesempatan menit ke-25 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Balada Insan Muda dari Diskoria. Walaupun yang mendengarkan tidak muda lagi mungkin, maaf senior. Untuk Anda yang sudah mungkin mendengarkan lagu ini dan tambah semangat di siang hari ini, semoga bisa menjalankan aktivitas Anda pendengar dengan baik, semuanya lancar. Walaupun ada beberapa hal mungkin yang terasa tidak lancar, ada saja hambatan, ada saja halangan, mungkin ada saja orang-orang yang ya menambah hambatan-hambatan tersebut. Kurang lebih sabar-sabar saja dulu. Walaupun mempraktekkan sabar tidak semudah mengucapkannya ya, namun memang demi keberhasilan, demi lancarnya tugas-tugas Anda, mungkin pendengar, itu hal yang bisa dilakukan saat ini sembari Anda tetap menjalankan ataupun bahkan mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas Anda di kesempatan hari yang cukup sibuk ini, Senin 21 September 2026. Periksa lagi, mungkin banyak sekali ada hal-hal yang harus Anda selesaikan hari ini juga pendengar, yang terkadang terlupakan saking beratnya hari Senin ya, bebannya. Atau juga untuk Anda yang sedang akan merencanakan makan siang di mana, sebentar lagi jam makan siang, semoga bisa mendapatkan hidangan-hidangan terbaik di Kota Manado dan sekitarnya. Menyesuaikan biasanya dengan cuaca, dengan kantong juga, akhir bulan please. Namun semoga Anda mendapatkan hidangan terbaik, hidangan ternyaman Anda siang hari ini pendengar, agar supaya Anda bisa memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, zat besi, jangan lupa itu semua ya. Konsumsi juga vitamin-vitamin yang menjaga daya tahan tubuh Anda. Mungkin untuk Anda yang kadang-kadang suka tidak atau abai dengan yang namanya kesehatan, nah jangan lupa juga untuk Anda yang banyak duduk siang hari ini, coba peregangan dulu, stretching-stretching sedikit, berdiri ke kiri ke kanan, jalan apa kek gitu ya, agar supaya tidak terlalu banyak duduk. Dan jangan lupa untuk air putihnya, air putih please, kan warnanya bening. Kebiasaannya nyebutnya itu ya, air mineral deh ya, agar supaya tubuh Anda tetap terhidrasi pendengar dan bersiap untuk mendengarkan hits terbaik dari Pro 1 RRI Manado pastinya. Sembari Anda singalong, kali ini ada Love on Top dari Beyonce. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal.

penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Yang Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Robby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Robby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Gian Huizen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Aca Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekball, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang tesnya ini cukup jauh dan masalah pada kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik. Ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani.

0: Klasemen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir skuad Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti kan kita evaluasi. Dua tim yang luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit gitu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup, karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri, RRI.

0: Sir Sinyansya, saya Atik Angkat Besi Indonesia, saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami risikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar loh.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI. My
6: seems crazy what I'm about to say. Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026 Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Selamat siang pendengar, Anda bersama kami Manado. Siang ini menemani saat ini di menit ke-35 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda? Yang mendengarkan kami untuk hits mancanegara di kesempatan menit ke-36 kali ini lepas dari pukul 13. Menantikan untuk Anda kami perbarui informasi seputar Sulawesi Utara pendengar dalam penyampaian warta berita daerah siang tepat pukul 14 nanti. Dan menyapa juga selamat siang untuk Anda yang mendengarkan kami mungkin dari audio live streaming di rri.co.id juga aplikasi RRI Digital. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami dan tetaplah dikenal informasi dan inspirasi. This is Ed Sheeran with Best Part of Me.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Kami melakukan perombangan terkait dugaan pengiriman ganja. Nah, itu dari luar Sulawesi Utara, tuh tepatnya dari Jambi, transit ke Makassar, Makassar balik ke Jakarta, Jakarta baru ke Manado. Untuk jumlahnya sendiri ada 0,5 kilogram itu ganja.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Senin 21 September 2026, selengkapnya bersama saya Priscila. Kita ke informasi yang pertama. Untuk menjaga ketersediaan dan harga, cabai kembali didatangkan dari Probolinggo, Jawa Timur sebanyak 2,5 ton.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID melalui Bank Indonesia kembali mendatangkan 2,5 ton cabai dari Probolinggo, Jawa Timur melalui Surabaya dan tiba di Sulut pada Minggu tadi malam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Rahel Rotin Suluk mengatakan, langkah tersebut dilakukan di tengah penurunan produksi cabai di sejumlah daerah akibat kondisi musim kemarau dan fenomena El Nino. Fasilitasi cabai rawit tahap 2 dari Probolinggo Surabaya untuk menekan inflasi daerah dan memastikan pasokan pangan terpenuhi untuk masyarakat Sulut dengan harga yang terjangkau. Dia pun menjelaskan masuknya pasokan dari luar daerah bukan dimaksudkan untuk menggantikan hasil produksi petani lokal.
3: Dengan masuknya cabai ini kita bukan kemudian menggantikan produksi petani lokal, tetapi kita hanya membantu pasokan agar kebutuhan masyarakat Sulut terpenuhi dengan harga yang terjangkau, seperti itu. Karena kenapa dia harga naik? Karena salah satunya karena pasokannya kurang di sini. Jadi kita tambahkan dari luar untuk selain menyeimbangkan harga supaya kebutuhan masyarakat itu terpenuhi, karena kan kita ketahui bersama bahwa masyarakat Sulut itu sangat suka makanan pedas, dan cabai Probolinggo Surabaya ini preferensi masyarakat Sulut baik dari bentuk maupun rasanya.
2: Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Purwanto menambahkan, distribusi tahap kedua diprioritaskan ke wilayah yang masuk kelompok kota sampel indeks harga konsumen IHK. Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan daerah penerima pasokan.
4: Itu kita harapkan ini menjadi bagian dari upaya kita sebagaimana tadi Bu Kadi sampaikan, bahwa ini agar pasokan tersedia dan harga bisa terjangkau oleh masyarakat. Tentu ini menjadi langkah awal ya untuk kita terus bagaimana memastikan agar ketersediaan pasokan tetap terpenuhi sehingga harganya bisa tetap terjangkau.
3: Kalau naik lagi berarti
4: ya kita lagi, nanti upayakan ya, bicarakan lagi dengan TPID bagaimana solusi untuk produksinya barangnya tersedia dan harganya bisa terjangkau.
2: Wilayah yang menjadi sasaran distribusi yaitu Manado, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, dan Kota Mobagu. Khusus Kota Manado didistribusi melalui Pasar Bersati dan Pasar Pinasungkulan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, setelah tiba tadi malam cabai merah didistribusikan di sejumlah pasar di Sulawesi Utara termasuk di Pasar Bersati Manado.
5: Harga cabai rawit merah di Sulawesi Utara yang menembus Rp180.000 per kilogram mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama TPID dan Bank Indonesia kembali mendatangkan 2,5 ton cabai dari Probolinggo, Jawa Timur melalui program fasilitasi distribusi pangan tahap kedua. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Rahel Rotin Sulu mengatakan, terbatasnya jumlah pasokan membuat distribusi belum dapat menjangkau seluruh pasar kecil.
6: Jadi kita mengambil dari luar, 2,5 ton. Dan ketika di pasar-pasar kecil memang belum serta terlayani, untuk tahap 2 ini kita masih memprioritaskan 5 pasar besar yang ada di kota Manado, yakni Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kota Mubaku. Karena memang yang datang masih terbatas 2,5 ton. Meningkat sedikit dibanding tahap 1, 2,
5: Sementara itu, distributor cabai di Pasar Bersehati Manado, Yasin Dani, mengatakan kebutuhan cabai rawit di Sulawesi Utara masih cukup tinggi. Di sisi lain, pasokan dari sejumlah daerah sentra mulai mengalami penurunan.
7: Untuk kebutuhan cabai rawit di Pasar Bersehati itu di kisaran 7-8 ton per hari. Kemudian untuk Sulawesi Utara ini ada sekitar 16-17 ton per hari. Sedangkan stok yang terdapat hari ini Gorontalo, Makassar itu sudah mulai menurun stoknya.
5: Pemerintah menetapkan harga cabai di tingkat pengecer maksimal Rp57.000 per kilogram. Program FDP masih berpeluang dilanjutkan dengan pasokan yang lebih besar, menyesuaikan anggaran dan kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menambah pasokan dari luar daerah, sekaligus menjaga ketersediaan dan menekan harga cabai di pasaran tanpa mengesampingkan produksi petani lokal. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, kawasan objek wisata Kaki Dian Minahasa Utara terbakar. Dinas Damkar berkolaborasi dengan sejumlah stakeholder lakukan pemadaman.
8: Peristiwa kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di kawasan objek wisata Kaki Dian Minahasa Utara. Sejumlah personil pemadam kebakaran dan tim reaksi cepat BPBD dan sejumlah pihak diturunkan yang sebelumnya mendapat briefing dari Sekda Minahasa Utara Nofli Wawiling. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Minahasa Utara Haji Usman menjelaskan pihaknya mensiagakan sejumlah armada mobil damkar dan melakukan pemadaman agar api tidak merembet ke sejumlah wilayah termasuk ke Gunung Kelabat.
9: Untuk tindakan pemadaman memang kebakaran ini sudah terjadi sejak kemarin. Tindakan untuk pencegahan sudah kami lakukan. Kemarin kami sudah mengerahkan 3 unit pemadam untuk pemadaman di bawah. Kami lakukan dari pagi sampai dengan pagi lagi, sampai jam 4 pagi kami masih berada di lokasi kebakaran. Dari damkar juga dibantu oleh relawan yang ada. Kemudian hari ini kita sambung lagi, sudah naik ke Kaki Dian. Seperti yang kita lihat, ini ada satu unit yang kita kerahkan untuk naik ke Kaki Dian pemadaman dengan 15 anggota.
8: Medan jurang terjal dan bebatuan juga menjadi kesulitan bagi para petugas melakukan pemadaman. Dalam pemadaman api di kawasan objek wisata Kaki Dian tersebut juga dibantu personil kepolisian, TNI dan juga warga sekitar. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kemarau panas berkepanjangan ini tidak mengurangi kunjungan wisatawan di lokasi objek destinasi wisata religi Bukit Kasih Kanonang Minahasa.
10: Kemarau panas berkepanjangan ini tidak mengurangi kunjungan wisatawan di kawasan objek destinasi wisata religi Bukit Kasih Kanonang, Kaungan Barat, Minahasa. Tapi sebaliknya, kemarau panjang ini membuat tingkat kunjungan meningkat drastis, seperti disampaikan oleh Hukum Tua Desa Kanonang 4, Jendli Kasenda, di mana menurutnya hampir tiap hari, apalagi di waktu libur, objek destinasi wisata Bukit Kasih Kanonang selalu dipenuhi oleh turis, baik lokal, domestik dan mancanegara, yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pelaku jasa wisata dan UMKM.
11: Jadi dampak ketika wisatawan dengan rutinitas hadir di sana, jadi ketika masyarakat hadir di Bukit Kasih, mereka boleh mengambil jasa di sana lewat wisatawan-wisatawan yang hadir di kawasan Bukit Kasih.
12: Jadi bisa ada pendapatan untuk
11: dorong. Dan sangat membantu sekali, bisa mendapatkan pendapatan-pendapatan yang tidak kita harapkan. Dan sekali lagi, ini semua berkat dari apa yang sudah dibuat Pak Gubernur Sulawesi Utara, pemerintah Sulawesi Utara, dengan adanya perbaikan-perbaikan yang ada di kawasan Bukit Kasih Kanonang ini.
10: Selanjutnya, Hukum Tua Desa Kanonang 4, Kaungan Barat, Jendli Kasendang, yang merupakan juga salah satu desa penyangga objek destinasi wisata religi Bukit Kasih Kanonang, berharap kepada para pengunjung untuk selalu berhati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan yang mudah memicu kebakaran karhutla. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Kota Mobagu jadi yang terbaik pada lomba polisi cilik dan patroli keamanan sekolah Sepolda Sulut.
13: Polres Kota Mobagu meraih prestasi pada lomba polisi cilik, pocil dan patroli keamanan sekolah PKS di tingkat Polda Sulawesi Utara 2006. Capaian ini sekaligus menempatkan Polres Kota Mobagu sebagai juara umum pada dua kategori, yaitu Lomba Polisi Cilik dan Lomba PKS, Patroli Keamanan Sekolah. Dalam Lomba Polisi Cilik, Polres Kota Mobagu berhasil meraih terbaik satu, disusul Pocil Polres Kepulauan Sangihe di juara dua, Polres Minasa Utara juara tiga, Polres Bitung juara empat, Polres Manado juara lima, dan Polres Minasa Selatan dengan polisi cilik terbaik di posisi 6. Pocil Polres Kota Mobagu juga memborong sejumlah penghargaan lainnya, yaitu Danton terbaik dan kostum Pocil lalu lintas terbaik. Anak-anak Kota Mobagu yang mengikuti lomba polisi cilik dan patroli sekolah ini mengaku sangat termotivasi meraih hasil terbaik.
12: Senang dan bangga bisa ikut lomba Pocil. Bisa mengajarkan Naura dan teman-teman jadi lebih disiplin, mengikuti aturan berlalu lintas, lebih paham aturan lalu lintas.
14: Jadi kegiatan polisi cilik dan patroli keamanan sekolah sangat bermanfaat bagi kita semua. Apalagi peserta yang tergabung dalam polisi cilik dan patroli keamanan sekolah merupakan generasi muda, dan generasi muda tersebut yang akan meneruskan bangsa kita.
13: Kapolres Kota Mobagu AKBP Abdul Kolik SH, SIK menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas keberhasilan yang diraih polisi cilik dan PKS Polres Kota Mobagu. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras para peserta, pembina, jajaran Satlantas, serta dukungan penuh dari orang tua. Audi Kandores melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Unit Reaksi Cepat Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara kembali mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 500 gram di Kota Bitung.
15: Unit Reaksi Cepat URC Ditreskrimum Polda Sulut kembali mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 500 gram di Kota Bitung. Pengungkapan kasus tersebut terjadi pada Jumat 18 September 2026 sekitar pukul 15.00 WITA di Kecamatan Matuari, Kota Bitung, dipimpin langsung Ibda Rifo Wawiling dan Ibda Andros Hinur. Kanit 2 Ibda Andros Hinur menjelaskan, kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim URC di Treskrimum Polda Sulut saat melakukan kegiatan preventif.
1: Kami melakukan perombangan terkait dugaan pengiriman ganja. Nah, itu dari luar Sulawesi Utara, itu tepatnya dari Jambi, transit ke Makassar, Makassar wali ke Jakarta, Jakarta baru ke Manado. Untuk jumlahnya sendiri ada setengah kilogram itu ganja, terus yang diterima oleh yang bersangkutan langsung yang sudah kami amankan ada dua. Yang pertama yang laki-laki tadi, yang kedua yang perempuan di Bitung. Modus yang digunakan sendiri itu pelaku menggunakan jasa pengiriman, salah satu jasa pengiriman di Kota Bitung.
15: Dalam pengungkapan, dua orang turut diamankan, yakni RR 27 tahun warga Kecamatan Matuari, Kota Bitung, yang diduga berperan sebagai pemesan dan pihak yang menguasai barang, serta DFS 38 tahun yang diduga menjadi penghubung dengan suaminya. Selanjutnya, barang bukti dan pihak yang diamankan diserahkan kepada Ditres Narkoba Polda Sulut untuk menjalani penanganan dan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Calvin Wisang melaporkan.
0: KIAD Sulawesi Utara paparkan pengertian pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum.
16: Wakil Ketua Kerukunan Ikatan Istri Anggota DPRD Sulawesi Utara, Lucy Gerungan, memaparkan pentingnya pemberdayaan perempuan di bidang hukum dalam sosialisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kelurahan Pinaras, Kota Tomohon. Lucy menjelaskan pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kemampuan perempuan dalam memahami dan menggunakan hak-hak yang dimiliki. Menurutnya, perempuan yang memiliki kesadaran hukum dapat berperan sebagai penggerak dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang adil, aman, dan setara.
17: Ini adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, serta pengetahuan bagi para perempuan agar memahami serta menggunakan hak-hak yang ada pada ibu-ibu, ada pada perempuan maupun ada pada ibu-ibu. Kemudian yang kedua adalah memberikan akses terhadap informasi, layanan, dan bantuan serta mekanisme mekanisme hukum yang akan dibutuhkan.
16: Ia berharap melalui sosialisasi tersebut, perempuan semakin memahami hak-haknya dan memiliki keberanian untuk memanfaatkan berbagai layanan serta mekanisme hukum ketika menghadapi persoalan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, harga tomat di pasar Melongguane naik menjadi Rp20.000 per kilogram, cabai dan bawang masih stabil.
18: Harga tomat di pasar Melongguane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan harga pasar, tomat kini dijual Rp20.000 per kilogram, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran harga Rp15.000 per kilogram. Pedagang pasar Melongguane Lipi mengatakan, kenaikan harga tomat mulai dirasakan di tingkat pedagang.
19: Tomat ada kenaikan harga, biasanya 15 menjadi 20 per kilogram. Untuk rica masih sama 20 per cupang, 1 kilo 150.
18: Sementara itu harga cabai masih bertahan di angka Rp150.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan. Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih masih stabil, masing-masing berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang cukup banyak digunakan masyarakat dalam kebutuhan setiap hari. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Ketua KONI Talaut Mario Adriel Tita menegaskan kesiapan jajarannya untuk terus memperkuat sinergi dengan KONI Sulawesi Utara.
20: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kepulauan Talaut masa bakti 2025-2029 telah resmi dilantik secara hibrida pada Jumat lalu. Dalam prosesi tersebut, Ketua KONI Talaut terpilih Mario Adriel Tita dilantik secara langsung oleh Ketua Umum KONI Sulut Brigjen TNI Purnawirawan Bonifasius Jeriwaleleng di Manado. Sementara jajaran pengurus lainnya mengikuti pengucapan janji prasetya secara daring dari pendopo rumah dinas bupati Kepulauan Talaut. Usai dilantik, Mario menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada KONI Sulawesi Utara. Ia menegaskan pentingnya bimbingan dan sinergi yang berkelanjutan untuk membawa olahraga Talaut ke level yang lebih tinggi. Mario mengungkapkan walau baru resmi dilantik, kerja keras pengurus sebenarnya sudah berjalan sejak setahun lalu. Hasilnya, kontingen Talaut berhasil menembus posisi 10 besar pada Porprov Sulut 2025, termasuk menyabet medali emas di cabang olahraga bergengsi sepak bola.

0: sinergi dan kesiapan ini pun mendapat apresiasi dari Ketua Umum KONI Sulut Bonifasius Jeriwaleleng. Ia berharap seluruh program kerja KONI Talaut dapat tereksekusi dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Acara pembukaan ini turut dilaksanakan langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Welitita serta Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan sampai saat ini belum ada informasi masyarakat terdampak penyakit ISPA. Selengkapnya dalam wawancara Meki Kodawati bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, Bobby Kere.
2: Dinas Kesehatan Kota Manado, Pak Bobby Kere, dampak dari kebakaran lahan dan hutan atau mungkin di Kota Manado juga ada rumah warga menjadi kebakaran, itu untuk dampak kepada masyarakat. Asapnya, apakah ada dampak untuk ke ISPA ini? Pak Kadis, silakan.
3: Oke, Pak. Jadi, dampak dari karhutla ya, Pak, ya, namanya. Ya. Kebakaran hutan dan lahan, Pak. Jadi, kalau untuk dampak kesehatan, pastinya ada, Pak. Kalau dampak gangguan seperti, gangguan saluran pernafasan. Yang sering kita dengar biasanya secara umum itu ISPA, Pak.
2: ISPA, iya, iya.
3: Jadi sebenarnya ISPA ini penyebab utama yaitu karbon monoksida dan nitrogen dioksida dari asap. Tapi memang kalau Kota Manado sampai sekarang belum ada pemberitahuan tentang secara resmi di dari instansi terkait menyangkut dengan kondisi udara Kota Manado. Jadi tetapi kalau secara umum bagi kesehatan, kalau terjadi kebakaran hutan pasti akan ada dampak, Pak. Salah satunya ISPA, Pak, infeksi saluran pernafasan akut. Untuk masyarakat, untuk masyarakat disarankan apabila terjadi ada kebakaran mungkin di sekitaran tempat tinggal, kalaupun memang itu kapasitasnya luas, disarankan untuk menggunakan masker, Pak.
2: Masker ya.
3: Seperti itu.
2: Ya.
3: Ada biasanya
2: ada ya, antisipasi gimana? Lain selain masker, mungkin dia harus menghirup juga atau mungkin ada kain basah yang harus nempel di hidung atau bagaimana?
3: Enggak, Pak. Kalau untuk saat ini, kalau memang itu dampak dia meluas, untuk pencegahan awal itu gunakan masker. Masker di situ. Itu sih dulu. Kalau untuk kita rasa, kalau masker itu sudah cukup membantu. Kecuali memang sudah ada pemberitahuan resmi dari instansi terkait tentang kondisi udara. Karena memang pada dasarnya awalnya itu dia berpengaruh dari kualitas udara, Pak. Kalau memang ada kebakaran hutan dan lahan, Pak, yang memang sudah parah, itu pasti akan berpengaruh di kualitas udara. Tapi Kota Manado sampai saat ini kan tidak ada pemberitahuan resmi dari instansi terkait menyangkut dengan masalah kualitas udara.
2: Oke. Kalau begitu itu saja dulu informasinya, Dokter. Terima kasih, agar supaya masyarakat tahu juga untuk Kota Manado belum ada informasi pengaruh cuaca udara dan juga masih dalam keadaan normal-normal saja ya, Pak Kadis.
3: Iya, jadi Pak tambahan, jadi mungkin sebagai saran tambahan lagi, selain menggunakan masker, kalaupun memang terjadi perubahan kualitas udara, mungkin masyarakat disarankan membatasi aktivitas di luar ruangan.
2: Betul.
3: Seperti itu, dan juga mungkin yang di rumah itu menutup pintu, jendela, supaya maksudnya kalaupun memang di tempat tinggal itu ada kebakaran yang cukup parah yang meluas, jadi lebih amannya itu selain menggunakan masker,
2: mendiam diri di rumah,
3: aktivitas di luar rumah seperti itu, terus rumah ditutup untuk jaga kualitas udara, intinya itu saja sih, Pak.
2: Terima kasih Pak Kadis Kesehatan Kota Manado, Pak Ruby. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI, selamat pagi.
1: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Senin 21 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Sore ini. Saya Priscila.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ipang Lazuardi, pendengar dengan judul lagunya Jadi Sempurna, sudah membawa kita saat ini menit ke-28 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami untuk mendengarkan Manado siang ini edisi Senin 21 September 2026. Saya sudah sampai di sini dengan tadi Anda sudah mendengarkan penyampaian warta berita daerah. Selanjutnya kita akan mendengarkan untuk 100% Indonesia mengawali Manado sore ini. Anda akan ditemani bersama Michael Chia. Tetaplah bersama kami.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai gotim ke rumah apa kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan lupa aku ambek wak. Sama keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon.

0: Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, kembali selamat sore pendengar. Kita lanjutkan Manado sore ini ya di kesempatan edisi siar Senin 21 September 2026. Kembali ada Mike di sini yang temani sore Anda sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, melengkapi aktivitas ya yang sementara Anda laksanakan hari ini, dan Anda juga yang mungkin lagi di rumah lagi menikmati santai. Oke, 100% Indonesia hadir untuk Anda sampai di pukul 16. Ada topik menarik ya, Anda bisa kasih responnya seperti apa. Ya, atau yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Topik kita yang ringan-ringan saja. Saya hanya ingin tahu, biasanya kalau sore hari itu Anda lebih suka ditemani kopi atau teh? Gitu ya. Biasanya kan enak sore-sore ngeteh atau ngopi ya. Iya, ditemani dengan cemilan, waduh enak banget tuh. Apalagi cuaca Kota Manado saat ini sudah mulai ada apa ya, titik-titik untuk mau turun hujan kayaknya. Ini lagi mendung, entah mendung karena mau hujan atau kenapa gitu ya. Biasanya kan yang kemarin itu jam segini ya panasnya minta ampun. Tapi ini kayaknya mendung memang ya. Apakah mau hujan atau tidak, kita tunggu aja. Jadi itu topik kita untuk sore ini, 100% Indonesia. Biasanya kalau di sore hari, Anda ingin ditemani secangkir kopi atau teh. Itu ya. Oke, line telepon saya buka. Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore, Bu Mai.
0: Selamat sore, orang Bunaken. Apa kabar?
1: Kabar, masih kemarin ke lemari, masih temenin tadi malam.
0: Ah, itu dia, mantap. Bunaken, kalau Manado di sini dapat lihat rupa somo ampir mo apa mendung. Kalau di sana bagaimana?
1: Nyanda, Bu Mai.
0: Nyanda. DP lampu masih terang di sana, Kang.
1: Iya, no, masih menyala nih lampu. Terang, boleh. Tidak ada mendung-mendung.
0: Kalau ini Bu Mai. Di Manado sih, ini kayaknya di bagian apa ya sana? Bagian apa sih sana, utara ya. Ini kayaknya sudah mulai gelap ini. Mau hujan atau enggak tahu deh.
1: Iya. Belum, enggak berarti hujan.
0: Nah, itu dia.
1: Nanti ini butang. Belum, Bung Mike, masih panas, masih sama panas. Seperti biasa.
0: Tidak ada potensi mendung.
1: Iya, belum ada tanda-tanda mendung. Aduh, panas sekali.
0: No, tetap bersabar Jodang Kang.
1: Iya.
0: Kalau kumang dia datang tuh hujan ah.
1: Nah itu lagi, pasti orang, pasti yang kirim.
0: Lain lagi deh cerita, iya tuh.
1: Ah, betul.
0: Oke, baiklah. Kalau Ibu Haryati bagaimana dan kira-kira?
1: Kalau kita kopi, Bu Mike.
0: Kopi? Siapa?
1: Dengan goreng.
0: Siapa kong kita kopi?
1: Kan, kita suka kopi.
0: Iya alasannya.
1: Kita memang orangnya suka minum kopi.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kopi pakai gula atau tanpa gula ini?
1: Pakai gula sadiki.
0: Aduh,
1: kalau tanpa gula juga kita sendiri boleh minum.
0: Oh ya?
1: Terlalu pahit. Jadi pakai gula biar sadiki.
0: Tak kira kalau orang Bunaken kan sebenarnya perlu pakai gula, so manis toh.
1: Aduh, bagaimana lu pun manis.
0: Aduh.
1: Manis gimana? Manis tambah kurang.
0: Jadi kopi.
1: Iya, kopi.
0: Berarti ini sore sedia kopi ini, Kang? Iya, toh?
1: Iya, tahu gak tuh?
0: Kong DP Pardang apa ini? Pisang goreng,
1: ubi goreng?
0: Pisang goreng, Bumai. Udah, mantap. Gaga itu, Kong, colo-colo di kopi. Memang lebih gaga. Aduh, itu. Oke, baiklah kalau gitu. Orang Bunaken, di sini ada Kristi Seribu Kali Cinta. Ada Tiara Andini, Cinta Seperti Aku. Mau atau mau The Massive, Pergilah Kasih.
1: Oh, Tiara Andini, ya. Cinta Seperti Aku.
0: Cinta Seperti Aku. Seperti apa, so itu? Seperti apa, doi?
1: Seperti apa, Jono, yang penting jadi.
0: Oke, dan baiklah kalau gitu. Ya, ya dikirim.
1: Bagus waktu lagi. Tuh, jaga dengar tuh.
0: Oh, begitu eh. Oke, ya. Oke.
1: Okay, okay. Salam pertama buat Bu Mai. Selamat bertugas. Mau sampai sebentar malam lagi ini?
0: Sampai jam 8 cuma.
1: Oh. Setelah tadi ini, tadi ulang berapa denger. Kita kok asal tahu sekali kalau Bu Mai yang menyiak. Soalnya mau keluar tuh lagu Kita Indonesia. Tapi kalau Bu Mai,
0: kita lagu. Itu kita peciri khas, no.
1: Jadi dapat tahu, no. Kalau aku cerita, oh, Bu Mai.
0: Baiklah.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut.
0: Langsung.
1: Salam buat Bu Mai, selamat bertugas, semoga tetap sehat, dan dilancarkan rezekinya,
0: amin, amin, amin.
1: Keluarga yang ada di rumah.

0: Halo.
1: 100% Indonesia. Selamat sore Michael.
0: Orang Leilem, Tanta Curut. Apa kabar dengan ini?
1: Kabar ada bye-bye.
0: Mantap. Kalau di Leilem bagaimana? Semulai Pak Ujang galap atau?
1: Aduh, panas ini ya. Aduh. Panas keras.
0: Aduh, panas keras, Kang. Oke, Dang. Baiklah kalau begitu. Ibu Ros. Iya, sesuai topik. Kalau Ibu Ros bagaimana? Kalau sore hari.
1: Sementara minum kopi ini.
0: Kopi Jo. Tapi memang suka dengan kopi atau karena memang suka dengan kopi?
1: Memang suka kopi.
0: Oh iya, oke. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa tidak memilih teh?
1: Ya bagaimana ya, cuma lebih suka kopi no.
0: Oh dang,
1: okay. Kecuali tidak ada kopi ya, bikin teh aja.
0: Tapi yang pasti tetap kopi ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah. Langsung kita ke lagu. Masih ada Kristi, Seribu Kali Cinta, The Massive Pergilah Kasih, atau Tetap Indah dari Abdi Siahaan.
1: Oh iya, yang terakhir
0: Bu. Terakhir, oke, okay. Tetap Indah. Ya, silakan langsung forsa petu lagu, silakan.
1: Ya, pertama buat Michael, terima kasih soal kartu telepon. Tuhan selalu memberkati tugas setiap hari, terlebih sore hari ini. Diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat Ibu dan Nona cantik di rumah. Ada salam dari Tante Curut.
0: Oke. Okay.
1: Mau salam Jo, ada Tony di Tomohon, selamat sore Ibu Ken. Ada juga
0: ada siapa?
1: Ada
0: Ibu aja.
1: Esther Lita di Girian. Ada di Ibu Natalia di Toli-Toli. Buat Michael yang tugas, selamat menjalankan tugas. Tuhan memberkati. Shalom, amin. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Ibu Ros, Leilem. Ya, kita ke lain telepon lagi di 0821-9583-5080. Ya, masih dengan topik yang sama ya. Untuk sore hari ini. Ya, terkait dengan... Biasanya kalau sore hari itu ya, itu lebih cocok kopi atau teh untuk temani sore Anda. Ya, langsung saja kita ke line telepon lagi di 0821-9583-5080 ya. Untuk Anda yang ingin gabung di sore hari ini. Tidak sempat gabung bisa kirim SMS ataupun WhatsApp ya. Pro 1 selamat sore.
2: Selamat sore Pro 1.
0: Selamat sore.
2: Indonesia. Halo,
0: Toli.
2: Iya, benar sekali.
0: Apa kabar, masih sama dengan Kelamaring?
2: Sama dengan Kelamaring. Bang Mike juga sama toh.
0: Oh, sama. Betul. Oke, kalau di Toli bagaimana, sudah ada?
2: Belum ada tanda-tanda ini Bang Mike.
0: Oh, belum ada. Oke deh. Oke, okay, kalau begitu kita ke topik. Tanda-tanda. Kalau Ibu Natali gimana? Yeah. Biasanya sore hari ya lebih enak ditemani apa? Kopi atau teh?
2: Kalau saya teh kalau sore Bang Mai, kalau pagi kopi.
0: Oh, kalau sore kopi teh, pagi kopi ya, boleh juga. Yeah. Boleh juga tuh.
2: Boleh. Karena begini, biasa kalau minum kopi sore tuh Bang Mai malam susah tidur.
0: Oh, gitu. Kalau sore
2: iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Kalau sore kan... minum kopi, malam susah tidur. Halo.
2: Ya, kalau minum kopi sore itu malam susah tidur.
0: Jaringan nih kayaknya. Halo Ibu Natali.
2: Susah tidur.
0: Oh gitu. Oke. Sama dong dengan saya ya.
2: Iya, halo juga. Halo.
0: Iya, oke. Baik, karena jaringan ini kita langsung ke lagu aja. Ya, di sini ada Kristi, Seribu Kali Cinta. Udah masih pergilah kasih. Atau mau Aluna, Rindu Untukmu, yang mana nih? Halo? Halo? Halo, Ibu Natalie?

0: Iya, sayang sekali Ibu Natali ya. Ya, Ibu Natali kan sudah berhasil gabung. Nanti bisa kirim saja WhatsApp-nya. Ya, terserah deh Ibu Natali mau pilih lagu sendiri, yang penting lagu pop Indonesia terbaru, atau mau yang lagu ini ya, yang sudah saya siapkan. Yang pasti lagunya di sini ada Kristi Seribu Kali Cinta, ada Demasih Pergilah Kasih, atau mau Aluna Rindu Untukmu. Dan kirim salam untuk siapa silakan ya nanti ya. Oke, kita ke line telepon lagi Pro 1, selamat sore. Halo. Halo. Halo. Oke, baik. Bisa dicoba kembali ya di nomor yang sama. Oke, Pro 1 selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro 1.
0: Selamat sore Bu Ellen. Aduh, baku dapat lagi ini Ibu Ellen, Kang.
1: Iya.
0: Masih di Manado ini atau sudah di Tondano?
1: Masih di Manado.
0: Oh, masih di Manado. Oke. Kalau iya, kalau di Tondano kote, di Tondano mana kote?
1: Oh, Tondano Start.
0: Oh, Tondano.
1: Di Ranuwangko.
0: Oh, di Ranuwangko.
1: Tondano Start di Ranuwangko.
0: Oh, iya.
1: Iya, tapi yang Tondano ada kan Ranuwangko pantai.
0: Jadi Tondano Start, Kang.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Jadi sekarang lagi posisi ada di Manado.
1: Di ya. Malalayang tepat.
0: Di Malalayang, oke deh. Kalau di Malalayang bagaimana? Di sana ada, sudah adakah potensi mau hujan, mendung atau bagaimana?
1: Belum.
0: Masih tetap panas ya?
1: Sangat ceria.
0: Oke. Baiklah. Ya, untuk yang ada di Malalayang, Ibu Ellen kira-kira, kalau Ibu Ellen gimana sesuai dengan topik nih? Kalau sore hari enaknya ditemani kopi atau teh?
1: Kalau sore hari enggak jam minum kopi atau teh, jarang sekali.
0: Oh, jarang. Oh.
1: Cuman kalau pagi kadang minum kopi. Tapi bukan kopi hitam, cuma kayak kopi gula aren atau susu.
0: Oh, begitu. Jadi enggak suka.
1: Enggak terbiasa kopi yang hitam,
0: ya.
1: Tapi kopi cuman
0: ya, kopi saset lah, biasa. Kopi saset, iya.
1: Iya.
0: Jadi kalau sore hari enggak minum air panas gitu.
1: Enggak.
0: Oh,
1: cuma minum air putih biasa.
0: Itu alasannya kenapa?
1: Kalau mau minum apa?
0: Enggak terbiasa.
1: Kopi enggak bisa tidur.
0: Oh,
1: kalau
0: ya?
1: Malam. Iya, kalau mau minum teh juga kan pagi suka minum yang ada gula, terus
0: gitu ya.
1: Kan sudah umur ini gula harus jangan terlalu banyak. Kan ada dapat gula di cookies, di buah, di makanan.
0: Betul. Jadi menjaga kesehatan lah ya. Iya.
1: Iya.
0: Berarti kalau
1: air putih itu bagus.
0: Kalau sore komang minum kopi setengah mati mau tasono, Kang.
1: Iya. Nah, aku tidur malam itu sampai pagi. Aduh, pernah coba sih cuman kopi saset begitu tapi enggak bisa tidur.
0: Oh ya. Oke. Okay. Kalau kita komang kalau tasono setengah mati minum kopi.
1: Tak bisa bangun.
0: Oke. Okay. Baiklah. Ya, Ibu Ellen. Ibu Ellen.
1: Oh, yang apa, Jo?
0: Yang mana?
1: Demasih,
0: Pergilah Kasih. Oke, iya. Pergilah Kasih, Nyanak Menyasal.
1: Bagaimana?
0: Nyanak Menyasal ini.
1: Kan cuma lagu.
0: Cuma lagu, oke. Baik.
1: Iya.
0: Silakan, untuk siapa lagunya?
1: Salam pertama buat Bung Mike, terima kasih sudah terima Ibu Ellen tertelepon, semoga selalu sehat, tetap semangat, berkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut masalah yang ada lewat tadi, ada adik Tuhan yang digunakan, terima kasih salamnya, salam balik, salam kasih bersama keluarga, ada Bunda Natali di Toli-Toli, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ketiga ada Mama Alke bersama keluarga yang ada di Kiawa. Selamat sore, salam kasih diberkati. Untuk Bung Mai, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke. Okay.

kasih ya buat Ibu Ellen yang ada di Malalayang. Salam juga untuk keluarga. Untuk Davina yang ada di Kembuan Tondano. Sabar, nanti sebentar saya bacakan ya WhatsApp-nya. Ya, Ibu Natali juga yang tidak sempat lanjut tadi karena jaringan ya. Nanti bisa kirim WhatsApp aja ya. Atau kalau mau coba lagi lain telepon, gak apa-apa ya. Ya baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan, saya mohon perhatian sejenak untuk informasi di mana pendengar RRI Fest 2026 masih akan lanjut dan makin istimewa. Setelah sukses dengan rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan ya pada 17-18 September kemarin, donor darah dan bazar UMKM, kini saatnya Anda bisa sambut lagi puncak acara yang tidak kalah meriah. Ya, harap dicatat tanggalnya ya, jangan lupa. Sabtu 26 September 2026 akan ada aksi pantai ya, aksi jaga pantai, ada lomba yel-yel, ada cosplay, ada announcer challenge, ada dance competition, ada vlog competition. Lokasinya di Manado Bay. Dan tidak ketinggalan dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Aina Kawatak yang siap menghibur pendengar setiap Pro 1 Manado. Acara ini terbuka untuk umum alias gratis. Dan semua rangkaian kegiatan ini terselenggara karena dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut. Ada Bisnet, ada Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, ada Jumbo Swalayan, ada Klinik Pramita, ada PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, ada Grand Lule Manado, Trijaya Motor Samrat, serta turut didukung juga oleh Teh Tongji, Pertamina Pataliniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan dan HZO, bersama juga dengan dukungan instansi PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBESI. Untuk informasi lengkap perlombaan silakan hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi @RRIManado dan @Pro1Manado. Sampai jumpa ya di RRI Fest 2026 pada Sabtu 26 September 2026.

Cobek, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, kita lanjutkan ya. Untuk 100% Indonesia, silakan lain telepon, saya buka kembali. Pro 1, selamat sore. Halo. Jaringan memang masih. Halo. Halo, Ibu Natali.
1: Halo, selamat sore, Pak Mike.
0: Oke, okay, baik. Selamat sore. Ya.
1: Baik.
0: Iya, halo. Iya, Ibu Natali. Aduh, sayang sekali ya. Oke, baik, Ibu Natali, nanti bisa coba aja di WhatsApp aja ya. Memang untuk sore ini jaringan WhatsApp agak gimana ya? Tidak stabil gitu ya. Kita ke lain telepon lagi, Pro 1, selamat sore.
2: Hai, selamat sore.
0: Hai, Pro, selamat Danggu. Sore.
2: Pro ternyata mundur.
0: Aduh.
2: Jaringan toh?
0: Jaringan memang.
2: Iya, memang di beberapa hari ini DP plat merah ini lagi bermasalah.
0: Cliff, kalau di motoling bagaimana? So ada potensi kah di sana?
2: Dori kita tabla-bla tu tanah ini ujang keras.
0: Aduh kasihan.
2: Iyo no.
0: Belum ledang kang.
2: Dari ujang keras ini jaba suar tu orang jaba suar.
0: Bukan bahasa yang ujang, mar bahasa yang suar kan.
2: Bukan bahasa di luar, bahasa di dalam, betul.
0: Aduh kasihan. Oke okay, oke. Okay. Pokoknya bumbang. Sabar aja.
2: Aduh, so pernah hujan?
0: Mana aduh belum. Tadi sempat mendung sih, tapi ini kayaknya sudah ndak lagi. Ternyata betul ya kata lagu. Mendung tak berarti hujan ya.
2: Aduh, itu berharap, no, mudah-mudahan akhir bulan ini sudah no,
0: semua ada tanda-tanda.
2: Kayak kasihan kita rompi sayur-sayur tuh di kintal, di halaman.
0: Betul.
2: Tumbuh-bertumbuh bagus, supaya mereka sebenarnya mau menggoreng apa tuh. Goreng sayur, bikin tinutuan.
0: Betul.
2: Sedap.
0: Goreng sayur. Oke, okay, Cliff, kita ke topik ya. Kalau Cliff bagaimana, Dang? Kalau sore hari lebih cocok kopi atau teh?
2: Aduh, kita tergantung tuh. Kalau pagi kita selang-seling kumai. Kalau pagi kita kopi,
0: berarti sore?
2: Sore kita teh.
0: Oh, jadi nyanda menentu dang, nyanda pasti nyanda begitu kan?
2: Karena kan, datang ya, puji Tuhan bersyukur kan tuh tidak ada pantangan tuh.
0: Oh iya.
2: Kalau ada apa, kalau kopi tidak boleh terlalu. Dah,
0: ada kan orang memang khusus pecinta kopi, mau kapan pun itu tetap kopi, iyo. Ngopi.
2: Iya, yeah. Lain kali, satu hari 4 kali. Aduh. Pagi, siang,
0: boleh sore. Boleh sih, kalau tanpa gula nggak apa-apa sih. Tapi kalau pakai gula, kok 4 kali ya doh.
2: Kalau Bung Mai, kote pecinta mana, kopi atau? Nah,
0: kalau kita kopi, susu. Kopi tanpa gula, boleh pakai kopi gula, apa? Boleh nyanda. Mar lebih
2: tapi
0: suka
2: kopi yang bagaimana dulu? Kopi
0: mar kita lebih biasa, suka toh? Kopi hitam pakai apa nyanda pakai gula?
2: Aduh, mantap itu.
0: Lebih suka.
2: Betul, begitu
0: kan? Memang tidak ada pantangan juga sih, tapi kayaknya mungkin karena sudah terbiasa dari dulu ya.
2: Jadi
0: mungkin dulu jadi setengah kabar, mungkin dulu karena setengah mati beli gula tuh kan sampai sota bias.
2: Mata dalam tebu jo, tebu di samping rumah dang. Jadi kurang jadi potong, kurang jeramas supaya manis.
0: Kopi pakai tebu dang.
2: Pakai tebu.
0: Aduh bagaimana ya? Oke. Okay. Baik Liv, karena tinggal setengah jam kita ya. Ini lagunya mau pilih yang mana? Kristi 1000 kali cinta, Aluna rindu untukmu. Atau mau Aldi Maldini, terima kasih sahabat.
2: Ah, yang coba yang tuh 1000 kali jatuh.
0: Seribu kali cinta. Seribu kali cinta.
2: Iya, mesti okay. Terang bagi itu. Orang bilang, orang kalau orang mencintai seseorang tuh, apapun pasangan tuh, apapun istri atau suami.
0: Mesti 1000 kali.
2: 1000 kali.
0: Supaya tidak ada suruh belakang. Sadiki kalau cuma 1000.
2: Oh, atau pokoknya tiap
0: selamanya. Tiap jam tuh. Selamanya lah
2: begitu. Selamanya iya tiap, mana yang mau pilih satu minggu satu kali atau bagaimana tuh yang sama yang tuh apa itu yang ada tuh iklan dang tuh berbuat baik tuh.
0: Oh iya,
2: satu tahun satu bulan satu minggu kok anak bilang kalau begitu setiap jam juga kata dang. Berarti begitu loh. Oke okay, gitu
0: baik
2: karena sudah lama di waktu.
0: Oke
2: okay. Salam di pertama buat Bung Mike. Salam sehat sukses. Yo. Dan selalu diberkati keluarga.
0: Oke. Okay.
2: Mau salam dulu, ada yang baru putus tadi, ada satu jaringan batu kan.
0: Iya memang no.
2: Tapi berusaha nya siapa tahu batu.
0: Masih boleh
2: gabung kong GP jaringan Sobagus.
0: Iya.
2: Ibu Natali yang ada di Toli-Toli, Sultan. Salam sehat dan selalu diberkati. Dan kedua ada Ibu Ratna di Parigi 7 Singkil, salam sehat juga diberkati. Dan terakhir alias ketiga, oh Tanta Keke juga tuh, so jarang apa dengar ini Tanta Keke Wondal alias Tanta Weta Orenan, nah, sibuk-sibuk tuh kaki ini kan, bersama iyo, Bapak katanya. Dan keluarga.
0: Oke.
2: Itu saja Bung Mike, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Cliff Motoling. Ya, jadi kalau Cliff kata tergantung, kalau pagi so kopi berarti sore teh. Begitu juga sebaliknya ya. Oke Cliff, makasih. Ya, dari Motoling sudah gabung. Lain telepon masih saya kasih kesempatan ya. Yang tidak sempat gabung masih boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya juga. Ya, di 082195835080. Jadi kalau sore hari, menurut Anda lebih cocok ditemani kopi atau teh?

0: Iya, memang. Oke, saya coba terima telepon dulu ya. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ambon Manise, apa kabar ini Pak Jun?
1: Sehat walafiat.
0: Sehat. Oke, kalau di Ambon bagaimana? So ada potensi hujan ke di sana atau belum leh?
1: Belum.
0: Aduh, kasihan.
1: Iya, okay. Masih panas ini.
0: Memang luar biasa nih cuaca kan. Oke. Baik Pak Junaidi, kalau Pak Junaidi gimana dang? Kalau sore kopi. Hari itu, oh kopi.
1: Kopi aja, sore-sore itu lebih cocok kopi.
0: Kopi. Ya, alasannya?
1: Kopi itu kan beberapa macam. Kopi kapal api, ya. Kopi.
0: Ya pokoknya kopi lah. Kopi. Nggak usah disebutkan lah. Oke, jadi itu alasannya itu ya. Oke deh.
1: Itu pisang goreng saja tuh.
0: Aduh, mantap sekali. Apa pisang goreng dengan dabu-dabu galave ya, Kang?
1: Iya.
0: Oke. Baiklah. Pak Jun, di sini ya. Saya punya Aluna Rindu Untukmu. Aldi terima.
1: Hah? Jangan terlalu lama-lama.
0: Oh ya, sudah. Itu sudah. Oke. Baiklah. Silakan untuk
1: salam
0: siapa?
1: Ya. Mm-hmm. Salam untuk semua. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas.
0: Yuk.
1: Terima kasih. Dan harapan sehat juga ya.
0: Amin.
1: Ada kita mau kasih salam Aco. Mm-hmm. Bu Aco yang di Boltara ya.
0: Boltara.
1: Mm-hmm. Sore Aco, harapan sehat bisa keluarga juga ya. Ada Raiko. Raiko ini kalau senjang dia monitor ke nyanda.
0: Tidur mungkin. Atau sibuk.
1: Ya, itu yang susah. Kalau tidur kita dapat tahu rumah salam artinya boba salam balik sudah berapa.
0: Itu leh Kang.
1: Siapa Boraiko, selamat sore dan harapan sehat selalu. Yang ketiga kita orang punya Mas Pro. Mas Pro ya sampai
0: di Buha.
1: Buruk ya.
0: Robis. Ya, Sigar, Pak Robi Sigar. Betul.
1: Selamat sore dan harapan sehat di Tuhan. Terima kasih Bu Mike.
0: Yo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Junaidi Ambon. Iya, dan untuk lain telepon sabar dulu ya, karena sudah ada WhatsApp yang masuk sih ini. Ibu Lita, Kakak Skasen, salam kompak ya. Sabar-sabar Ibu Lita. Ya mudah-mudahan masih bisa tergabung ini di sesi terakhir nanti ya. Saya baca dulu ini yang dari Kembuan Tondano Utara nih. Mat sore Bung Mike, Davina, mau jawab topik teh gula. Kita sonim boleh minum kopi susah tidur. Okay. Lagu Mawar yang Menari dari Flap ya. Salam-salam Vladi, Freysia, Obama. Thank you Bu Mike. Oke, okay, baiklah kalau begitu langsung saya hadirkan tiga lagunya. Nanti setelah itu saya kembali. Mungkin tinggal satu atau dua penelpon terakhir.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang

0: dan hasilnya gak totalitas.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, kayaknya tinggal satu penelpon terakhir ya, karena waktu kita sudah hampir habis nih. 6 menit lagi ya, langsung saja kita ke line telepon Pro 1. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Tumben. Tumben dong. Bye-bye, jangan jaringan dapa lagi ini.
1: Ini telepon biasa.
0: Oh.
1: Kita banyak pilihan.
0: Ah, itu no. Baiklah. Oke. Okay. Ini karena waktunya so sangat singkat. Kalau ya. Ibu gitu torang ke topik Jon eh. Ya. Kalau Ibu Esther Lita bagaimana, Dang?
1: Kalau
0: sore hari enaknya
1: kita suka minum kopi campur, kalau ada kopi campuran. Itu kami minum. Tergantung kalau sore atau pagi. Tapi kalau malam ya enggak.
0: Iya.
1: Ya berani kita nyampe telepon.
0: Tapi yang kita tanya kalau sore
1: kita lebih anu ke teh.
0: Oh, teh. Oke. Okay. Alasannya?
1: Alasan teh? Gimana ya? Oh, karena mau main. Karena kalau teh kan ya enggak ada mau bikin ngerasa ngantuk ya.
0: Oh, teh putih atau
1: kontak ke kita di lambung.
0: Teh putih atau teh manis ini?
1: Mesti manis mau main.
0: Teh gula dang dong bilang Kang.
1: Iya, teh gula.
0: Baik. Oke. Oke. Iya. Torang langsung Jone ke lagu karena ini waktu somo hampir habis lagi ini.
1: Iya.
0: Iya, masih dengan Aldi Maldi.
1: Kita mau cari tuh lagu yang pakai DP atau.
0: Iya, Aldi Maldini, terima kasih sahabat. Ada Mike Mohede, kaulah segalanya. Atau Celia, suara ku berharap.
1: Ah, itu Jo, yang pasti dia.
0: Oke, baiklah. Ya, silakan. Untuk siapa lagunya? Kirim untuk 3 orang. Nah, tuh kan. Jaringan sudah periki. Halo. Aduh, sudah. Berarti sudah. Sudah berakhir Ibu Esther Lita ya. Jaringan memang sudah periki katu ini memang. Oke, okay, yang penting sudah perikuas lagu enggak apa-apa ya. Bolehlah. Iya. Masih bolehlah satu penelpon terakhir ya. Nanti lagunya saya putarkan ke program kita selanjutnya ya. Oke, baik, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore orang Kakaskasen.
2: 100% Indonesia.
0: Iya. Bagaimana iya, kabar? Sehat? Halo. Sehat. Oke. Okay. Ibu iya. Lita, ya karena waktu so kurang 3 menit ini.
2: Iya.
0: Kalau Ibu Lita gimana, Dang? Lebih pilih apa kalau sore hari?
2: Kalau kita mau pagi, mau sore, kopi.
0: Oh, nah, tetap pecinta kopi.
2: Iya, kopi tanpa gula.
0: Oh, wow. Siapa kok pakai gula, Dang?
2: Itu anjuran dokter.
0: Oh, begitu, eh. Oke, oke. Okay.
2: Karena kemarin-kemarin kita itu sering dapat sakit kepala, Dang.
0: Oh, iya. Mungkin kelebihan gula kali ya.
2: Nggak juga, kita gula normal loh.
0: Oh, normal. Oh,
2: iya.
0: Baiklah.
2: Cuman mungkin ada apa, jadi untuk kasih taraf katanya begitu sih, kata dokter.
0: Kasih apa?
2: Kasih relax untuk saraf.
0: Oh, merilekskan saraf berarti ya.
2: Iya.
0: Berarti abis betul, ini kita sorry. Abis ini kita mau cari kopi, formu kasih relax tapi saraf-saraf. Semua hampir tagulung ini. Oke, baiklah. Ibu Lita,
2: iya
0: karena Anda penelpon terakhir, lagunya gimana nih? Aldi, terima kasih sahabat, Mike Mohede, kaulah segalanya. Mike Mohede. Oke, iya. Siap. Baik, ya silakan untuk 3 orang.
2: 3 orang spesial di sore hari ini, yang baru lewat tadi tapi tak putus, ada Ibu Esther Lita, orang Girian.
0: Ya, betul.
2: Kasihan. Sorry nih Bu Esther Lita. Jaringan yang memutuskan.
0: Jaringan
2: Anda.
0: Betul.
2: kedua ada Ibu Hermina yang ada di Ermadidi.
0: Ya.
2: Ini salam balik dari Ibu Lita, orang Tomohon. Dan yang ketiga ada Cliff
0: Motoling.
2: Motoling.
0: Iya, baik.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kembali kepada Bung Mike, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Akhirnya Ibu Lita Kakaskasen penelpon terakhir. Makasih Bu Lita ya. Pecinta kopi. Kopi katanya untuk bikin relax tuh saraf-saraf. Sadiki Lita Sumpi bikin kopi. Oke, makasih ya sekali lagi untuk responnya. Saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk. Ibu Esther Lita, jatuh lagi. Ya, katanya Ibu Lita ada salam dari Ibu Esther tadi ya, yang terputus. Oke. WhatsApp yang sudah masuk ya sore ini dari Telling ada Ibu Agnes. Jawab topik katanya ditemani kopi. Soalnya kalau sore-sore begini di jam seperti ini, tenaga sudah level capek deh. Kasian deh berarti ya. Oke, Bung Mike sehat, bahagia, sukses, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Salam tiga spesial buat Pak Junaidi Ambon, Bunda Natali Toli-Toli, Ibu Haryati, Bunda Ken Harapan, ada sehat-sehat bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Komang. Bung Mike, terima kasih dan selamat sore. Ya, saya ke Bitung. Ada Ibu Hermina, ibu yang sangat murah senyum. Selamat sore Pak Mike. Selamat melaksanakan tugas dan aktivitas setiap sore. Sehat dan semangat. Tuhan berkati Pak Mike dan keluarga. Amin. Topik, saya tidak tahu memang minum kopi sama sekali. Begitu juga teh, hanya ikut-ikutan saja. Kalau suka minum teh, minum. Jadi bukan setiap hari mesti minum teh. Ada waktu tertentu. Oh ya. Oke, lagu katanya judulnya Sempurna.

Oke, saya pilih dari Andra. Mungkin ini lagunya ya. Iya, katanya salam untuk tiga orang, Bung Senius Pardo Bitung, Elis Winenet, Lita Kakaskasen. Selamat sore, semoga sehat dan bahagia bersama keluarga masing-masing. Buat yang tugas, terima kasih, selamat sore. Iya, selamat sore Bung Michael, Yulita. Kalau Yulita, sore-sore begini minum kopi tanpa gula. Lagu gabung Joko Tadengka, Esther Lita. Oke. Mana ada DP terus? Oh, baiklah. Kalau enggak tak putus kita begini ibu Lita enggak tak gabung. Ada Elis di Bitung, Ibu Agnes di Teling. Iyo itu le Kang. Baiklah, baik. Tuntas sudah ya kebersamaan kita untuk 100% Indonesia sore hari ini. Pasti selamat menikmati secangkir kopi ataupun teh. Terserah Anda deh mau pilih yang mana. Karena biasanya di sore hari tidak ada yang lebih menyenangkan selain ditemani secangkir kopi ataupun teh. Teh yang hangat menjadi teman setia. Apalagi kong ada di pepar, Kang. Pisang goreng, ubi goreng. Aduh, memang enak banget ya. Ya, bukan hanya sekedar simbol kehangatan sih, tapi pengingat bahwa momen berhenti sejenaklah dari kesibukan, ya boleh menjadi kesempatan untuk merenung, mengisi kembali ulang energi yang sudah terlepas sejak pagi tadi ya. Dengan teh yang bisa menenangkan jiwa, ya aroma teh yang lembut, ya. Dengan rasa teh yang menenangkan hati. Sementara kopi tentu boleh menjadi apa ya, dengan kekuatan khas kopi dan aromanya memang mampu membangkitkan semangat, memberi motivasi untuk bisa melangkah ke babak berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Yang tidak sempat gabung sore ini, jangan kecewa. Sebentar malam masih ada acara request juga ya, tapi khusus lagu-lagu nostalgia. Oke. Okay? Ya, untuk selanjutnya saya temani dengan serangkaian musik-musik dan informasi lagu-lagu yang sudah terrequest siap saya hadirkan. Sampai di pukul 17 menantikan juga untuk penyampaian Lintas Magota. Ya, karena itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Lin, kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
4: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
3: Wih, hebat dong. Tapi emang penting banget ya?
4: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
3: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
4: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

0: hasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih sahabat, demikian ada Aldi Maldini ya, kembali sudah hadir melengkapi sore Anda sambil ngopi ataupun ngeteh ya. Oke, pendengar, kembali saya sampaikan informasi terkait dengan kegiatan RRI Fest, di mana ternyata masih lanjut dan makin istimewa setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan bazar UMKM di 17 sampai 18 September kemarin. Kini saatnya Anda bisa ikuti puncak acaranya yang memang tidak kalah menarik. Kegiatan yang akan dilaksanakan di Manado Bay hari Sabtu 26 September 2026. Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, ada aksi jaga pantai, lomba yel-yel, ada cosplay, ada announcer challenge, ada dance competition, ada vlog competition, dan tidak ketinggalan, ya, kegiatan puncak acara RRI Fest akan dimeriahkan ya oleh penampilan spesial dari Einaka Watak yang siap menghibur pendengar setia Pro 1 Manado yang hadir di Manado Bay nanti ya. Acara ini terbuka untuk umum alias gratis, dan dari semua kegiatan rangkaian yang terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, ada Bisnet, ada Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, ada Jumbo Swalayan, ada Klinik Pramita, ada PLN Nusa Daya Up Sulawesi 1, ada Grand Lule Manado, ada Trijaya Motor Samrat, dan turut didukung juga oleh Teh Tongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Jos Ultimate, Icitan, dan HZO. Bersama dukungan instansi PMI Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBESI. Untuk informasi lengkap perlombaan, silakan Anda hubungi Vika di nomor 0812-8686-033 atau Anda bisa kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi @RRIManado dan @Pro1Manado. Sampai jumpa ya di kegiatan RRI Fest untuk puncak acaranya yang akan dilaksanakan di Manado Bay pada Sabtu 26 September 2026.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki

0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, pendengar Weekend Audrey ya, mengcover lagu yang pernah dipopulerkan oleh Atik Sibi, Maafkan. Maaf sih maaf ya. Tapi ada tapinya. Oke, baik pendengar, saya hadirkan informasi dulu untuk Anda ya, dan jangan lewatkan nanti rangkuman informasi Lintas Magota tepat di pukul 17 nanti. Ya, terkait dengan peringkat medali di Asian Games 2026, di mana peringkat Indonesia naik ke peringkat ke-8. Ya, untuk klasemen Asian Games ya 2026 setelah meraih 1 perak lagi dan 3 perunggu. Sumaya penyumbang perak dari nomor tunggal putri Tekbol setelah kalah 1-2 dari wakil Myanmar. Dan 3 perunggu Indonesia lainnya diraih oleh Yoga Ardika Putra dari Tekbol, Seraf Naro Siregar dari Wushu, dan tim soft tenis putra.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Kota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, edisi hari ini, Senin 21 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Di tengah hawa sejuk Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, terdapat destinasi wisata air alami yang mulai banyak menarik perhatian wisatawan. Namanya Kolam Luis, berlokasi di Desa Sukur, sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Manado.
1: Bayangkan udara sejuk pegunungan, gemericik air mengalir jernih, dan pepohonan hijau yang menundukkan mata. Itulah suasana yang akan menyambut Anda di Kolam Luis, sebuah tempat pemandian alami yang berada di Desa Sukur, Kecamatan Air Manidi, Kabupaten Minahasa Utara. Dari pusat kota Manado, perjalanan menuju Kolam Luis bisa ditempuh sekitar 30 menit saja. Begitu tiba, pengunjung akan langsung merasakan kesejukan alami dari air yang mengalir langsung dari mata air pegunungan. Berbeda dengan kolam renang pada umumnya, air di Kolam Luis tidak menggunakan kaporit. Karena itu, airnya terasa segar, lembut di kulit, dan bahkan bisa langsung diminum dari pancuran alami.
2: Kolam renang yang kami kelola ini adalah kolam renang air bersih dari mata air artesis, sehingga kami tidak menggunakan kaporit untuk membersihkan air. Jadi bebas kaporit, dan kami tidak menggunakan pompa untuk memutar air. Jadi air yang dipakai itu air yang bersih, selalu baru diganti setiap kali mandi, itu air yang bersih, dijamin air bersih. Artesis itu kan semacam air di bawah permukaan tanah, yang itu bukan seperti mata air biasa. Mata air permukaan kan ada mata air permukaan dengan mata air artesis. Jadi kalau mata air permukaan ini tidak bisa dikonsumsi langsung, tapi kalau misalnya mata air artesis ini bisa langsung dikonsumsi. Itu mata air yang seperti itu yang digunakan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan air minum seperti Aqua atau Ake dan lain sebagainya. Jadi ketika kami mendapatkan air itu, kami sudah pernah menguji di lab dan hasilnya sama atau setara dengan salah satu brand terkenal air minum di Indonesia.
1: Di tempat ini tersedia 3 kolam, masing-masing untuk dewasa dan anak-anak. Lingkungan sekitar yang rindang membuat suasana semakin tenang dan cocok untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Dengan konsep alami dan air yang benar-benar murni dari pegunungan, Kolam Luis siap menjadi salah satu destinasi wisata air yang layak dikunjungi di Minahasa Utara. Segar, alami, dan menenangkan. Itulah pesona Kolam Luis di Sukur Air Madidi. Bagi Anda yang ingin sejenak melarikan diri dari hiruk pikuk kota, Kolam Luis siap menyambut dengan kesejukan alami yang tak terlupakan. Dari Minahasa Utara, Ariani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Memasuki 2 tahun masa kerja DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029, Lembaga Legislatif menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
3: Memasuki 2 tahun masa kerja DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029, Lembaga Legislatif menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili mengatakan, 2 tahun masa kerja menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai pekerjaan yang telah berhasil, masih berjalan maupun yang masih dalam proses. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja DPRD pada tahun-tahun berikutnya. Idrus juga mengajak seluruh anggota DPRD menjaga kebersamaan meski berasal dari latar belakang partai politik yang berbeda. Idrus menegaskan perbedaan warna politik tidak boleh menjadi penghalang dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ia mendorong seluruh anggota DPRD untuk bersama-sama merealisasikan kebutuhan masyarakat, termasuk merespon berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah, seperti dampak kemarau di sejumlah wilayah Gorontalo.
4: Himbauan saya bahwa kalau kita mau bertarung, bukan saat ini. Kita tunggu saat pemilu, kita bertarung bebas di situ. Tetapi hari ini, kita bagaimana melayani keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, kita berlomba di situ. Mana yang paling juara di situ? Golkar kah, PDIP kah, Nasdem, silakan. Tetapi jangan masalah politik, masalah perbedaan warna, kita bawa di kehidupan sehari-hari di sini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi harapan saya agar seluruh anggota DPRD justru kita berlomba-lomba merealisasikan keinginan masyarakat, apalagi di Gorontalo yang lagi kemarau, di sana sini teriak tidak ada air, mari kita berlomba di situ.
3: Komitmen tersebut juga didukung Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo melalui penguatan pelayanan dan pendampingan terhadap anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Rifli Katili mengatakan, dukungan sekretariat tidak hanya diberikan dalam pelaksanaan tugas di kantor, tetapi juga saat anggota DPRD turun ke lapangan untuk menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat. Rifli menegaskan penyerapan aspirasi menjadi bagian penting agar rencana dan agenda kegiatan DPRD setiap tahun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk memenuhi janji yang telah disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.
5: Kami juga punya tanggung jawab adalah bagaimana memberikan peran penting dalam tugas-tugas kedewanan, baik itu di kantor maupun juga pendampingan anggota DPRD di lapangan, termasuk dalam hal ini melaksanakan reses untuk menghimpun dan kemudian menyerap aspirasi masyarakat. Ini penting, dan saya kira agar supaya setiap tahunnya, setiap saat, bahwa apa yang kami rencanakan, apa yang kami agendakan, dan kemudian itu menjadi kegiatan DPRD dalam satu tahun, itu benar-benar merupakan hasil juga apa yang didapat dari aspirasi di masyarakat. Untuk apa? Karena sebagai wakil rakyat, tentunya mereka adalah punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab besar terhadap janji-janji mereka selama pada saat mereka kampanye untuk terpilih di 5 tahun.
3: Karena itu, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo akan terus memperkuat dukungan dan pelayanan untuk membantu anggota DPRD mengoptimalkan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran, menegaskan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran, menegaskan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang sepenuhnya bebas dari keluhan, baik puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Pasandaran menjelaskan setiap fasilitas pelayanan memiliki standar operasional prosedur dalam menangani pengaduan dan ketidakpuasan pasien agar pelayanan tetap berjalan sesuai ketentuan. Menanggapi informasi yang beredar bahwa puskesmas 24 jam tidak melayani pasien pada hari Sabtu dan Minggu, Pasandaran menegaskan hal tersebut perlu dipahami berdasarkan jenis layanan yang tersedia di masing-masing puskesmas.
8: Pelayanan kegawat daruratan 24 jam. Jadi yang 24 jam itu yang dilayani adalah yang kondisi yang emergensi, pelayanan gawat darurat 24 jam, baik puskesmas rawat jalan maupun puskesmas rawat inap. Sedangkan penyakit-penyakit yang tidak masuk kategori kegawat daruratan, tidak masuk kategori yang emergensi, itu nanti datang di poliklinik dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kalau sudah di atas jam 5 sore hanya batuk beringus, sakit gigi ringan, ya kan, hanya ya penyakit kulit misalnya, atau bisulan yang ringan-ringan, yang tidak masuk kategori gawat darurat. Gawat darurat itu berarti sesuatu yang mengancam nyawa. Misalnya gangguan pernafasan, ada penyumbatan, gangguan pada pembuluh darah, misalnya ada perdarahan yang hebat, ya.
7: Pasandaran menambahkan, puskesmas rawat nginap yang beroperasi 24 jam tetap memberikan pelayanan kegawat daruratan, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Sedangkan pelayanan rawat jalan mengikuti jam operasional yang telah ditetapkan. Ia menghimbau masyarakat untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme resmi di puskesmas maupun dinas kesehatan. Jumel Johanis melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga tomat di pasar Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan, sementara harga cabai dan bawang stabil.
9: Harga tomat di pasar Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan harga pasar, tomat kini dijual Rp20.000 per kilogram, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran harga Rp15.000 per kilogram. Pedagang pasar Melongwane Lipi mengatakan, kenaikan harga tomat mulai dirasakan di tingkat pedagang.
10: Harga barito hari ini ada di tomat ada kenaikan harga, biasanya Rp15 menjadi Rp20 per kilogram. Untuk rica masih sama Rp20 per cupak, 1 kilo Rp150. Untuk bawang merah masih sama Rp50 per kilogram.
9: Sementara itu harga cabai masih bertahan di angka Rp150.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan. Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih masih stabil, masing-masing berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang cukup banyak digunakan masyarakat dalam kebutuhan setiap hari. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam

0: akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama. Tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah. Semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu gak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, gak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa gak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya gak pas. Atau baju lama yang udah gak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya gak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya gak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu gak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja Bu Ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, Usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, dari Jalan Radio Kota Melowane, Kepulauan Talaut, kami mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib kepada seluruh umat muslim yang ada di seluruh Kepulauan Talaut. Dan sambil menemani Anda mempersiapkan diri untuk sholat maghrib di hari ini, kami menghadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda.

Pendengar, bagi banyak orang Indonesia, makan terasa belum lengkap kalau belum ada nasi. Bahkan, pertanyaan seperti sudah makan seringkali secara tidak langsung merujuk pada apakah seseorang sudah menyantap nasi atau belum.

Kebiasaan ini pendengar begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari sampai nasi seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari makanan utama. Namun, bagaimana jika nasi tidak pernah dikenal atau tidak pernah menempati posisi sebagai makanan pokok?

Pendengar, padi telah dikenal dan dibudidayakan di sebagian wilayah Nusantara sejak masa lampau. Namun, keberadaan padi tidak serta-merta membuat seluruh masyarakat di berbagai daerah menjadikan beras sebagai makanan pokok. Makanan pokok berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan kebiasaan masyarakat setempat. Tanaman yang tumbuh dan mudah ditemukan di suatu wilayah dapat menjadi sumber pangan utama bagi masyarakat yang tinggal di sana. Karena itu, pilihan makanan pokok di Nusantara tidak selalu sama.

ada masyarakat yang mengkonsumsi beras, sementara di wilayah lain lebih banyak mengandalkan jagung, sagu, singkong, atau berbagai jenis umbi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan beras bukan satu-satunya bagian dari perjalanan pangan masyarakat Nusantara. Sebelum beras menjadi makanan yang begitu umum, masyarakat telah memanfaatkan berbagai tanaman di lingkungan sekitarnya sebagai sumber karbohidrat. Keragaman tersebut kemudian membentuk pola pangan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Pendengar, jika makanan pokok tidak hanya berpusat pada beras, masyarakat Nusantara memiliki banyak pilihan untuk mengisi perut. Pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan tanaman yang tersedia di masing-masing daerah. Di kawasan Indonesia Timur, misalnya, sagu menjadi salah satu sumber makanan pokok yang penting. Sagu berasal dari batang rumbia yang mengandung karbohidrat. Di Maluku dan Papua, sagu dapat diolah menjadi papeda yang biasanya disantap bersama lauk seperti ikan kuah kuning. Untuk sagu ini pendengar, kalau di wilayah Maluku dan Papua tentu saja berasal dari pohon. Tapi kalau sagu dari talaut itu berasal dari umbi. Jadi sama-sama bisa dibuat seperti papeda. Dan ada juga jagung pendengar yang menjadi makanan pokok di sejumlah wilayah. Bahan ini dapat diolah menjadi nasi jagung, butiran kecil hingga tepung. Pengolahan secara tradisional dilakukan dengan menumbuk biji jagung kering sampai menjadi tepung. Kemudian mengukusnya sebelum disajikan bersama lauk. Selain sagu dan jagung, singkong serta berbagai jenis umbi-umbian juga menjadi bagian dari keragaman pangan Nusantara.

Selain sagu dan jagung pendengar, singkong juga serta berbagai jenis umbi-umbian menjadi bagian dari keragaman pangan Nusantara. Kentang, talas, suwek, kimpul atau yang diketahui orang Talaut, kimpul ini kalau di sini dibilangnya bete pataran, ya. Ubi jalar, kemudian gembili. Ada juga ganyong dan garut termasuk bahan yang dapat diolah sebagai sumber karbohidrat. Sukun atau amu juga memiliki cerita tersendiri. Sebelum mengenal padi, masyarakat di sejumlah wilayah telah mengkonsumsi sukun atau amu sebagai makanan pokok. Buah ini dapat dikeringkan dan diolah menjadi tepung, untuk kemudian digunakan sebagai bahan berbagai jenis makanan.

Keragaman tersebut pendengar memperlihatkan bahwa sumber makanan masyarakat Nusantara sejak dahulu tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman. Apa yang tumbuh di sekitar tempat tinggal turut menentukan makanan yang hadir di meja makan.

dengar buku yang berjudul Dari Penjara ke Penjara, merupakan sebuah memoir politik yang ditulis oleh Tan Malaka, seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini mencakup pengalaman pribadi dan perjuangan politik Tan Malaka selama periode 1922 hingga 1949. Ketika ia terlibat aktif dalam gerakan anti-kolonialisme dan menghadapi penahanan berulang kali di berbagai negara. Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner Indonesia, menulis buku ini untuk mendokumentasikan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menceritakan penangkapan dan penahanannya di berbagai negara seperti Filipina, Belanda, dan Inggris hingga akhirnya di Indonesia. Di setiap penjara, Tan Malaka tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk merenung, menulis, dan merumuskan ide-ide politik yang menjadi landasan pergerakan kemerdekaan. Bagian pertama buku ini menggambarkan penangkapan Tan Malaka di Manila, Filipina pada tahun 1945.

kedua. Di sini, Tan Melaka dihadapkan pada ancaman hukuman mati, namun ia berhasil bertahan dengan sikap tenang dan strategi diplomatis yang membuatnya tidak diekstradisi ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Selama di penjara ini, ia mulai menulis dan memperdalam pemikirannya tentang pentingnya perjuangan bersenjata dalam melawan penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara di Filipina, Tan Melaka melanjutkan perjuangannya di Eropa, namun ia kembali ditangkap dan ditahan di Belanda dan Inggris. Dalam bagian ini, Tan Melaka mengisahkan pengalamannya berinteraksi dengan tahanan politik lain dari berbagai negara, serta bagaimana ia terus memperkuat pemikiran Marxismenya. Ia juga menyaksikan perubahan politik global yang dipicu oleh Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap gerakan kemerdekaan di negara-negara jajahan. Bagian terakhir buku ini menceritakan kembalinya Tan Melaka ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan dan penjara. Di Indonesia, ia bergabung dengan perjuangan kemerdekaan yang tengah mencapai puncaknya. Namun, Tan Melaka tidak hanya menghadapi ancaman dari penjajah Belanda, tetapi juga dari sesama pejuang kemerdekaan yang berbeda pandangan politik. Penahanannya di Indonesia menunjukkan konflik internal di kalangan pejuang kemerdekaan dan bagaimana Tan Melaka tetap teguh pada prinsip-prinsipnya meski menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pendengar, buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya merupakan catatan autobiografi, tetapi juga refleksi mendalam tentang strategi perjuangan dan filsafat politik Tan Melaka. Buku ini mencerminkan pemikiran revolusioner Tan Melaka yang dipengaruhi oleh Marxisme, di mana ia percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang terorganisir dan bersatu. Tan Melaka juga mengkritik sikap kompromi yang diambil oleh beberapa pemimpin pergerakan nasional yang menurutnya melemahkan perjuangan. Meskipun Tan Melaka seringkali dianggap sebagai sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia, buku Dari Penjara ke Penjara tetap menjadi salah satu karya penting yang memberikan wawasan tentang sisi lain perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia, menyoroti tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan. Hingga kini, karya Tan Melaka ini masih relevan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan politik dan kemerdekaan Indonesia. Buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya sebuah memoir, tapi juga sebuah manifestasi dari keteguhan seorang revolusioner yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan meski harus menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan. Dari RRI untuk Indonesia.

Sahabat budaya, sesaat lagi Anda mendengarkan mini drama legenda dari Sulawesi Utara yang mengisahkan tentang asal mula bagaimana penduduk di bumi mengenal padi sebagai makanan dan tidak lagi menjadikan sesamanya sebagai makanan. Karena konon, dahulu kala penduduk di bumi sering menjadikan sesamanya sebagai makanan jika makanan mulai sulit ditemukan.

0: pada zaman dahulu kala, terjadi musim panas yang berkepanjangan melanda penduduk yang bermukim di sebelah utara Tanah Malesung atau yang sekarang disebut Tanah Minahasa, tepatnya di kawasan Waleposan dan Telaga Seper. Peristiwa ini terjadi akibat pergantian musim antara musim hujan dan musim panas yang berlangsung tidak seimbang, sehingga terjadi dampak yang kurang baik bagi kehidupan di zaman itu. Seperti pada waktu itu, musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga timbul masa paceklik. Tanaman mati kekeringan, sungai-sungai menjadi kering, sehingga tanaman tidak bisa disiram, dan semua menjadi bingung.
1: Di mana-mana yang bisa kita lihat pohon dan tanaman yang kering. Kita kesulitan mencari makanan. Bapak-bapak semuanya, melihat keadaan sekarang, ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah mencari seorang yang cerdas dan mengangkatnya menjadi pemimpin kita.
2: Iya, betul, betul. Kita harus memilih pemimpin.
0: Kondisi kehidupan penduduk pada waktu itu tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana biasanya, yakni melalui pemungutan suara. Maka pemilihan pemimpin mereka lakukan dengan cara perundingan, dan terpilihlah Tumideng sebagai pemimpin.
2: Saudara-saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan saya menjadi pemimpin. Sekarang, mari sama-sama kita berembuk dan membicarakan tentang masalah ini. Sama-sama kita mencari solusi agar penduduk tidak kelaparan lagi.
0: Mereka pun berembuk. Berbagai pemikiran dikemukakan, antara lain usul untuk melaksanakan upacara meminta hujan supaya tanaman dapat tumbuh lagi. Ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan ke wilayah lain yang masih memiliki ketersediaan makanan, dan usul-usul lain yang dipandang baik untuk kemajuan bersama. Tumideng melihat bahwa dampak kerusakan akibat musim panas itu sudah sangat parah. Tanah, hutan, tumbuh-tumbuhan, sungai, dan mata air semuanya mengering. Malapetaka besar telah menimpa penduduk Waleposan dan Telaga Seper.
3: Apa yang terjadi pada dirimu, Tumideng? Teman-teman, ayo kita bopong Tumideng. Carikan tempat untuknya beristirahat. Dia pasti jatuh pingsan karena terlalu banyak memikirkan hal berat.
0: Tiba-tiba saja, tiga teman Tumideng sudah berada di tempat di mana Tumideng jatuh pingsan. Tumideng tetap diam sambil dipopong oleh ketiga temannya, Sumanti, Sambalean, dan Sio Gurur. Saat itulah terdengar oleh mereka bunyi musik dan nyanyian yang diwarnai sorak-sorai dari kayangan. Bunyi itu semakin menyentuh hati Tumideng, membuat tubuhnya yang lemah berangsur-angsur menjadi kuat kembali, bagaikan mendapat semangat baru untuk berbuat sesuatu dalam mengatasi masalah yang sedang mendera penduduk.
2: Aku mempunyai firasat, pasti ada sesuatu yang terjadi di kayangan. Bunyi itu tidak saja menggetarkan telingaku, tapi juga hatiku.
1: Apa maksudmu, Tumideng?
2: Suara dari kayangan itu, aku mempunyai firasat bahwa aku harus pergi ke sana. Firasatku mengatakan bahwa penduduk kayangan memiliki jawaban

0: Burung Manguni mengeluarkan bunyi sebanyak 9 kali. Pertanda firasat ini benar adanya. Aku harus pergi ke kayangan.
1: Kekayangan katamu? Apa yang akan kau kerjakan di sana, Tumideng? Apa manfaatnya perkunjunganmu ke kayangan bagi kesejahteraan penduduk? Ataukah kau habiskan semua energimu hanya untuk bertamasya ke kayangan? Kau tidak betah di bumi?
0: Bukannya aku tidak betah di bumi, tapi aku ingin mengatasi masalah di bumi ini dengan melihat apa yang dilakukan oleh dewi-dewi di kayangan, sehingga doa mereka dijawab oleh dewata dengan memberikan hasil panen yang melimpah.
2: Ketiga sahabatnya masih belum percaya dan berpikiran bahwa Tumideng akan mengkhianati mereka, akan meninggalkan mereka dalam keadaan kelaparan dan kekeringan yang hebat. Tapi Tumideng tidak peduli. Tumideng berkeras akan tetap berkunjung ke kayangan. Akhirnya, walaupun masih dalam rasa curiga yang besar dan rasa tidak yakin terhadap Tumideng, ketiga sahabatnya itu pun merelakan kepergian Tumideng ke kayangan. Ketiganya mengumpulkan batu-batu besar untuk menjadi tempat pijakan bagi Tumideng menuju kayangan.
0: Sahabat-sahabatku, satu dalam tujuan demi sebuah pencapaian. Aku pergi, jaga diri kalian. Aku titipkan penduduk bumi di tangan kalian. Aku pasti kembali.
2: Kepergian Tumideng diikuti oleh pandangan ketiga temannya. Tumideng menaiki satu demi satu anak tangga dari batu, sampai dia menghilang dari pandangan ketiga temannya.
1: Ya Tuhan, lindungilah Tumideng, sahabat kami. Sertailah dia dalam misinya menyelamatkan penduduk bumi, dan buatlah dia kembali dengan selamat.
2: Sungguh ironis sekali apabila ada perbedaan antara kehidupan di bumi dan kehidupan di kayangan. Tumideng meyakini bahwa bumi dan kayangan boleh saja berbeda rupa, tetapi berkat kehidupan adalah anugerah dewata yang harus diterima dan dirasakan secara adil. Itu yang menjadi dorongan bagi Tumideng untuk pergi ke kayangan.

0: Sumanti, Siu Kurur, bagaimana kalau Tumideng tidak kembali?
1: Ah, kau jangan mengada-ngada.
0: Ini cuma pengandaian. Ya, semoga saja Tumideng berhasil dengan misinya.
1: Arah pertanyaanmu kemana, Sembalian? Apakah kau memikirkan pengganti Tumideng? Atau kau memikirkan siapa yang akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat?
0: Dua-duanya. Kepemimpinan dan kesejahteraan penduduk itu terpaut.

0: bunyi itu datang lagi. Apakah itu pertanda Tumideng sudah akan kembali ke bumi?
1: Hanya ada dua kemungkinan, pertanda buruk atau pertanda baik. Menurut pendapat kamu, pertanda apa itu? Kita tidak boleh sembarangan menjawab. Hanya juru tafsir yang dapat menjawab.
2: Sayalah juru tafsir itu. Bunyi manguni itu adalah pertanda baik bahwa Tumideng telah berhasil membawa benih kehidupan bagi penduduk Waliposan dan Telaga Seper.
1: Ah, kau jangan sok tahu, Sumanti.
2: Benar, Sambelian. Aku yakin itu. Aku terbiasa hidup dengan alam. Jika kita mencintai alam, memelihara dan menjaganya dari ancaman kerusakan, maka tidak ada lagi bencana dan malapetaka menimpa kita. Peliharalah keharmonisan hidup antara manusia dan alam, agar kita bisa berkomunikasi dengan alam. Ayo kita bersiap menjemput Tumideng. Tidak lama lagi dia akan kembali. Ayo kita siapkan tangga buat Tumideng turun dari kayangan.
3: Tidak lama berselang, tiba-tiba Tumideng sudah terlihat menuruni tangga dari kayangan. Perlahan ia melangkah menuruni satu persatu anak tangga.
2: Sambalean, Siokurur, cepat kemari, cepat, Tumideng datang.
3: Segera, Sambalean dan Siokurur berlari menuju tangga membantu Sumanti. Mereka mengatur posisi masing-masing di bawah tangga sambil berjaga-jaga jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di saat Tumideng menuruni tangga. Sampai tiba saatnya, Tumideng menjejakkan kakinya di bumi.
1: Tumideng, apa yang kau lihat di sana? Apa yang ketemu di sana? Apa yang kau bawa ke bumi? Apa? Apa? Apa?
2: Sambalean, kamu jangan keterlaluan. Kasih dulu kesempatan Tumideng istirahat, baru kau tanyai. Terlalu kasar caramu tadi.
1: Heh, aku hanya bertanya. Apa ada hasilnya dari kunjungannya ke kayangan itu?
2: Iya, tapi bukan seperti itu caranya kamu bertanya.
4: Sudah. Teman-teman, jangan bertengkar. Sekarang, tolong lihat dulu kakiku ini. Sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tumideng. Kakimu bengkak, seperti kantung yang ada isinya. Kenapa dengan kakimu?
3: Tumideng tidak menjawab, melainkan hanya mengurut-urut kakinya yang terasa sakit. Tiba-tiba, ada butiran berwarna emas jatuh ke tanah dari kaki telapak Tumideng yang diurut-urutnya tadi. Semua kaget dan heran, butiran apakah gerangan itu?
4: Hei, benda apa ini? Tidak berbau. Jangan-jangan ini racun.
1: Benda apa ini, Tumideng? Bukankah kau yang harus mempertanggungjawabkan perjalananmu ke kayangan? Ayo jawab, Tumideng.
4: Teman-teman, sungguh, aku tidak tahu benda apakah ini. Waktu aku tiba di kayangan, aku melihat benda ini banyak sekali ada di sana. Benda-benda ini dijaga ketat oleh dewi-dewi di kayangan. Mereka tidak mau kehilangan sebutir pun benda ini. Terlintas di benakku untuk mengambil benda ini. Tapi aku takut. Jadi, aku hanya jalan-jalan saja mengitari kayangan. Di mana-mana benda ini ada, banyak sekali. Tiba-tiba saja, ada yang melihatku dan mengancam akan melaporkan keberadaanku pada Dewi Lingkan Bene. Dewi Lingkan Bene adalah pemimpin mereka. Apapun bisa dilakukan terhadap penyusup yang masuk ke kayangan. Aku pun langsung melarikan diri sekencang mungkin. Sampai alas kaki pun aku tak tahu ketinggalan di mana. Sampai tiba-tiba ternyata ada benda-benda ini terselip di kakiku. Aduh, kalau Dewi Lingkan Bene tahu benda ini ada bersamaku, dia pasti murka. Bisa bahaya kita penduduk bumi.
5: Hei, apa katamu? Tidak sengaja. Kau mengancam keselamatan jiwa kami. Kamu pergi ke kayangan bukan untuk menyelamatkan kami, tapi justru kau membawa malapetaka.
3: Bagaimanapun Tumideng mencoba menjelaskan, tetap saja sahabat-sahabatnya tidak percaya. Malah makin curiga bahwa Tumideng telah menjerumuskan mereka. Tumideng tidak menjawab lagi. Diambilnya butir-butir padi itu dan dikuburnya dengan maksud agar tidak ketahuan oleh para dewi, terutama Dewi Lingkan Bene. Akan sangat berbahaya jika Dewi Lingkan Bene menjadi murka terhadap penduduk bumi.
5: Tumideng, kau sudah puas bukan? Kau telah mengubur benda itu, dan kau menyangka bahwa dengan menguburkan benda itu, kau telah bebas dari pertanggungjawabanmu. Katakan sekarang, apa nama benda itu? dan apa gunanya kau membawa itu ke bumi?
3: Sungguh amat menyedihkan cara bertanya Siu Kurur. Seolah-olah Tumideng seorang penjahat yang diinterogasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Mereka lupa bahwa Tumideng adalah pimpinan yang harus mereka hormati. Tumideng hanya diam, hatinya kesal bercampur sedih atas sikap sahabat-sahabatnya yang tidak percaya pada dirinya.
1: Kalau begitu, kau telah membawa malapetaka bagi bumi. Kamu bahkan tidak bisa mempertanggungjawabkan benda apa ini. Padahal kau sudah tahu bahwa ini benda yang sangat mereka jaga.
4: Sambalean, Siu Kurur, kehidupan ini tidak hanya sekedar dikelilingi oleh hal-hal yang masuk akal. Ada banyak hal yang tidak masuk akal dan itu harus diterima sebagai suatu kenyataan. Tidak semua hal dapat diterangkan dengan akal pikiran kita, karena ada juga hal-hal yang terjadi di luar kesadaran kita.
3: Semuanya diam. Semuanya dengan pikiran dan suasana hati masing-masing. Ada yang kesal, ada yang kecewa, sehingga mereka memilih diam. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Sumanti yang pertama kali melihatnya.
2: Lihat, lihat, benda yang dikubur tadi sudah tumbuh menjadi tanaman.
3: Butiran benda yang dikubur Tumideng telah bertumbuh menjadi tanaman. Dan tanaman tersebut meluas sampai ke segala penjuru. Semuanya terheran-heran karena seantero Waleposan dan Telaga Seper telah ditumbuhi tanaman itu.

0: Sementara itu, di kayangan terjadi kekacauan karena para dewi telah melihat bahwa butiran padi yang begitu ketat mereka jaga ternyata kini telah tumbuh di bumi. Mereka mulai saling menyalahkan, terutama dewi penjaga yang dianggap lalai dan tidak serius bekerja. Kekacauan di kayangan terdengar sampai ke bumi. Para dewi yang saling menyalahkan, mereka tetap berkeras harus mengambil kembali padi dari bumi. Sementara di bumi, Bumideng dan teman-temannya sepakat untuk mengadakan upacara mengale, memohon kepada Sang Dewata agar Dewi Lingkan Beni, Dewi Padi, agar dianugerahi rasa belas kasihan dan tidak menarik kembali padi dari bumi. Dalam kekalutan yang ada, tiba-tiba terdengar seruan dari kayangan.
1: Wahai penduduk Waleposan dan Telaga Seper, kami dewi-dewi kayangan telah sepakat untuk menganugerahkan kepada kalian tanaman padi itu dengan syarat. Syaratnya adalah asalkan kalian bersedia mentaati perintah kami. Padi itu adalah makanan. Janganlah kalian saling memakan satu sama lain hanya karena makanan.
0: Semua penduduk bumi yang mendengarkan perkataan Dewi Lingkan Beni itu menjadi terharu. Seruan tersebut telah memberi semangat baru kepada mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka bersatu hati memuliakan Sang Ilahi sambil bersyukur atas anugerahnya yang menyelamatkan mereka.

Sahabat budaya, demikian cerita legenda dari Tanah Minahasa dengan judul Lingkan Bene Dewi Padi. Moral dari cerita ini adalah, dalam kehidupan, kadangkala kita berada pada kondisi yang sulit dijelaskan, agak mustahil untuk dikerjakan. Tapi dengan mengkomunikasikannya, maka niscaya kita akan mendapat jalan keluarnya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan kisah legenda yang berbeda. Sandiwara legenda Lingkan Bene Dewi Padi diangkat dari cerita rakyat Minahasa. Naskah oleh Joyce Wantania. Teknik dan montase Reini Darsono. Diperankan oleh para pemain Tumideng oleh Randy, Sumanti oleh Hendra, Siokurur oleh Hengki, Sambalean oleh Steve, Dewi Lingkan Bene oleh Nur, dan saya Heidi sebagai narator. Sampai jumpa.

Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional di malam hari ini. Dan saya Irene Pareda undur diri dari ruang dengar Anda untuk malam hari ini dan sampai berjumpa di lain waktu. Dan selamat mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU pengaturan reforma agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Selios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat atau lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang ya jadi dia adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU pengaturan reforma agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahra Saltin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kualifikasi sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih, sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jat dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Beno Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasanah melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang berguna. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus itu segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ya, BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27 ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu, ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Nah, apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Ya, tidak bisa menggunakan APBN.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuade mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 liter kubik per hari.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Barun mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Barun berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah, ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah, ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah, bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grade Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
5: Aduh, kancing bajuku lepas.
6: Ya udah, ini pakai peniti dulu.
5: Makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
6: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
5: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
6: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
5: Oh, kalau sekarang?
6: Ya, sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
5: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
6: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
5: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya?
6: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam, jadi gunakan dengan hati-hati.
5: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.
3: Pro 1 Kanal

Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di malam hari ini di Manado Malam bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda di Selatan hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya mendengarkan Pro 1 Manado karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi lengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Di Manado Malam, malam hari ini ada banyak informasi-informasi lengkap dan juga ada obrolan komunitas nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda sampai di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan nanti pukul 21 seperti biasa akan kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar tentunya di program acara Ruang Rindu gitu ya. Ya Mas Anda nanti bisa bergabung di 0821-95-8350-80 atau juga melalui SMS juga WhatsApp boleh gitu ya di sore hari ini nanti di acara Ruang Rindu sampai di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti juga akan ada lagu-lagu spesial 1 jam seperti biasa akan kita hadirkan juga di ruang dengar Anda nanti di pukul 23 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat malam untuk semuanya ya. Dan apalagi juga yang dalam perjalanan, kapanpun tujuan Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya mendengarkan Pro 1 Manado. Ada banyak lagu-lagu spesial yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi juga di hari ini yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, baik yang ada di seluruh Indonesia bahkan luar negeri gitu ya. Di selama hari ini, selamat malam. Semoga hari ini menyenangkan juga mendengarkan Pro 1 Manado karena ada banyak juga lagu-lagu yang akan terus saya hadirkan, lagu-lagu Indonesia di ruang dengan Anda. Apalagi juga di hari ini yang sedang bersantai ataupun juga mungkin lagi menikmati pembelanjaan di swalayan gitu ya. Jadi untuk Anda semuanya, selamat malam semuanya, selamat berbelanja juga gitu ya, yang ada di swalayan di seluruh kota Manado dan sekitarnya. Dan apalagi juga untuk Anda di selatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1, sekarang kita akan hadirkan di ruang dengar Anda ada banyak lagu-lagu spesial. Sebelum saya hadirkan nanti beberapa informasi-informasi seputar obrolan komunitas gitu ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah,

0: dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi Darcy Widianto featuring Bianca Jody dengan caraku yang sudah saya hadirkan di ruang air Anda ya. Semoga hari ini jadi makin lebih bersemangat, apalagi juga untuk Anda yang mungkin baru bergabung gitu ya di Pro 1 Manado di selama hari ini di program obrolan komunitas gitu ya. Seperti biasa, saya akan hadirkan beberapa komunitas-komunitas gitu ya yang ada di Indonesia yang tentunya juga ini sangat menginspirasi. Dan yang pastinya pendengar, di hari ini gitu ya, kalau kita berbicara tentang komunitas, tentunya di sini ada beberapa komunitas yang tentunya ada di Indonesia gitu ya, yang tentunya menangani bencana-bencana alam. Nah, tentunya salah satunya Destana namanya. Destana ini merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kesiapsiagaan bencana di wilayahnya sendiri. Nah, tentunya Destana ini adalah desa kelurahan tangguh bencana gitu ya. Jadi kegiatannya itu mengenali ancaman bencana di desa seperti banjir, longsor, gempa, tsunami, dan bahkan kekeringan, bahkan membuat peta resiko dan jalur evakuasi. Dan tugas mereka juga membentuk kelompok atau relawan siaga bencana, kemudian melakukan simulasi evakuasi, menyiapkan sistem peringatan dini, membantu masyarakat saat tanggap darurat, mendukung pemulihan setelah bencana gitu ya. Dan kelebihannya masyarakat sudah berada di lokasi sehingga bisa bertindak sebelum bantuan dari luar tiba, pendengar. Kemudian ada komunitas yang diberi nama Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC gitu ya. Nah, MDMC ini tuh jaringan penanggulangan bencana yang berada dalam ekosistem Muhammadiyah. Jadi dalam bencana besar, kegiatannya itu bisa mencakup pencarian dan pertolongan gitu ya. Kemudian evakuasi, pelayanan kesehatan, dapur umum, distribusi bantuan, dukungan psikososial, kemudian penyediaan air bersih dan sanitasi, bahkan juga rehabilitasi dan pemulihan masyarakat. Dan bahkan kekuatan MDMC ini terletak pada jaringan organisasi dan fasilitas Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah, termasuk sekolah, perguruan tinggi, bahkan rumah sakit dan komunitas lokal gitu ya. Dan selain itu juga ada namanya relawan penanggulangan bencana, pendengar. Jadi relawan yang satu ini tuh bukan hanya satu organisasi tertentu gitu ya, tapi di sini mereka merupakan orang-orang atau kelompok gitu ya yang membantu penanggulangan bencana secara sukarela. Jadi peran mereka itu tuh bisa sangat luas juga gitu ya. Sebelum bencana, mereka memberikan yang namanya edukasi, simulasi, pemetaan resiko, dan saat bencana memberikan evakuasi, pencarian korban, dapur umum, distribusi logistik, bahkan komunikasi. Setelah bencana, tentunya perannya juga membantu membersihkan, perbaikan fasilitas, pendampingan korban, dan juga pemulihan gitu ya. Jadi di sini relawan ini biasanya bekerja bersama BPBD, BNPB, Basarnas, TNI Polri, tenaga kesehatan, bahkan pemerintah desa dan organisasi kemanusiaan gitu ya. Itu tadi komunitas relawan penanggulangan bencana. Ada lagi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau disingkat EPRB gitu ya. Jadi EPRB ini tuh salah satu wadah kolaborasi berbagai pihak untuk mengurangi risiko bencana sebelum bencana terjadi. Jadi anggotanya itu bisa melibatkan masyarakat, pemerintah, relawan, dunia usaha, akademisi gitu ya, bahkan organisasi kemasyarakatan, bahkan lembaga kemanusiaan. Jadi fokusnya itu tuh bukan hanya bantuan ketika bencana sudah terjadi, tapi juga mitigasi dan kesiapsiagaan gitu ya. Contohnya masyarakat di daerah rawan banjir ini bisa bersama-sama mengidentifikasi wilayah yang sering tergenang, membuat sistem peringatan dini, bahkan menentukan titik kumpul, bahkan menentukan siapa yang membantu lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas, bahkan tugasnya juga melakukan simulasi evakuasi gitu ya. Dan tentunya dalam beberapa jam pertama setelah bencana, bantuan dari luar daerah mungkin belum dapat mencapai lokasi gitu ya, karena itu memang masyarakat setempat juga sering menjadi pihak pertama yang melakukan pertolongan. Jadi komunitas yang memiliki organisasi yang jelas, relawan terlatih, komunikasi yang baik, peralatan dasar, peta resiko, jalur evakuasi, dan bahkan hubungan baik dengan pemerintah instansi terkait gitu ya, ini akan lebih siap menghadapi keadaan darurat, pendengar. Oke, itu tadi beberapa komunitas gitu ya, penanggulangan bencana yang tentunya kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap terus bersama Pro 1 Manado ya. Oke, setelah ini tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Sesaat lagi akan kita hadirkan acara ruang rindu gitu ya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya miris banget, padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.
2: Informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang di acara Ruang Rindu ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam ya.
0: Ya, selamat malam. Bisa dikecilkan untuk radio monitornya di sore hari ini. Storing sekali di sini. Bisa dikecilkan? Oke, radio monitornya. Oke, halo. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bung Viko.
0: Oh, Bung Viko. Bung Viko
1: dari Kelawiran Kakas.
0: Oh, Kelawiran Kakas ya, Bung ya. Viko. Bung Viko, apa kabarnya malam ini?
1: Amat luar biasa.
0: Oke, yang pasti kira-kira malam hari ini siapa nih sosok yang paling dirindukan?
1: Bagaimana, Mbak Yeri?
0: Siapa sosok yang paling dirindukan malam hari ini?
1: Ingin sekali dengar Prosa.
0: Hah?
1: Ingin dengar Mbak Yeri.
0: Wah.
1: Bisa ya?
0: Aduh, yang lain ada?
1: Aduh, yang lain juga nanti besok.
0: Oke, baik, boleh-boleh. Yang pastinya di hari ini, Bung Viko, lagunya apa? Indonesia atau Manca ini?
1: Indonesia
0: ya. Oke, Indonesia di sini ada Uci Surat Cinta, kemudian ada lagu Titik Sandora Percaya Harapan dan Cinta, kemudian ada lagu di Cinnamon Selamanya Cinta, kemudian ada Ebitri Berikan Untukku. Yang mana nih?
1: Yang itu terakhir juga,
0: Mbak Yel. Oke, Ebitri ya, Berikan Untukku. Oke, lagu itu siapa nih, Bung Viko? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Yang pertama yang lagi tugas, Mbak Yelin, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Bersama Nail Liga.
0: Nail.
1: Nail, Kutio, salam kenal dari Om Viko. Juga, masalah orang rumah juga.
0: Terima kasih.
1: Yang pertama, mau salam buat yang selewat tadi kan, Pak Klip. Pak Li kan.
0: Pak Li.
1: Apa salam dari Bung Viko. Yang kedua, ada Ibu Ariati juga. Yang ketiga, Bung Wekap Meluang. Oke, buat Mbak Yeli, tetap semangat. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: God bless you.
0: God bless you too. Terima kasih Bung Viko di hari ini yang sedia bergabung gitu ya, yang ada di seputaran Kakas gitu di sore hari ini. Baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Pro Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Waduh, orang air mandi nih kayaknya ya. Kak Jen, hari ini siapa nih sosok yang paling dirindukan malam ini?
2: Ya, kebetulan anak ada di jauh, ya rindu anak.
0: Rindu anak gitu ya, Kak Jen ya. Oke, baik. Masih Kak Jen, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca nih?
2: Indonesia.
0: Oke, Indonesia di sini ada Uci Surat Cinta, ada Percaya Harapan dan Cinta dari Titik Sandora, ada di Cinnamon Selamanya Cinta, ada Hedi Yunus Bila Hati Dapat Memilih. Yang mana nih?
2: Percaya Harapan dan Cinta.
0: Oke, Percaya Harapan dan Cinta dari Titik Sandora ya. Asik. Ya, masih lagu itu siapa nih, tiga orang spesial nih Kak Jen, silakan.
2: Tentunya pertama untuk Yelin yang lagi tugas malam ini, selamat tugas, tetap semangat, sukses. Ada Nail, ada Watu Manggang.
0: Iya.
2: Tetap setia menemani. Ya, salam sayang buat adik Nail, Tuhan berkati Yelin sekeluarga.
0: Amin.
2: Terus semua yang so lewat tadi, Karina cuma satu persatu. Yang pasti kita mau balas salam tadi ada yang mau masuk. Meringat ya Ibu Ariati yang so masuk. Salam kompak, salam kasih mau balas salam tadi sore. Baru tamu kirim ada Ibu Anggra ini yang ada di Tareran. Selamat malam, apa kabar? Salam kompak selalu, salam kasih. Baru ada Tate Tamang yang ada di Nabire sana. Susi Jain mungkin lagi memonitor. Selamat malam, salam kasih, salam kompak.
0: Terakhir
2: juga buat Kilin. Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih untuk Kak Jen yang di Air Mandi di hari ini yang sudah bergabung ya di 08219835080. Dan lagi yang bergabung, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Hello, good night, Yelin. How are you?
0: I'm fine, thank you. And how about you, Pak Benikjo?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Pak Benikjo, hari ini kira-kira siapa sosok yang paling dirindukan?
3: Aduh, yang pasti kita kalau selalu kalau topik ini kita rindukan Yelin, itu yang ponakan. Tapi ponakan yang tugas di Papua itu kasihan, oh. Insya Allah ada baik-baik. Biasanya di anggota TNI Angkatan Darat.
0: Iya, amin. Semoga selamat dalam tugas gitu ya, dan tetap sehat. Ya,
3: insya Allah kasihan ada sehat-sehat dan sukses dalam menjalankan tugas kan.
0: Amin. Yang pastinya Pak Benikjo, hari ini lagunya apa? Lagu-lagu manca. Oke, okay, lagu manca
3: nih.
0: Ada Air Supply, Every Woman in the World. Kemudian ada Angela Bofill, This Time I'll Be Sweeter. Kemudian ada lagu dari Anita Baker yang You Are My Everything. Kemudian ada lagu darinya Annie Murray, Over You. Yang mana nih?
3: Ini Jo, You Are My Everything.
0: You Are My Everything. Oke, okay, baik. Lagu itu siapa nih? Tiga orang spesial Pak Benik Jo, silakan.
3: Oke, tentunya Ibu Yelin yang tugas ya, tetap semangat, selalu diberkati. Amin. Dalam untuk keluarga dalam sehat. Kita mau menyapa dulu tadi taman level nasional kan yang berhari ulang tahun hari ini. Ayu, apa kabar di Maluku Tengah? Happy birthday, panjang umur sehat selalu, barakallah fil umri, while of the best ya buat Ayu, doa terbaik deh buat Ayu. Semoga dilancarkan rezeki, diberikan umur yang panjang dan sehat selalu. Yang kedua ada Pak Sagai di Kota Digital Bitung. Dan yang ketiga ada Ibu Fatmawati juga di Kota Digital Bitung. Buat Yeling, thank you Nay.
0: Thank you, you're welcome. Terima kasih hari ini Pak Benikjo ya, yang ada di Boltara hari ini sudah bergabung di 0821-95-8350-80. Baik, di sore hari ini terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung gitu ya. Tadi ada Bung Fiko di Kakas, ada Kak Jendera Madidi, ada Pak Benikjo juga yang ada di Boltara hari ini sudah bergabung ya. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Aku anak Indonesia, negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sekarang ada lagi yang bergabung di 0821-9583-5080. Halo, selamat malam, Bro Rindu.
1: Halo. Selamat malam, Mama Muda Cantik.
0: Hai, selamat malam. Ini kayaknya orang Bitung nih ya, kayaknya ya.
1: Iya, sayang.
0: Ya, masih Ibu. Ibu buat Mama Muda, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, ada sehat walafiat sayang.
0: Luar biasa. Hari ini Ibu Fatmawati, kalau boleh tahu nih, kira-kira siapa sosok yang paling dirindukan malam ini?
1: Kalau saya sih Yelin, anak saya yang ada di tempat kerja di Weda.
0: Waduh, rindu sekali gitu ya.
1: Iya, rindu sekali.
0: Okay. Ya. Semoga sehat walafiat di sana.
1: Amin.
0: Dan yang pastinya juga Ibu Fatmawati juga siapa tahu bisa jalan-jalan gitu ya. Nanti ketemu
1: sana. Oh, apa dan? Ada rencana dia bulan depan tanggal 20 mau pulang.
0: Oh, aduh, dia mau bawa ketemu ini ya.
1: Pesiar-pesiar.
0: Oke, luar biasa.
1: Cuma cuti kata 2 minggu.
0: Ya pasti anak yang dirindukan gitu ya, Pak Ibu Fatmawati.
1: Iya.
0: Ya. Oke, Ibu.
1: Betul.
0: Lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Lagu Manca, Yelin.
0: Oke, lagu Manca Negara, di sini ada Air Supply, Every Woman in the World. Kemudian ada Angela Bofill, This Time I'll Be Sweeter. Kemudian ada Annie Murray, Over You. Kemudian ada lagu dari Aretha Franklin, Willing to Forgive. Yang mana nih?
1: Yang pertama itu, Jo, Yelin.
0: Oke, Air Supply ya, Every Woman in the World. Oke, yang pasti lagunya untuk siapa nih, tiga orang spesial?
1: Oke, buat orang Mama Muda cantik, Yelin yang cantik, yang baik hati. Makasih ya, so angkat tu telpon.
0: Sama Ibu.
1: Semoga diberkati selalu,
0: amin.
1: Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Tetap semangat di malam hari ini. Semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah. Amin.
0: Terima kasih doanya Ibu. Oke, tiga orang spesial.
1: Barol ada di samping.
0: Oh, ada.
1: Aduh. Hai, apa kabar? Ganteng kecil. Aduh, rajin-rajin ya, belajar-belajar.
0: Iya, saya belajar deh di sana.
1: Iya. Nanti kalau ketemu dengan Oma yang ada di Bitung, oh, mau cubi.
0: Oke, okay. Cubi cubi dia nih.
1: Dia suka sekali peluk-peluk. Aduh, Ibu Fatma cubi cubi dia pipi. Ya dong, memang Pak.
0: Oke.
1: Oke. Tetap sehat ya, Adik.
0: Terima kasih
1: bersama mamanya yang cantik juga. Papanya juga, Kak. Tak ketinggalan kan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Masalah 3 ada Pak Beni Jo di Bolmud. Makasih tuh salam, ini salam balik. Terus yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Ada basalam tadi malam, ini salam balik ya. Terus yang ketiga ada Ibu Haryati Jo di Bunaken. Itu Jayelin. Makasih nih Mama Muda cantik.
0: Iya,
1: selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih Ibu Fatmawati di Bitung hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ibu Yelin.
0: Selamat malam juga
2: dengan Ibu Ellen.
0: Hai Ibu Ellen. Ibu Ellen di mana katu
2: Sekarang lagi posisi di Manado.
0: Di Manado, Ibu Ellen sekarang ya. Oke, baik.
2: Iya.
0: Ibu Ellen, hari ini kira-kira siapa nih sosok yang paling dirindukan malam ini?
2: Malam ini sosok yang paling saya rindukan sahabat baik saya. Tapi sayang dia sudah almarhumah.
0: Terus berduka.
2: Ya, saya kan sering curhat dengan dia. Sehari-hari dengan dia.
0: Jadi teman dekat gitu ya.
2: Iya, sahabat. Tapi kalau-kalau saudara kalau orang Manado bilang.
0: Oke, betul.
2: Udah kayak kakak adik begitu.
0: Ya,
2: dia tahu saya tahu dia, suka duka kita juga bahagia.
0: Oke, okay, Bu Ellen. Yang pastinya di sana hari ini walaupun beliau sudah tidak ada, tapi tetap ada di hati kenangannya gitu ya, Bu Ellen ya.
2: Iya, okay. Tetap kenangan bersama dia selalu ada.
0: Oke.
2: Okay. Tak mungkin terlupakan.
0: Mantap, ya. Yang pasti selalu diingat gitu ya. Yang pasti sahabat seperti saudara gitu ya, Ibu Ellen ya. Oke, okay, baik. Yang pasti Ibu Ellen lagunya Indonesia atau manca?
2: Lagu manca.
0: Oke, okay, lagu manca ya. Di sini ada lagu dari Angela Bofill, This Time I'll Be Sweeter. Kemudian ada Over You dari Annie Murray. Kemudian ada lagu darinya Atlantic Star yang I'll Remember You. Kemudian ada lagu dari Barbara Streisand yang If I Could. Yang mana nih?
2: Oh, yang This Time I'll Be Sweeter atau This Time
0: I'll... This Time I'll Be Sweeter.
2: Oh iya.
0: Oke, okay, Angela Bofill ya. Ya. Oke, okay, baik. Yang masuk lagunya itu siapa ini?
2: Pertama buat Ibu Yelin, terima kasih sudah terima Ibu Yelin ke telepon.
0: Sama-sama.
2: Semoga selalu sehat, tetap amin. Semangat. Mm-hmm. Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin, terima kasih Bu.
2: Nail ada di situ, Kang?
0: Ada, lagi belajar dia di depan.
2: Oh, salam ya buat adik Nail.
0: Siap. Terima kasih.
2: Semoga tetap sehat.
0: Amin.
2: Ikannya semakin banyak.
0: Amin. Ya,
2: Nail.
0: Terima kasih.
2: Salam kasih. Mm-hmm. Lanjut, mau salam tiga spesial. Pertama ada Ibu Mela di Malalayang. Kedua ada Ibu Aurina di Tetaaran. Ketiga ada Mama Yulin bersama keluarga di Pak Ilang. Terima kasih, diberkati. Untuk Ibu Yulin, terima kasih.
0: Yeah.
2: Selamat malam Bang Rindu. Untuk
0: bagi rindu,
2: memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Terima kasih Bu Ellen di Manado gitu ya. Hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan lagi yang bergabung, halo selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam. Waduh, ini kayaknya orang dari Sari Kelapa ini ya. Di Bitung ya. Oke, ya pastinya. Enci Ermina, apa kabar?
3: Kabar baik, Angelin.
0: Ya pastinya hari ini kira-kira siapa ya yang paling dirindukan malam ini?
3: Bagaimana, Angelin?
0: Aduh, saya kira tidur tadi ya, cuma cermin.
3: Memang saya mutas tidur dari tadi.
0: Ya pastinya kalau malam hari ini kira-kira siapa nih yang paling dirindukan?
3: Oh, paling dirindukan.
0: Uh-uh.
3: Ya, orang yang sudah mendahului, no, Angelin. Uh-uh.
0: Siapa itu?
3: Suami.
0: Itu yang paling dirindukan tiba-tiba malam hari ini.
3: Iya.
0: Kalau ingat ya.
3: Baru anak-anak.
0: Oke, baik. Yang pasti itu yang sangat dirindukan. Baik, yang pastinya terima kasih Ci Hermina sudah bergabung. Lagunya apa? Indonesia atau manca?
3: Indonesia jawab Angelin.
0: Oke, okay, Indonesia di sini ada Uci, Surat Cinta, ada di Cinnamon, Selamanya, ada Hedi Yunus, Bila Hati Dapat Memilih, ada Cinta Putih dari Katon Bagaskara. Yang mana nih?
3: Pertama jawab.
0: Oke, okay, yang pertama Uci, Surat Cinta.
3: Yo.
0: Oke, okay, baik.
3: Matamu tembus surat itu.
0: Oke, okay, semoga tembus ya. Tembus kemana ini maksudnya? Oke. Okay.
3: Sekarang soalnya dada surat menyurat.
0: Oke, okay, surat menyurat ya, hanya lagu katu. Oke, okay, masih lagu tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
3: Oh. Pertama-tama buat Jelin, selamat bertugas di malam hari ini. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan tetap semangat, sukses. Dan diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Dan juga pelayanan, dan juga diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin, terima
3: ada,
0: kasih.
3: Ada yang cerewet itu biar, biar kita belum baku dapur mah DP mulu Pak. Dan serasa mu pici.
0: Cuma dengar iklan-iklannya gitu ya.
3: Iya, tertawa kalau dapat dengar DP iklan itu tertawa sendiri kadang.
0: Oke, okay, terima kasih. Apa sih Ci Hermina, tiga orang spesial atau siapa nih kira-kira?
3: Ya, tiga orang spesial buat Pak Raiko, baru buat Pak Junaidi yang di Ambon. Dan ketiga buat Ibu Els yang ada di Makalisung. Semuanya selamat malam, mungkin so tidur semua ini. Dan semoga sehat, sukacita bersama keluarga. Dan diberkati Tuhan. Buat Ci Elin, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ci Hermine di Sari Kelapa Bitung gitu ya, sudah bergabung juga di malam hari ini. Tadi ada Ibu Fatmawati di Bitung, ada Bu Elin di Manado, ada Ci Hermine. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Nanti saya buka kembali gitu ya yang bergabung. Tapi sebelumnya, tiga lagu spesial dulu kita hadirkan di ruang dengar Anda.

0: rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan

0: terima kasih pendengar Anda selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang bergabung, saya persilahkan gitu ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Rolindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Yang pasti orang Tareran ini ya.
1: Orang Tareran ketuk no.
0: Oke, Mbak Granny, malam hari ini kalau boleh tahu gitu ya, siapa nih? Oh, Ibu Granny bisa dikecilkan sedikit untuk radio monitornya, mohon maaf. Di sini storing sekali. Iya, terlalu kuat sekali storing. Oke.
1: Ah, inilah.
0: Boleh, boleh. Oke, baik.
1: Boleh juga.
0: Yang pasti siapa nih sosok yang paling dirindukan malam ini nih, Bu Anggraini?
1: Yang paling dirindukan malam ini, aduh. Kalau boleh mau tahu, Ibu Yenin mau tahu paling dirindukan? Rindu sekali Pak Ibu Yelin dengan Adik Nael. Iyo, no. Rindu sekali, memang rindu.
0: Bisa aja Ibu Anggrek ini ya.
1: Rindu sekali Pak Ibu Chan ini no, Kang.
0: Terima kasih.
1: Dengan Adik Nael, Ibu.
0: Yang pastinya terima kasih hari ini ya sudah bergabung.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bu Anggrek ini kira-kira hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Indonesia juga.
0: Indonesia. Oke, okay, baik. Di sini ada di Cinnamon, Selamanya Cinta, ada Hedi Yunus, Bila Hati Dapat Memilih, ada Katon Bagaskara, Cinta Putih. Yang mana nih?
1: Yang kedua, Joyel.
0: Cinta Putih ya, Katon Bagas. Eh, bukan, Hedi Yunus, Bila Hati Dapat Memilih gitu ya.
1: Iya, itu.
0: Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial, silakan.
1: Oke, okay. Yang paling spesial, lagu ini untuk Ibu Yelin yang manis, yang baik hati.
0: Thank you.
1: Selamat bertugas ya.
0: Iya,
1: tetap semangat. Salam sukses, salam sehat, dan salam sekeluarga Ibu Yelin yang ada di rumah.
0: Amin. Terima kasih Ibu Anggraini. Terus tiga
1: orang. Makasih.
0: Tiga orang
1: lainnya. Lanjut. Tiga orang spesial. Ibu Anggraini mau salam Jo, ada Ibu Jane.
0: Yeah.
1: Yang gabung tadi Kang Yel.
0: Iya, yeah, betul.
1: Selamat malam Ibu Jane bersama keluarga tentunya yang ada di Air Madidi. Salam sehat Ibu Jane. Salam sukses terus buat Ibu Jane tentu bersama dengan keluarga yang ada di Air Madidi. Dan kedua, Ibu Anggraini mau salam Jo yang lewat tadi, ada Ibu siapa yang di Sari Kelapa tadi, Yel ya?
0: Di Sari Kelapa Ibu... tadi, Cik Hermina.
1: Oh, Hermina, selamat malam Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa. Ini salam dari Ibu Anggraini yang ada di Tareran. Dan ketiga, Ibu Anggraini mau salam ada Bunda Elsdi di Makalisung. Selamat malam semua, dapat salam. Tidak ada yang terkecuali yang lagi monitor di Pro 1. Semua orang dalam. Oke. Yelin yang tugas, yeah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Yang pasti terima kasih Bu Anggraini di Tareran hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya di malam hari ini pendengar, untuk Anda yang bergabung saya persilahkan gitu ya, di SMS juga WhatsApp boleh, di line telepon juga boleh. Dan tentunya di selanjutnya hari ini terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga jadi makin lebih semangat terus gitu ya untuk malam hari ini. Baik, ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Annyeonghaseyo juga. Selamat malam Yelin, selamat malam juga. Selamat malam Ruang Rindu, Pak Buts di Jeju Korsel menyapa. Jawab topik, malam begini rindu anak yang jauh ada di Amerika. Kalau di sana saat ini mendekati jam 11 siang. Salam dan berbagi salam, ada Ibu Shani di Tomohon, Fatmawati di Bitung, Benny Jo di Boltara. Ucapan salam kompak persahabatan semua buat Yelin, tetap semangat dan terima kasih Gamsa Hamida. Oke, yang masih terima kasih hari ini Pak Boots ya, yang masih di Jeju Korsel. Semoga sehat walafiat bersama keluarga. Terima kasih sudah menyapa, sudah bergabung juga di Pro 1 malam hari ini ya. Oke, ada lagi bergabung. Halo, selamat malam Pro Rindu.
2: Selamat malam Mbak Yeli.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Elis di Nenek Bitung.
0: Oh, Elis di Bitung. Apa kabar Elis?
2: Baik kabar, puji Tuhan.
0: Oke, Elis kira-kira malam hari ini yang dirindukan siapa nih?
2: Merindukan sosok kakak-kakak yang lagi jauh. Iya.
0: Oke, kakak.
2: Merindukan ya, biar bisa ketemu nanti bulan Desember gitu, bisa pulang.
0: Amin, semoga. Sudah
2: kangen soalnya ya.
0: Oke, semoga apa ya harapannya bisa terwujud, Desember bisa kumpul semuanya dengan orang-orang yang dikasihi.
2: Iya,
0: gitu ya, Elis ya. Oke, Elis lagunya Indonesia atau Manca?
2: Manca.
0: Oke, mancanegara di sini ada I Remember You dari Atlantic Star, kemudian ada Barbra Stray Shine yang If I Could, kemudian ada Over You dari Annie Murray, kemudian ada lagu dari Barry Gibb Sign Sign. Yang mana nih?
2: Yang kedua aja.
0: Yang kedua Barbra Stray Shine, yeah, yang If I Could ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial?
2: Iya, yang pertama salam buat Mbak Yelin, selalu semangat, sukses terus,
0: amin,
2: dan terus diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin,
0: amin. Terima kasih Elis.
2: Ya, salam buat tiga spesial. Yang pertama salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Grand Bitung. Apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu. Kedua salam buat Ibu Ros yang ada di Leilem. Apa kabar? Salam kompak, salam persahabatan. Dan ketiga, mau salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Salam kompak juga, salam sehat selalu. Buat Mbak Yelin, terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Elis di Bitung hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung, halo selamat malam, Ron Rindu.
3: Selamat malam Yelin.
0: Halo, selamat malam. Wah, kayaknya orang Leilem ini ya.
3: Oh, betul sekali.
0: Ibu Ros. Oke, Ibu Ros, malam hari ini kira-kira siapa nih yang paling dirindukan?
3: Oh, ada saudara di Jakarta, sangat dirindukan.
0: Oke.
3: Tidak pulang ke Leilem.
0: Oke, itu sangat dirindukan saudara di Jakarta gitu ya. Ibu Ros ya. Oke, baik. Yang pasti Ibu Ros lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
3: Indonesia Jung.
0: Oke, Indonesia ada di Cinnamon, Selamanya Cinta, ada Cinta Putih dari Katon Bagaskara, ada Memis Terlanjur Sayang. Yang mana nih?
3: Terlanjur Sayang.
0: Terlanjur Sayang. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, Bu Ros? Tiga orang spesial, silakan.
3: Yang pertama buat Yelin yang baik hati. Terima kasih semua. Terima Ibu Ros petelpon.
0: Sama-sama.
3: Dengan seperti tugas malam ini diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Salam buat Yelin.
0: Iya, siap. Siap Ibu. Oke, tiga orang selamat.
3: Ada yang baru lewat, Elis di Bitung. Selamat malam. Ada juga Nico di Leilem, selamat malam. Yang ketiga ada Ibu Jenny Surendu di Tikala Baru. Buat Yelin, terima kasih, malam baik.
0: Malam baik, terima kasih hari ini Bu Ros di Leilem, hari ini yang sudah bergabung ya. Tadi ada Ibu Anggreni di Tareran, ada Elis di Bitung, ada Ibu Ros di Leilem. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang, dengar Anda.

0: Gimana?
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Oke, sekali lagi terima kasih untuk Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, dengan ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Ratna Yelin.
0: Oh, Ibu Ratna di Singkil?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar hari ini Ibu Ratna?
1: Kabarnya sehat. Dahsyat luar biasa.
0: Wih, mantap. Yang pastinya hari ini Bu Ratna, kalau boleh tahu siapa nih sosok yang paling dirindukan malam ini nih?
1: Yang paling dirindukan malam

0: Terus juga ada lagu dari Selamanya Cinta dari Yana Yulio. Yang mana nih?
1: Oh, Yana Yulio, Yana Selamanya Yulio. Cinta.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Tiga orang spesial. Pertama buat orang teh ibu muda cantik, Yelin yang bertugas. Makasih soal Angga Ibratna di telepon. Terusnya kan buat Tamang di Facebook.
0: Oh iya.
1: Salam kompak, salam sehat selalu. Dan diberkati Tuhan pribadinya.
0: Amin.
1: Ibu muda, ibu cantik Yelin bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Lanjut, sama-sama. Lanjut, salam. Tiga orang spesial, ada Keke Wonda, Lita Taaran, balas salam, salam sehat selalu. Lanjut, ada Ibu Natalia di Toli-Toli juga dapat salam dari Bu Ratna, salam sehat. Yang ketiga ada Kli, Jodi Motoling dapat salam, salam sehat. Itu juga buat Ibu Yelin, malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Ratna di Singkil hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya di hari ini ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Yelin.
0: Oh, Ibu Selita di Bitung. Ibu Selita, hari ini kira-kira siapa nih yang paling dirindukan?
2: Oh, kalau malam ini kita rindu, tentu kita ada teman-teman yang coba gabung.
0: Teman-teman ya, oke.
2: Dan pasalnya, jadi malam ini kan kita mulai pasangan satu orang.
0: Oke, baik. Yang pasti Ibu Selita, lagunya apa? Indonesia atau Manca hari ini ya?
2: Kita coba ke Indonesia.
0: Oke, Indonesia di sini ada lagu darinya Katon Bagaskara Cinta Putih, ada Reza Cintakan Membawamu, ada Rita Effendi Selamat Jalan Kekasih. Yang mana nih?
2: Aduh, Selamat Jalan Kekasih. Yang kedua tadi?
0: Yang kedua tadi Reza Cintakan Membawamu Kembali.
2: Iya.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial? Silakan Ibu Selita.
2: Membawa kembali. Ini buat spesial buat Rante Ibu Elin. Terima kasih Ibu Elin sudah telepon.
0: Iya, sama-sama. Terima
2: kasih bersama dengan si kecil.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya, terus bersama keluarga juga. Berkati saya. Oke, lanjut tiga orang spesial. Balas salam dulu ada ya, sahabat yang ada di situ, ada Elis. Selamat malam Elis, ini salam nih, salam kompas, salam persahabatan buat Ibu Ros juga yang selewat tadi, ada salam kompas. Dan yang terakhir buat mungkin ada monitor ini, ada adik Julita Kompas yang ada di dunia pendamping.
0: Terima kasih buat Selita di Bitung hari ini yang sudah bergabung ya di 0821 9583 5080 di malam hari ini. Dan yang pastinya untuk Anda, terima kasih juga yang sudah bergabung gitu ya di 0821 9583 5080. Penelpon terakhir kita hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, halo. Oh, terputus ya. Bisa coba lagi di 0821 9583 5080 ya di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon juga. Terima kasih. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado ya. Oke, selamat malam Bu Yelin. Ini dari Susi Dendal. Yang saya rindukan adalah teman-teman semasa kuliah dulu. Boleh request lagu The Tigers yang Smile For Me. Kirim salam kering buat Ibu Rita di Dendel, Ibu Usi di Nabire, dan semua pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Salam kenal dan hormat selalu buat Bu Yelin, buat Yelin sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih juga.

0: untuk Susi Dendal ya, yang sudah bergabung di Sonar hari ini. Penelpon terakhir kita, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat
1: Ruang
0: malam. Berbagi
1: di Pemori lewat Agu Ando, Yelin.
0: Ya, dengan siapa ini, di mana?
1: Mbak Kalisung saya.
0: Oh, Bunda Els. Bunda Els, apa kabar hari ini?
1: Selalu bahagia.
0: Oke, Bunda, siapa nih kira-kira yang paling dirindukan malam ini?
1: Yang dirindukan sepupu yang ada di paling jauh sana di Amerika.
0: Waduh, paling dirindukan yang paling jauh
1: yang
0: gitu ya di Amerika.
1: Yang paling dirindukan.
0: Oke.
1: Soalnya dia kawin di orang Amerika, jadi sulit juga.
0: Oke. Kayak kalau ketemu gitu ya, mungkin lama gitu ya waktunya ya.
1: Yang ada bertemu juga 5 tahun lalu, mereka berkunjung di Manado, pas di Mekalisung.
0: Oke.
1: Suami istri. Tapi sulit, nggak tahu bahasa Indonesia.
0: Jadi itu ya, mereka yang dirindukan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, ya pasti Bunda, lagunya apa nih, Indonesia atau manca nih Bunda Els?
1: Dengar manca ya.
0: Manca ya. Oke, di sini ada lagu dari Atlantic Star, I'll Remember You, kemudian Over You, Annie Murray, kemudian Sunshine dari Barry Gibb, kemudian ada lagu darinya dari Bobby
1: Atlantic,
0: Heart of
1: Atlantic.
0: Mine. Yang mana?
1: Aku katanya.
0: Yang mana lagunya?
1: Atlantic.
0: Oke, okay. Atlantic Star, I'll Remember You. Ya, oke, okay. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial?
1: Ini salam pertama tentu buat Kak Yeli yang sedang bertugas, selamat malam.
0: Selamat
1: sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga terlebih kecil.
0: Amin.
1: Tetap sukses selalu untuk kerannya lebih, apa ya? Lebih giat lagi mamanya masih belajar
0: ya. Iya, siap. Terima kasih Bunda. Tiga orang yang spesial tuh siapa nih kira-kira?
1: Ya, tiga spesial mau balas-balas salam gitu kan. Yang pertama yang ada di Buha, di sana ada Mas Bro atau Pak Robi. Ini salam balik dari Bu Els yang ada di Topan, Makalisung. Salam sehat Pak Robi bersama keluarga, tetap diberkati. Yang kedua Ibu Hermin yang ada di Bitung Sari Kelapa, ini juga salam balik Ibu Hermina dari Ibu yang salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga juga Ibu Cantik yang ada di Tareran, Ibu Anggreni, salam manis, salam sehat, lancar-lancar net usaha, tetap diberkati. Yelin saya.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih, ya. Selamat malam, shalom.
0: Sama-sama, shalom, terima kasih, selamat malam juga untuk Bunda Els ya, di Makalisung yang sudah bergabung di 082195835080. Terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Oke, ada yang bergabung melalui WhatsApp juga, selamat malam Pro 1 RR Manado, ini Frankie Dita Telu Waru Kapas. Kak, boleh mau minta lagu dari Steve Step Be Dream About You. Katanya lagu ini mau tujukan buat teman-teman lorong warat deng, lorong puskes mas deng, lo apa nih, lorong dokter Parilingan. Salam sehat Jo semua dari Frankie deng, tapi saudara yang berada di Pinbet deng Manado. Salam sehat Jo semua dari Frankie. Terakhir buat Kak Penyer, salam kenal, salam sehat Jo, buat Kak Penyer tetap semangat Jo beraktivitas, sukses terus buat Kak Penyer bersama keluarga. Makasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Topik malam ini biarpun dorang soalnya ndak ada kata masih rindu pada dorang apa nih, merindu pada orang-orang so senang di sana. Makasih banyak Kak. Selamat malam Kak. Oke, malam juga. Terima kasih Frankie di Tatelu Waru Kapas ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang pastinya untuk Anda pendengar, untuk Anda yang bergabung, terima kasih baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga di 082195835080. Mohon maaf waktunya sudah selesai gitu ya. Tadi ada 3 penelpon, ada Ibu Ratna di Singkil, ada Ibu Selita di Bitung, ada Bunda Els di Bangkalisung juga yang sudah menutup gitu ya acara kita di hari ini di acara Ruang Rindu. Jadi teman-teman semuanya, selamat bermimpi indah, tidur yang nyenyak, esok menjadi hari yang lebih baik lagi dari hari ini. Dan yang belum bergabung, jangan berkecil hati karena esok juga masih ada acara-acara Pro 1 yang akan terus kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Esok di acara 100% Indonesia dan juga masih ada acara Ruang Rindu untuk esok hari ya. Oke, selamat malam untuk Anda semuanya. Saya Rin Salviani, langsung undur diri dari Ruang Dengar Anda. Kita hadirkan selainnya lagu-lagu spesial gitu ya, 1 jam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semuanya. Terima kasih kebersamaannya dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, dengan terdengarnya Rema Musik ini, maka berlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Senin 21 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili seluruh kebaikan yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada esok pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siarannya untuk hari ini Selasa 22 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melengwane, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Selamat berjumpa kembali bersama kami di pagi hari ini, spesial untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Untuk lintas Talaut pagi hari ini, Jul yang akan temani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali jumpa kita kali ini, saudara pendengar, kami hadirkan kidung pujian rohani untuk Anda sambil menantikan mutiara pagi yang akan kita ikuti bersama penyuluh dari kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Talaut. Akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita daerah pagi di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan nantinya juga akan ada citizen journalism, ya, kesempatan untuk Anda berbagi informasi dari wilayah Anda masing-masing usai penyampaian warta berita daerah pagi. Dan masih ada juga program acara kami lainnya yang akan melengkapi kebersamaan kita di Lintas Talaut pagi untuk edisi hari ini bersama Juli. Pagi hari ini, saudara pendengar, ya, kidung pujian rohani akan kami hadirkan dulu untuk Anda. Semoga bisa memberi semangat baru untuk kita semua dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini.

Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat pribadi-Mu yang bisa aku nikmati setiap saat. Terima kasih buat anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk saat-saat kami bisa menyembah Tuhan.

0: Inspirational Story.
1: Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan, ada seorang penasihat yang bijaksana. Suatu hari, seorang wanita yang putra satu-satunya telah meninggal mendatangi penasihat tersebut dan bertanya, "Kekuatan apakah yang Anda miliki yang dapat mengobati rasa kecewa dan sakit hatiku?" Ketika sang penasihat itu telah mendengar semua kisah hidup wanita ini, ia berkata, "Ada, Nyonya. Tetapi syarat pertama, Anda harus membawakan saya segenggam benih padi dari sebuah keluarga yang tidak memiliki masalah." Wanita itu segera pergi ke sebuah rumah gedung termewah di desa itu, berpikir tentu tidak ada yang salah di rumah itu. Setelah ia menemui pemilik rumah, ia mendengar cerita hal yang sebaliknya. Tuan rumah menceritakan ada banyak masalah yang jauh lebih besar yang belum pernah ia dengar. Lalu ia datang ke rumah yang lain. Jawaban penghuni rumah, "Oh, Anda datang ke rumah yang salah." Setelah ia mengunjungi berpuluh rumah, ia tetap tak dapat menemukan keluarga yang tidak memiliki masalah. Setelah sebulan, ia kembali ke penasihatnya. "Maaf, Pak, saya tidak dapat menemukan keluarga yang tidak memiliki masalah. Malahan, saya banyak memberi nasihat dan menguatkan beberapa keluarga yang begitu menyedihkan." Penasihat itu bertanya, "Apakah hatimu masih sakit?" Sambil tersenyum, wanita itu menjawab, "Tidak lagi. Setelah saya tahu, orang yang nampaknya bahagia ternyata memiliki masalah yang jauh lebih banyak dari saya." Saudara, banyak orang terjebak pada pola pikirnya sendiri, sehingga ia merasa menjadi orang yang paling malang, tidak seperti orang lain yang kelihatan begitu bahagia. Kadang kita begitu sibuk memikirkan diri kita sendiri, dan terlalu sibuk menghitung kesulitan-kesulitan, sehingga kita lupa menghitung berkat dan segala kebaikan yang telah kita terima.

Ya, masih dengan Kidung Pujian Rohani kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut.

Seorang guru Zen Buddhis menyarankan bahwa tertawa terbahak-bahak pada awal hari akan menempatkan hidup kita dalam perspektif. Tertawa dapat melatih otot-otot kita dengan cara yang menguntungkan dan melepas gangguan sebelum hal itu timbul. Tertawa seperti pijatan dari dalam keluar. Saat marah, muka membutuhkan 31 otot untuk berkontraksi. Namun, saat tersenyum, muka hanya membutuhkan 16 otot untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan orang yang suka marah-marah dan cemberut atau mengeluh akan kelihatan lebih cepat tua dari usianya. Tetapi orang yang suka tersenyum atau tertawa kelihatan lebih awet muda. Norman Cousin mengatakan bahwa kita harus tertawa setiap hari untuk melepaskan zat-zat periang tubuh kita sendiri, yaitu endorfin, bahan kimia yang diciptakan tubuh kita secara alami untuk membuat jiwa kita gembira. Semua orang setuju bahwa sebuah tawa dan keceriaan dapat memberikan efek rileks ketika hati begitu tertekan karena dipenuhi berbagai masalah. Kegembiraan memang tidak langsung dapat menghapus semua persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi, bila hati dan pikiran sudah lebih tenang, kita pasti mempunyai energi yang lebih untuk menyelesaikan tantangan hidup. Sahabatku, mari kita belajar untuk tidak terus-menerus larut dalam kesedihan dan kemurungan. Cobalah tersenyum dan tertawa. Jika kita sulit melakukannya sendirian, cobalah menonton film-film humor yang dapat membantu kita tertawa dan melepas stres. Percayalah, selama kita masih bisa tertawa, berarti masih ada secercah harapan bagi kita untuk bangkit mengatasi riak-riak kehidupan. Seperti dalam kitab suci berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur.

Oke, baiklah saudara pendengar Pro Saudari Telaut. Ya, mohon maaf untuk hari ini belum bisa hadirkan mutiara pagi untuk Anda. Jadi masih dengan kidung pujian rohani kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita menikmati hari baru yang begitu luar biasa pagi hari ini. Ya, semoga suasana hati kita juga secara mentari di pagi hari ini.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 22 September 2026.
1: Dengan masuknya cabai ini, kita bukan kemudian menggantikan produksi petani lokal, tetapi kita hanya membantu pasokan agar kebutuhan masyarakat Sulut terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi terkait dengan BDK Manado mendorong penguatan literasi keuangan dan lokal taxing power.
2: Balai Diklat Keuangan Manado terus mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui penguatan local taxing power dan peningkatan pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah. Kepala BDK Manado Pujo Haryanto mengatakan penguatan local taxing power menjadi salah satu program unggulan yang diwujudkan melalui fasilitasi pelatihan bagi pemerintah daerah.
3: Ketika pertama kali kita munculkan di 2024 itu kondisinya mungkin berbeda dengan sekarang. Saat itu memang kami melihat praktik administrasi perpajakan di tempat Pemda ini masih banyak ruang untuk pengembangan, untuk peningkatan. Di satu sisi tahun 2022 muncul Undang-Undang AKPD yang di sana salah satu pilarnya dengan penguatan terbesarnya justru di penguatan local taxing power. Dan kebetulan kalau tahun ini relevansinya mungkin semakin meningkat karena adanya penurunan alokasi TKD. Nah, sejauh ini itu upaya kami. Harapan kami tidak ditangkap semata-mata hanya kami menyelenggarakan pelatihan, tapi itu bagian dari kolaborasi kita, sinergi kita, fasilitasi kita mewakili teman-teman pemerintah pusat.
2: BDK Manado berharap pelatihan dan fasilitas yang diberikan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, termasuk dalam memahami aspek perpajakan dan pengelolaan keuangan, sehingga berdampak pada optimalisasi PAD serta kemandirian fiskal daerah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Bekerja sama dengan Bulog, Pemkab Minahasa Utara mengoptimalkan mitigasi akibat dampak kemarau bagi perekonomian warga.
4: Potensi gagal panen akibat kemarau panjang kini melanda Kabupaten Minahasa Utara. Sejumlah upaya mitigasi dilakukan Pemkab Minut sebagai wujud kehadiran dan kepedulian pemerintah atas dampak fenomena El Nino. Bupati Minahasa Utara Joe Neganda menyebutkan salah satu mitigasi yang dilakukan dengan bermitra dengan pihak terkait seperti Bulog lewat kegiatan pasar murah.
5: Memang betul ya, potensi gagal panen dari sejak mulai awal masa El Nino ini sudah kita antisipasi. Oleh karenanya kami juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait baik Bulog maupun dengan pemerintah provinsi, baik juga dengan daerah-daerah yang melakukan kerjasama dengan kami agar kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kurang tadi. Walaupun kami harus mengakui bahwa kebutuhan tersebut kita tidak bisa penuhi semua, artinya tetap harga mau tidak mau tetap ada peningkatan. Karena memang kebutuhan ini menyebar atau dampak dari kekeringan ini menyebar di seluruh Indonesia, ya bukan hanya di Minahasa Utara saja kan.
4: Selain dampak kemarau terhadap perputaran ekonomi masyarakat, kemarau panjang ini juga berdampak pada banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla serta pemukiman warga. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan diingatkan untuk semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas, termasuk tidak lagi membuka lahan untuk pertanian dengan cara dibakar. Dian Masih melaporkan.
0: Pendengar, Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemprov Sulawesi Utara kembali mendatangkan cabai dari Jawa Timur untuk menjaga ketersediaan stok dan menekan inflasi.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID melalui Bank Indonesia kembali mendatangkan 2,5 ton cabai dari Probolinggo, Jawa Timur melalui Surabaya dan tiba di Sulut pada Minggu tadi malam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Rahel Rotin Suluk mengatakan, langkah tersebut dilakukan di tengah penurunan produksi cabai di sejumlah daerah akibat kondisi musim kemarau dan fenomena El Nino. fasilitasi cabai rawit tahap 2 dari Probolinggo Surabaya untuk menekan inflasi daerah dan memastikan pasokan pangan terpenuhi untuk masyarakat Sulut dengan harga yang terjangkau. Dia pun menjelaskan masuknya pasokan dari luar daerah bukan dimaksudkan untuk menggantikan hasil produksi petani lokal.
1: Dengan masuknya cabai ini, kita bukan kemudian menggantikan produksi petani lokal, tetapi kita hanya membantu pasokan agar kebutuhan masyarakat Sulut terpenuhi dengan harga yang terjangkau, seperti itu. Karena kenapa dia harga naik? Karena salah satunya karena pasokannya kurang di sini. Jadi kita tambahkan dari luar untuk selain menyeimbangkan harga supaya kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Karena kan kita ketahui bersama bahwa masyarakat Sulut itu sangat suka makanan pedas, dan cabai Probolinggo Surabaya ini preferensi masyarakat Sulut baik dari bentuk maupun rasanya.
6: Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Purwanto menambahkan, distribusi tahap kedua diprioritaskan ke wilayah yang masuk kelompok kota sampel indeks harga konsumen IHK. Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan daerah penerima pasokan.
7: Itu kita harapkan ini menjadi bagian dari upaya kita sebagaimana tadi Bu Kadi sampaikan, bahwa ini agar pasokan tersedia dan harga bisa terjangkau oleh masyarakat. Tentu ini menjadi langkah awal ya untuk kita terus bagaimana memastikan agar ketersediaan pasokan tetap terpenuhi sehingga harganya bisa tetap terjangkau.
1: Kalau naik lagi berarti datang
7: ya kita
1: lagi,
7: nanti upayakan ya, bicarakan lagi dengan TPID bagaimana solusi untuk produksinya barangnya tersedia dan harganya bisa terjangkau.
6: Wilayah yang menjadi sasaran distribusi yaitu Manado, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, dan Kota Mobagu. Khusus Kota Manado didistribusi melalui Pasar Bersati dan Pasar Pinasungkulan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Harga daging di Pasar Melowani stabil. Daging babi Rp110.000 per kilogram dan ayam Rp50.000 per kilogramnya.
8: Harga sejumlah jenis daging di Pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut masih terpantau stabil. Pedagang Pasar Melongwane, Bu, mengatakan harga daging babi saat ini berada di kisaran harga Rp100 hingga Rp110.000 per kilogram. Sementara itu, daging ayam dijual Rp50.000 per kilogram. Daging anjing berada di kisaran harga Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Menurutnya, hingga saat ini belum terjadi perubahan harga yang signifikan pada sejumlah komoditas daging tersebut. Pedagang berharap kondisi harga yang relatif stabil diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kota Manado mencatat sedikitnya ada 8 kelurahan yang mengalami krisis air bersih seiring berkurangnya ketersediaan air akibat musim kemarau panjang.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Manado mencatat sedikitnya 8 kelurahan mengalami krisis air bersih seiring berkurangnya ketersediaan air akibat musim kemarau panjang. Dampak musim kemarau panjang yang terjadi membuat ketersediaan air berkurang, bahkan mengalami kekeringan, sehingga berdampak pada aktivitas warga, terutama untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, minum, dan sanitasi. Kepala BPBD Kota Manado Donald Sambuaga mengatakan terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang terdampak sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
10: Kalau di daerah daratan Kota Manado ya, lebih khusus di yang seperti yang saya sudah pernah sampaikan yang lalu di Kecamatan Mapanget, sebagaimana juga laporan dari beberapa kelurahan, beberapa lurah ke kami di Kecamatan Mapanget, ada di Paniki 2, Kelurahan Paniki 1, Kelurahan Paniki Bawah, Kelurahan Mapanget Barat, kemudian Kelurahan Lapangan, Ini kelurahan-kelurahan yang sering melaporkan dan meminta bantuan penyaluran air di sana.
9: Selain pemantauan, Sambuaga menyebut langkah penanganan di lapangan terus dilakukan untuk membantu warga di wilayah yang membutuhkan air bersih. Ia pun mengimbau kepada masyarakat segera melaporkan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan pasokan cabai rawit merah dari Probolinggo, Jawa Timur bukan untuk mengesampingkan petani lokal.
11: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan pasokan cabai rawit merah dari Probolinggo, Jawa Timur melalui program fasilitasi distribusi pangan bukan untuk mengesampingkan petani lokal. Pasokan dari luar daerah dilakukan untuk menambah ketersediaan cabai di tengah menurunnya produksi dan terbatasnya pasokan, baik di wilayah Sulawesi Utara maupun daerah sentra seperti Gorontalo. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Rahel Rotin Solo, mengatakan tingginya kebutuhan cabai masyarakat perlu diimbangi dengan pasokan yang cukup agar harga tidak kembali melambung.
12: Ya, jadi memang kami sadari dan sudah mendapatkan masukan juga ada komplain dari petani lokal. Tapi memang kegiatan ini bukan dalam maksud untuk mengganggu atau mengesampingkan petani lokal. Tetapi kita menambah pasokan karena kebutuhan masyarakat Sulut itu banyak, tinggi. Sangat tinggi karena kan kita tahu bahwa masyarakat Sulut ini menikmat cabai. Ya, suka makan pedas-pedas. Dengan jumlah cabai yang ada dengan harga yang mahal, tentu agak menyulitkan masyarakat.
11: Di sisi lain, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Purwanto mengatakan pelaksanaan FDP akan terus dipantau sesuai perkembangan harga dan kebutuhan pasar.
13: Nah, salah satu yang kita lakukan adalah mendukung kegiatan mendatangkan cabai dari Probolinggo melalui fasilitasi distribusi pangan ini. Jadi yang tahap kedua, mudah-mudahan tentu kita akan nanti evaluasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bukadis, apakah ini nanti melihat perkembangan harga dan juga nanti melihat juga hal-hal yang perlu kita tambahkan dari kegiatan dua kali kegiatan FDP.
11: Cabai asal Probolinggo ini dijual seharga Rp57.000 per kilogram sesuai harga acuan pemerintah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Yudo Hermanto setelah terimakan pejabat Kabid Humas. Untuk selengkapnya, kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kurwati bersama dengan Kabid Humas Selasa 22 September jam 6.00 WITA.
14: Ya, pendengar, untuk jabatan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Hasibuan sudah dipercayakan pimpinan Polri untuk menjabat tanggung jawab kepolisian di tempat yang baru. Mantan Kabid Humas Kombes Pol Hasibuan, tentu ada tanggapan apa selama bertugas menjadi Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Alamsyah?
15: Ya, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya menyampaikan ya bahwasannya kita sudah serah terima, saya selaku Kabid Humas yang lama ya alhamdulillah dapatkan amanah dari pimpinan menjadi Kaprodi di STIK Lemdiklat Polri. Selama berdinas saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan semua, kepada masyarakat, kepada pemangku medsos, tokoh-tokoh dan lain-lain yang selama ini telah bekerja sama dengan kami, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kerjaan kami atau tugas yang dapat laksanakan itu berjalan dengan baik. Okay. Nah, dengan adanya Kabid Humas yang baru, harapannya mohon kiranya apa yang sudah di selama ini kerjasama yang sudah baik itu bisa diberikan juga, karena secara manusia sosial. Tanpa kerjasama kita tidak sempurna, tapi kesempurnaan itu apabila ada kebersamaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon pamit kepada seluruh masyarakat, tokoh-tokoh dan awak media, berikut juga para wartawan selama ini, apabila ada kesalahan, apa adalah kekhilafan dalam bekerja maupun dalam pergaulan, saya mohon maaf lahir batin dan mohon doa restu saya bisa melaksanakan tugas di tempat yang baru.
14: Dan mendengar saat ini juga kami sudah berada dengan Kabit Humas Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Steady Raranta. Pak Steady, mungkin ada perjalanan baru untuk kepolisian lewat kendali dari kehumasan. Tentu informasi-informasi apa yang akan diberikan kepada khalayak publik ini, Pak Kabit Humas?
16: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon izin kami sekaligus menyampaikan perkenalkan diri. Saya KBP Steady Raranta, Kombes Pol, dipercayakan pimpinan untuk menjabat sebagai Kabit Humas Polda Sulawesi Utara. Memang kepercayaan pimpinan itu merupakan suatu marwah atau amanah yang diberikan kepada saya dalam rangka menjalankan tugas. Dan ini saya akan jalankan dengan baik. Apapun yang telah dilaksanakan oleh pejabat yang lama, saya akan berusaha untuk melanjutkan kegiatan itu. Terutama dalam rangka kita melaksanakan sinergitas bagi insan pers, termasuk masyarakat, dalam rangka kita memberikan informasi yang terbaik pada masyarakat, apapun kegiatan kepolisian maupun kegiatan yang lainnya. Karena apa? Kegiatan kita tanpa dukungan insan pers dan dukungan seluruh masyarakat tidak bisa berjalan dengan apa-apa. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Kabit Humas yang lama, sinergitas, kolaborasi dan kebersamaan itu yang harus kita laksanakan, karena kita kepolisian ini tidak bisa berjalan sendirinya tanpa bantuan masyarakat, tokoh-tokoh yang ada, terutama masalah insan pers yang ada. Mungkin itu saja sebagai awal dari kami melaksanakan tugas. Semoga di dalam pelaksanaan tugas nanti semua bisa mendukung dengan kegiatan yang kami bisa lakukan. Terima kasih. Okay.
0: Di Senaker, Minahasa Utara mengarahkan tenaga kerja harus mendapatkan jaminan sosial dari pemberi kerja.
17: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Utara mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerja pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kadis Naker Koperasi dan UMKM Minahasa Utara Dudi Fatah mengatakan, sesuai edaran Bupati Minut, semua perusahaan di kabupaten tersebut wajib memasukkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
18: Kawan kami, ya, berdasarkan juga ada surat edaran dari Bupati, bahwa setiap perusahaan itu wajib, ya, wajib mendaftarkan setiap pekerja, ya, setiap pekerja yang ada di perusahaan itu harus mengikuti, harus didaftarkan sebagai peserta.
17: Kadis Dudi Fatah menyebutkan dalam edaran tersebut juga memuat sanksi terhadap perusahaan apabila melalaikan kewajiban jaminan sosial kepada pekerja. Kabupaten Minahasa Utara sejauh ini sangat aktif dalam urusan jaminan sosial tenaga kerja, dan bahkan untuk BPJS Kesehatan cakupan coverage atau Universal Health Coverage sudah menyentuh 90% masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, naiknya harga jual komoditas pangan di pasar tradisional Minahasa tidak mengurangi standar kualitas kadar gizi MBG, dapur SPG, Talikuran Kawangkoan Utara Minahasa.
19: Naiknya beberapa harga komoditas pangan di pasar tradisional di musim kemarau panas berkepanjangan ini tidak menjadi kendala bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran Kawangkoan Utara Minahasa dalam memberikan pelayanan maksimal kepada para penerima manfaat. Ini dikatakan mitra dapur Rio Rimba Simbar, di mana menurut Simbar, naiknya harga bahan pangan tidak membuat kualitas menu makanan bergizi gratis MBG berpengaruh.
20: Untuk sekarang sayur, jangankan sayur juga ada beberapa item yang lain. Memang sekarang banyak yang kelangkaan stok, tadi sudah disinggung bahwa memang pengaruh iklim cuaca sekarang kan ada panas berkepanjangan. Tapi kami berupaya tetap mempertahankan kualitas menu, walaupun sekarang banyak kenaikan, baik itu sayur, buah, namanya tanaman, kalau kebanyakan panas memang agak sulit untuk dia berkembang menjadi sampai siap panen. Tapi sampai sekarang tidak menjadi halangan. Kami tetap berupaya memberikan yang terbaik bagi SPPG, bagi supplier, tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik, bahan baku yang baik, dan tetap kami berupaya untuk selalu memberikan yang terbaik.
19: Naiknya harga jual komoditas pangan di pasar tradisional dibenarkan oleh Ronald Umbas, pedagang hortikultura dan sayur-sayuran di pasar Kaungkuan, di mana menurut Umbas, selain harga cabai tomat yang naik, sayur-sayuran juga telah menunjukkan kenaikan sekitar 30-50%.
3: Kali lipat.
21: Misalnya sayur apa ya?
3: Season biasa 3.000 jadi 5.002, sekarang 5.001. Saya kodok yang biasa 10.000 sampai 30.000 sekarang.
21: Kentang?
3: Kentang ada peningkatan. Kentang biasa 15.20, ini 30 yang besar.
21: Wortel?
3: Wortel sama 15.20, sekarang 35.
21: Lalu yang itu?
3: Kacang panjang biasa 2.5, ini 5.001. Kukuru biasa 2.000, ini 5.001. Ketimu buah biasa 2.000-3.000, ini 10.000 yang paling besar. Satu. Kalau per karung dia biasa 70-80, ini 300 satu sak. Poki-poki terong biasa 10.000, ini 21 kilo.
19: Dampak dari naiknya beberapa harga komoditas pangan di pasar tradisional di Minahasa, maka masyarakat berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati Ruby Nonokambe Pandasarundayang adakan intervensi berupa pasar murah. Dari Minahasa, Jeff Asyairi, Tulis Mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Kepulauan Talaut menggelar program polisi belajar untuk meningkatkan kompetensi personel dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan menghadapi tantangan di wilayah perbatasan.
22: Upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik terus dilakukan jajaran kepolisian. Polres Kepulauan Talaut resmi membuka program polisi belajar di Aula Mapolres. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Kepulauan Talaut Kompol Krespan Mulalinda dan dihadiri jajaran pejabat utama hingga personel polsek. Dalam sambutan Kapolres yang dibacakan Wakapolres ditegaskan bahwa program ini menjadi wadah penting untuk mengasah pengetahuan, keterampilan, dan wawasan personel khususnya dalam menjawab tantangan tugas di wilayah kepulauan dan perbatasan.
23: Saya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara konsisten berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Polres Kepulauan Talaut.
22: Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi manajemen operasi kepolisian oleh Kabak Ops AKP Yakobus Melale. Materi yang dipaparkan mencakup perencanaan, analisis situasi, hingga evaluasi operasional di tingkat Polres. Seluruh rangkaian acara ditutup dengan sesi diskusi ini berakhir dengan situasi aman dan lancar. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Jajaran Polres Kepulauan Talaut semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
22: Polres Kepulauan Talaut bersama Polsek Meloane menggelar apel pagi bersama. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko. Dalam arahannya, Kapolres menyoroti dua poin utama, yakni kedisiplinan anggota dan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino serta potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan. AKBP Dwi Yatmoko menegaskan kehadiran fisik personel di tengah masyarakat sangat krusial untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Ia mengungkapkan kehadiran Polri secara maksimal di tengah masyarakat merupakan wujud nyata pengabdian serta pengorbanan kepada bangsa dan negara.
24: Kita selalu harus berpikir bahwa kita ini selangkah lebih maju daripada yang lain. Itu yang harus kita tanamkan, bahwa itu menjadi sebuah motivasi kita. Dalam diri kita bisa lebih daripada yang lain. Ya. Terima kasih saya ucapkan untuk rekan-rekan semuanya yang sudah melaksanakan kegiatan maupun pelaporan di aplikasi apapun itu, ya, sampai saat ini, dan kita tidak pernah berharap jangan sampai ada teguran, kita laksanakan tugas dengan baik.
22: Selain pencegahan karhutla, Kapolres juga menginstruksikan pemeriksaan ketat terhadap personil yang tidak hadir tanpa keterangan jelas, serta mengingatkan anggota untuk menjaga kebersihan mako dan fisik agar pelayanan publik tetap maksimal dan humanis. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi saudara pendengar Pro Saudari Talaut dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berikan kesempatan untuk Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik, langsung aja bergabung bersama Pro Saudari Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk pagi hari ini. Jadi langsung aja bagi Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik, silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Ya, mesti kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini, saudara pendengar Pro Satu Rarita Laut. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ya, dan saudara pendengar Pro Satu Rarita Laut, sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar, Polres Kepulauan Talaut menggelar pembukaan program polisi belajar pada Senin 21 September 2026 di Aula Mapolres. Program Jajaran Kepolisian Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan kompetensi serta memfasilitasi saling berbagi pengetahuan tugas kepolisian demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Acara diawali pembukaan oleh pembawa acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, serta laporan ketua panitia oleh Kabak SDM Wakapolres, kemudian membacakan sambutan Kapolres Kepulauan Talaut sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutan tersebut, Kapolres menekankan bahwa polisi belajar merupakan sarana penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan dalam menghadapi tantangan tugas yang makin kompleks. Personel diminta mengikuti kegiatan secara serius dan aktif, sementara para narasumber diharapkan memberikan materi aplikatif sesuai karakteristik wilayah kepulauan dan perbatasan Talaut.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Ya, masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini, saudara pendengar Pro Saudara Rita Laut. Silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua di pagi hari ini. Sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar, harga cabai di pasar Lirung masih bertahan di angka Rp175.000 per kilogram. Jadi belum ada kenaikan ataupun penurunan ya, harga masih sama. Sementara untuk harga tomat mengalami kenaikan ya saudara pendengar.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? So tau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas, pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

Masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar yang punya informasi, silakan bergabung bersama Pro Saudara Rita Laut pagi hari ini. Bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081347494180. Dan saudara pendengar, sebagai informasi untuk Anda, dalam rangka memperkuat sinergitas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat, Babinsa Koramil 131202 Lirung, Sertu Frans Taerluan melaksanakan komunikasi sosial Komsos bersama tokoh masyarakat di Desa Musi. Kegiatan ini bertujuan menjalin silaturahmi sekaligus memantau perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binaan. Sertu Frans Taerluan menyampaikan bahwa peran tokoh masyarakat sangat penting sebagai jembatan informasi antara TNI dan warga. Menurutnya, Komsos menjadi wadah saling berbagi informasi mengenai kondisi sosial dan keamanan guna deteksi dini potensi permasalahan di wilayah tersebut. Dalam pertemuan itu, Babinsa juga mengimbau warga agar tetap menjaga kerukunan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Hal ini mengingat musim panas berkepanjangan yang disertai angin kencang dapat memicu timbulnya api baik di lingkungan permukiman maupun area perkebunan. Sementara itu, Seprianus Awawangi selaku tokoh masyarakat menyambut baik kehadiran Babinsa. Ia mengapresiasi keaktifan TNI yang selalu hadir di tengah warga. Pihaknya merasa aman dan terbantu dengan komunikasi yang terjalin rutin, serta siap mendukung tugas Babinsa dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: monitor ini buat pindah-pindah.
1: Curhat Bu Siska.
2: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Ya, saudara pendengar, kita sudahi dulu sampai di sini kebersamaan kita. Saatnya kita akan jelang untuk penyampaian warta berita sentral pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan kita ikuti bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Ya, masih ada tersisa 2 lagu lagi sebelum kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita.

menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi

0: Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan